0: Bukan,
1: bukan Pak.
0: Bukan uang ratusan miliar itu.
2: Kopernya
3: Pak.
2: Punya Pak Nusron Pak.
3: Pak,
2: uangnya yang di koper punya Pak Nusron ya Pak.
3: Pak, ngasih di Pak Nusron.
2: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
3: Pak Arif kan nyetel ke Pak Nusron Pak.
4: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berpihak kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan terjadi. menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan selama kampanye. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
1: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
6: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Lukti Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 100

0: Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. Diisi Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin.

0: Pippen. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami hadirkan siaran podcast antara dengan topik Jangan Tunggu Bencana Datang, dengan narasumber Dr. Abdul Muhari SSI MT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
2: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda gak sih Pak ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda gak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya,
2: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sudah sangat besar atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Semuanya.
2: Tapi
1: ya?
2: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus, jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN tuh berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: Untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: tidak
2: untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: masih
2: dibersihkan,
1: masih ya?
2: Bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm. dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
2: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan lebih banyak ya?
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
2: masih
1: ya
2: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Demikian pendengar telah kami hadirkan siaran podcast Antara. Jangan tunggu bencana datang. Bersama dengan Dr. Abdul Muhari SSI MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Anda masih bersama kami di Bone untuk pagi ini, dan kita akan bersama di program Elong Kelong hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Asara Pulona CDFM RRI Bonena Elong-elong Ogi makoko dihadir kaki di ruang dengar tadi program na elong kelong latu mata tete 10 matu peningar di soe pura elona ila lida ada macenimu na uterima telpota di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi.

0: Nah, kamu pikir di program Na Elong Kelong pendengar Silalona Elona Ilalida ada maceningmu pura dieng kalinya ya meloy bergabung silahkan di nolo arua 5 sedi asera sedi 5 sedi arua asera nolo sedi. Nah ya soe, deda pilih elong pendengar di makir-kiri selam iki bawang atau maber-ber informasi. Nol yang ke informasi lo dipletuk kaki selas surat tak noding, mati lampu iki di kampota atau ka agak pakar informasi nadi noding di informasi kaki selas surat tak noding di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Elong kelong assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iva Ajar ge ye.
1: Iye.
0: Aga tumbuh karebat. Esehamu Iva Ajar di aga karebat tak?
1: Alhamdulillah. Empat disik ke Depia.
0: Weh, maga sih nang kena empat disik tak?
1: Itu aja sana.
0: Si apa di memang?
1: Kita di pedina.
0: Oh.
1: Alpa urang ade tiang padi sih.
0: Eh, tanya kawe pegawai apotek, apotek Dewi sengnya ke paburan mau pedi isi.
1: Oh iya ba.
0: Nah, soe lo ki pesa pasa apa iki Fajar tuh. Meringkeling elo nih siapa tau ko meringkeling ki elo. Tahu apa aja pa aja pedi ini dah lupa pedi nah.
1: Iya iya ba. Heeh. Meronron nemu kapa meringkeling ka elong.
0: Iya dia tuh na boro ga. Boroi.
1: Eh bor bang yang ke Depia.
0: Ih, jadi dulu mandre.
1: Bor tu dah cilik.
0: Mama, ada tu mbok na. Oke, kisah ini memang kutana-kutana di puskesmas eh. Peresai.
1: Ada mbok kena lah.
0: Noki. Mabela ga boleh bola tak puskesmas eh.
1: Siapa tahu kata Nisa Depia, titis na lah. Kura-kura pedina.
0: Anu saya dah telemomo WPJ hanga-hanga. Biasanya apa kor tak tahu eh?
1: Oh, ini biasa tadi Pak dipakai beli piro?
0: Ya Pak, alhamdulillah dia tenengku rasa dah seperti isi.
1: Pada mana tu ya ya.
0: Alhamdulillah Fajar.
1: Tapi biasa di sana pakai dah we?
0: Eh biasa.
1: Bah, mesti coba.
0: Coba di saya matu siapa tahu menggelo-gelo dirasa toh.
1: Iya.
0: Nah, ingat di siapa-siapa pelik?
1: Ya, pada tu kamu anggota sejati, karena polis saya menemui.
0: Amin.
1: Tapi asal dia dulu di si bas, ini wajib karena polis saya menemui.
0: Iya.
1: Kamu sana roh.
0: Agak sih. Kamu
1: pening ya dek dia. Sana.
0: Lagi roh.
1: Si cara-cara antau eh.
0: Acara agar roh.
1: Bingung.
0: Oh, buting. Ay, jangan di lokal, pedi bayi sih tak mandeki daging.
1: Bayi deh, nanti aku lak pedi ulemas daging.
0: Iya, iya saya apa tu do? Nama gelok tu, nanti nasi nasi lebah lebah eh deh eh Fajar.
1: Sawan itu aku deh, sekarang mati lampu deh dia.
0: Dia mati lampu ke tu?
1: Iya deh, kan sawan ini deh sekarang.
0: Pada ya di bola aku deh mati lampu deh nih.
1: Iya.
0: Dewi sang ya sir.
1: Tapi weather deh tiang gelok muah.
0: Waina, alhamdulillah mega lo semua Fajar.
1: Oh iya. Alhamdulillah aku ya waiku. Ya maka toko waiku di tiam ke lo.
0: Mega lo mau di, alhamdulillah. Iya. Teki emang lo di salo eh atau ke bubung?
1: Iya, wai bubung di tiam utah tapi di bina mau ini lo kebolah.
0: Oh, mega lo mbok.
1: Nyaman, pai lo, tapi di sero napa dibuka kerangnya.
0: Oh iya, mega lo.
1: Ya, selama mana kita seru-seru.
0: Iya, moga Tiki sehat na Fajar, Pak Haji pedi isi.
1: Amin. Karena pun orang seru-serunya, tak ada pun kemana misalnya sehat di si bayi di dia keluarga tak.
0: Iya. Amin.
1: Ya, terima kasih banyak Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Maega Fajar yang kayak di Pondrek pura bergabung nama pedi ger isin nih Fajar boro bangin letu di mundra celina tanah podo magati ki sehat Fajar di inuki pabura atau joko ki dorma presa di puskesmas bare di sengi magi tumbo isita. Nah diterima si teleponnya Dedi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Elok-elok. Elok-elok. Upi ge ye.
2: Iya.
0: Si lolo tak si moto upi.
2: Oh, sambu sih yang tepe itu.
0: Oh, i sambu ipur kima tinro. Oh,
2: sambu sih yang tepe itu puraku anu puraku.
0: Matelpon.
2: Mangko winter sambu sih.
0: Oh, ma. Senang to papa napa moto he yang kelinga samena.
2: Iya.
0: Nah, iga lo dijumpa-jumpa ya so yupi pada dia pilih long.
2: Jumpa-jumpai sengina pacilengan na RD Bone di.
0: Iya.
2: Kanca sabah kompi, sabah sejati, sabah setia. Aku tadi selewun nadi.
0: Iya.
2: Iya, kemana pada semua mas, pada masih di sedi, nasanya ke, ya tu masih di sedi, ala ni barakna tu. Itu pas terang dia kau dah gede nasi masa serangi nah dia udah nasi nasi tu sih dia terus nasi terus dah kegunaan dia nak lemah kerja. Iya pak aku tu pak megang kali ngaji kere bab ya tu nak dia nasi di sini terus terus anu eh nasi di sini di terus terusnya betul na teman-teman pendengar eh betul na benturi paritas jadi betul na well sempatan ngel dapat meraya. Oh, kalau pekerawaleku betul nak pada masa sediki yang ada perbedaan lagi, jangan persoalan lama-lama lagi dibahas mungkin pada masa sedik di mana. Gelombang kelima besar betul nak di anu mana, betul nak di putaran mana tak pak? Jika masa sedik pada serupa harapan, jika magang jadi pak bro. Ye, pada pari masih pacaling pada pada kibetan na jangan sampai betul na gara-gara persoara sepele minoloki pada si anu di ye pakuro.
0: Oh, kesik masalah tu?
2: Engkau mangkali nggak biasa meter tapi i apa nak kesempatan anu to boleh bah mangkali nama mereka teman-teman mangkali aku kacik dia lokal, letong kali bersih baru na. Bicarana, bicarana jadi perlu dia, perlu digerus ke ya deh. Betul na ya bicarana, ya, kawan-teman temangi. Ya, deh, betul na campur, kita gitu, betul na ke. Kalau kau maklumnya betul pada masih di mana ni, kalau kalian pada masih di mana ni.
0: Okey ni.
2: Iya.
0: Okey.
2: Betul na hilangkan ego sektor rasanya masing-masing yang kita berlindung pada kelompok kita. Jangan artinya. Mengutamakan kelompok tak melalui di teman dekat tak dia anu yang ini merepel dan benar-benar pas sama mana.
0: Okey ni.
2: Kedepannya kalau untuk dilaporkan alhamdulillah sering-sering dengan kematian lampu betulnya termasuk army betulnya tak cina
0: lampu 5 menit. Oh, 5 menit
2: anu ni
0: malu ni.
2: Iya, pun begini. Jangan kalau terus coba keluar.
0: Magalot.
2: Alhamdulillah, kena perkembangan daripada laba-laba. Ya, laba-laba menteri terlalu jauh jang.
0: Magalot, tunggu di 2 tahun yang menerima. Mati tak si jang, tak 2 jang.
2: Ya, kalau di lapri sedang ngasih, karena sekitar terakhir di mana kena tanggal 12 terakhir lah sedang betul teman terlampu. Ya bro, di menteri negara.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan betul na, mana di betul na waktu tu na bersambung normal tu dengan Chris terkangi.
0: Iya. Kalau
2: pada nunggu aku tahu, na masih perlu tahu aku tahu ni. Antara mesin ni dek na, nunggu merdek na tu na mohon.
0: Makasih ya. Okey, makasih Upi. Terima kasih Maya jadi Upi. Tapi yang kayak dilapar pura bergabung. Nah, mako kue pendengar hadir kaki play dolo elong kelona Adnan KDI aja tosi rampe menyusul 5 tu elona Dianti Oslan Musa Pareng nggak pasele. Nah, tetekin dia serpulona CDFM RRI Bone di programna elong kelong.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takea Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Bournemouth. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajoe, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anila Gofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
20: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
21: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

Ferrari Boni. Nah, terima kasih Maega ya purai bergabung ya soy di program Na Elong Kelong. Matu tete sepulang ke program Halo RRI bersama RRI Makassar si bawa RRI Boni pendengar. Angkai Andi Imran Bate di ruang dengar tamatu. Jadi tetep kita sepulang saya di FM RRI Boni. Terima kasih Maega. Nah, iya Fia undur diri si bawa repas capurang. Wassalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Aryani, Rektor Grosby dalam Mitralis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program acara Halo RRI untuk hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Yang ingin ikutan bergabung seperti biasanya pendengar 0821 3333 9440. Baik, itu mungkin ada informasi menarik yang ingin Anda share, ingin Anda bagikan ke seluruh pendengar kita di sekitaran tempat tinggal Anda, atau mungkin juga ada keluhan yang akan kami segera carikan solusinya. Boleh bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440.
1: Halo. Selamat pagi, Arti.
0: Hai Imran, apa kabar?
1: Sehat walafiat, Arti, gimana? Segar sekali tampaknya.
0: Oh gitu ya? Mm-mm. Lama kayaknya kita baru-baru bersua.
1: Lama sekali, lama sekali. Setelah 7 purnama kita bisa kembali berkolaborasi ya.
0: Ada lagunya itu, 7 purnama. Oke, pagi tadi ini bahasan dari RRI Bone apa sih? Ya mungkin bisa di-share juga ke pendengar.
1: Oke, saya searching dulu karena saya baru tiba ini.
0: Oh sama, kita juga baru tiba. Tapi kalau RRI Makassar sendiri lebih kepada bagaimana menjaga cagar budaya. Dan salah satunya kan Radio Republik Indonesia ini dianggap sebagai salah satu cagar budaya.
1: Baik, kalau di Bone pagi ini mengangkat topik pemerintah Kabupaten Bone memperketat pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU. Masih terkait BBM, Makassar gimana? Apakah kondisinya masih crowded atau sudah mulai terurai kemacetan dan antriannya?
0: Dan memang ini kemarin ya Imran, ini menjadi bahasan juga yang sudah saya bahas dengan narasumber kita seputar surat edaran yang menyikapi antrian BBM. Karena kita lihat kan kalau beberapa hari terakhir itu Makassar ramai sekali dengan panjangnya antrian yang mengular ya. Di sejumlah, bukan cuma sejumlah, hampir semua SPBU yang ada di Makassar. Namun dengan adanya surat edaran dan salah satu isinya adalah penerapan ganjil genap, ini yang alhamdulillahnya ya ketika datang di SPBU sudah tidak ada antri lagi. Dan yang pentingnya lagi tidak ada terpantau begitu banyak antrian yang mengular. Ini kayaknya sangat efektif nih. Kalau di Bone sendiri apakah antrian ini tetap ada terlihat, atau memang dengan surat edaran salah satunya ganjil genap ini akhirnya sudah mulai terurai ini?
1: Tetap ada terlihat dengan sangat jelas. Jadi memang ada sedikit perubahan, tapi tidak signifikan. Masyarakat juga masih terus antri. Jadi masih belum normal, Arti, seperti beberapa hari sebelumnya. Tapi memang tidak sepadat dulu. Dan yang sekarang justru lebih teratur, lebih tertib begitu. Karena ada aparat kepolisian, TNI, ada Satgas yang mengatur dan memastikan bahwa semuanya sesuai aman dengan aturan begitu.
0: Tapi memang kemarin juga diskusinya dengan Kepala Bidang EBT dari Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan memang juga sudah menyampaikan ini semacam sosialisasi juga ya kepada seluruh masyarakat, sehingga harapan kita tidak akan ada lagi panik buying yang menyebabkan antrian yang mengular begitu. Bahwa dengan diberlakukannya ganjil genap ini ya, ada juga Satgas yang dihadirkan, maka masyarakat ini bisa mengakses BBM bersubsidi sesuai dengan nomor platnya. Itu salah satunya. Dan poin lain yang dijelaskan juga, ini kan biasanya kalau ngantri nih Imran, terlihat ini semua kendaraan, mau motor, mau kendaraan pribadi, mobil, mau kendaraan trek begitu, ataupun juga bus, ini sama rata. Tetapi dengan adanya surat edaran itu juga isinya bahwa untuk kendaraan trek, bus ini dialihkan ke
1: malam hari.
0: Dan yang paling penting juga ini untuk mencegah panik buying sih memang sebenarnya, meskipun menimbulkan pro dan kontra ketika ingin mengisi BBM bersubsidi ya di edimometer ya namanya ya, itu sudah satu balok ya, satu batang baru bisa diisi. Dan harapannya dengan itu semua tidak ada lagi rasa was-was, rasa kekhawatiran takut habis, sehingga meskipun mungkin BBM-nya masih ada nih di tangki kendaraannya malah ngantri juga.
1: Itu yang kurang elok ya.
0: Semoga ini situasi dari Makassar bisa beralih ke Bone juga, dan akhirnya menjadi informasi yang tidak membuat orang panik untuk langsung ngantri rame-rame nih ayo ke SPBU.
1: Tapi satu hal yang juga perlu kita apresiasi adalah adanya kebijakan Pemprov melalui Gubernur Sulsel untuk meliburkan sekolah gitu, dari maksudnya tidak libur ya, tapi belajarnya daring begitu ya. Dan itu bagus, saya pikir lumayan efektif lah untuk sedikit bisa mengurangi antrian panjang di SPBU begitu ya, karena orang tua tidak perlu pagi-pagi beli BBM untuk ngantar putra-putrinya ke sekolah kan.
0: Tapi memang sih di pikiran ya, kalau kita juga berada di situasi tersebut, bayangin ya Imran ya, kalau kita nih udah ngantri, udah dari kantor, kemudian ngantri dari pulang kantor sampai dini hari atau bahkan tembus pagi terus ngantar anak sekolah.
1: Aduh.
0: Jujurnya kalau kita dapat BBM,
1: iya,
0: kalau tidak,
1: wah,
0: gimana?
1: Betul. Belum lagi kita, belum lagi kita harus antri beli gas LPG ya. Aduh.
0: Oke, sebelum itu kita terima dulu.
1: Oke.
0: Sepertinya sudah ada pendengar kita. Halo RRI, assalamualaikum. Halo RRI, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Lupi di Bone.
0: Lupi, sehat Lupi?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Ada informasi apa dari Kabupaten Bone, Lupi?
2: Ya, saya mau keluhkan ini artinya kebijakan pemerintah. Kebijakan ya sebagian SPBU di Bone yang melakukan sistem
1: ganjil genap.
2: Karena ada juga artinya imbasnya pada beberapa sektor, seperti contohnya di sektor perdagangan ya, contohnya para pedagang ikan yang selama ini menggunakan motor, mereka ada yang kesulitan untuk memperoleh BBM di satu saat mereka butuhkan, namanya tadi contohnya Arpia yang contohnya hari ini kan hari tanggal
0: 16 artinya genap.
2: Genap. Genap. Jadi ya rata-rata kan yang ganjil itu terbisa memperoleh BBM.
0: Apakah langsung habis begitu Pak Upi, kalau mungkin ada kenalannya Pak Upi menanyakan ketika sudah diisi kemarin nih ganjil tanggal 15, apakah langsung habis dan tidak bisa dipakai lagi untuk hari ini, mengcover hari ini maksud saya, supaya besok ya ngantri lagi.
2: Tapi mungkin setelahnya tidak habis, berarti mungkin agak menipis ya. Agak menipis, mungkin besok keburu, mungkin habis baru dapat mungkin besok. Begitu mungkin kerjanya pemerintah, mungkin perlu mempertimbangkan dan kebijakan ini, karena ada juga artinya efek anunya positifnya, efek negatifnya.
0: Okay,
2: beberapa sektor yang diganggu, contohnya kan di Makassar beberapa para tukang online banyak yang anu ya gara-gara hari ini tidak dapat BBM, mereka tidak anu bisa memenuhi ordernya, seperti itu Marti.
0: Orderan, maksudnya yang ojol begitu Pak Upi?
2: Ya seperti
1: okay. Ojol dan pedagang begitu.
0: Iya. Pedagang logistik. Oke, terima kasih Pak Upi yang ada di Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya jawab juga.

0: yang khususnya mereka yang berkaitan di dalamnya seperti ojol tadi ya, pelayanan publik dan angkutan umum begitu. Pak Upi, mungkin ini bisa mengcover dan bisa menjadi informasi sosialisasi disampaikan kepada temannya yang mungkin juga agak punya kekhawatiran ya, Imran, ketika mereka takut BBM-nya habis. Masih ada hari esok sebenarnya, tanggal 17.
1: Termasuk mungkin yang juga Upi khawatirkan itu adalah pedagang-pedagang ikan keliling, pedagang sayur, begitu ya. Nah, itu kan mesti solusinya, karena memang aturan seperti itu yang diberlakukan, ya sebaiknya memang belinya full. Jadi bisa mengcover 2 hari. Sampai kemudian ketika platnya genap ya, di tanggal genap berikutnya baru bisa beli lagi begitu ya. Jadi tidak mesti beli tiap hari kan?
0: Ya, mungkin ini lebih kepada strategi.
1: Strategi kali ya, betul, Imran, betul,
0: dari,
1: betul.
0: Setiap kita masyarakat. Tapi tadi Imran juga sempat mengeluhkan soal gas LPG.
1: Betul.
0: Ini juga sudah saya tanyakan langsung nih dengan
1: ESDM. Hebat ya, Anda selalu berikan solusi arti ya.
0: Langsung aja supaya pengarah acara kita ini lagi tersenyum dia ya. Supaya kondisinya aman, supaya tidak dua kali kita menghubungi beliau.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Memang sudah dijelaskan ketika kita sampaikan bagaimana kondisi gas LPG saat ini dan disampaikan memang kondisinya aman. Hanya pengalaman saya ya, Imran ya. Ketika ingin membeli gas tersebut, memang kalau kita melihat di warung-warung agak susah. Susah kita dapatkan. Dan kalaupun dapat, ini dapatnya di atas harga normal, hampir tembus sempat 40, tembus malah 45.000 rupiah. Tapi kita harapkan bersama dengan adanya informasi, kekhawatiran masyarakat dengan segala sesuatunya yang terjadi saat ini, akhirnya dari pihak-pihak terkait ini bisa mengcover dan tidak ada lagi gangguan seperti misalnya ini BBM bersubsidi yang sudah mulai terurai antriannya. Next, gas lagi deh. Ya, oke. Okay. Gimana? Kita terima lagi.
1: Baik. Tapi memang, 21, tapi 33, memang 94, luar biasa ya tantangan masyarakat sekarang ya. Jadi selain kebutuhan pokok seperti BBM, gas LPG,
0: ya,
1: listrik juga yang terkadang padam belum lagi.
0: Udah tiga nih Imran, udah tiga nih, BBM, kemudian
1: listrik,
0: gas, kemudian tiga listrik, apalagi nih.
1: Dan kemudian ternyata kan sekarang pendapatan kita stagnan, tapi kebutuhan itu banyak yang meningkat begitu. Ini mestinya ada juga ada solusi nih, mestinya juga buat kita karyawan-karyawan itu ya. Ada peningkatan karena sekarang semua serba mahal kan arti?
0: Lagi curhat ya.
1: Enggak sih. Ini apa ya? Membantu gitu ya, menyuarakan banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Pendapatan mereka tidak naik-naik tapi kebutuhan justru semakin hari semakin meningkat gitu harganya. Yeah.
0: Kirain tadi Imran mau tambahkan setelah BBM, listrik, kemudian apa tadi yang ketiga, kebutuhan meningkat, ditambah lagi karena musim kemarau ya air langka.
1: Iya, itu sudah dapat, pernah dibahas sebenarnya. Dan memang ya agak sulit ya, kita harus lebih jeli dan lebih hemat ya, karena yang kondisinya kan memang seperti itu gitu.
0: Memang seperti ya itu. Dan yang kelima adalah panas. Untungnya kita dalam studio dingin ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, ada pendengar kita okay. Menyapa kembali. Halo RRI, assalamualaikum.
2: Halo RRI, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, boleh lagi RRI, nih.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Sakir di Bone.
0: Oh, Pak Sakir di Bone, sehat-sehat Pak Sakir. Ya.
1: Apa ini kendala atau Pak Sakir? Apa kita mau sampaikan ke Halo RRI pagi ini?
2: Saya masih itu yang dulu jembatan rusak.
0: Oh, jembatan rusak. Oh, okay. Oh, sampai sekarang belum.
2: Jembatan rusak antara antara desa Patimpa dengan desa Boli.
0: Itu desa Patimpa dan desa
2: antara desa Patimpa dan desa Boli. Jembatan Nado udah tahu udah rusak tapi sekarang enggak ada perbaikannya.
1: Jadi sama sekali tidak bisa digunakan jembatan itu, Pak Sakir.
0: Tidak bisa terlewati, Pak.
2: Tepatnya.
0: Iya, halo Pak Sakir.
2: Ya.
0: Sampai sekarang tidak bisa digunakan atau masyarakat ya tetap menggunakannya meskipun rusak, dalam keadaan rusak.
2: Ya, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4.
0: Oke.
2: Kalau kendaraan roda 2 masih bisa, kalau siang hari, kalau udah malam hari tidak takut orang karena patah-patahnya.
0: Iya, Pak Sakir, di sana apakah akses hanya akses jembatan jembatan.

0: antara Desa Patim, Pak, dan Desa Boli saja yang ada di situ, atau mungkin ada alternatif jalan lain yang bisa dilalui untuk menghubungkan dua desa ini?
1: Tapi ya melingkar
2: jauh ya?
0: Memutar, jauh memutar.
1: Udah panjang ya, harus memutar.
0: Oke, baik.
1: Kalau lewat di situ yang rusak ya, namanya.
2: Itu jembatannya beton atau ada kayunya, Pak? Atau full beton atau seperti apa? Bisa diceritakan sedikit, Pak?
1: Ya, cuma beton di pinggirnya, tapi ada besi juga anunya di bagian bawah, tapi yang di atasnya papan.
2: Oke.
1: Itu papannya patah-patah jadi berlubang-lubang.
0: Oke.
2: Bapak kepala desa sudah disampaikan, Pak, sudah dilaporkan. Apakah ini kewenangannya Pemka, Pemprov atau?
1: Dari selapa itu harus melingkar karena mau
2: Enggak, Pak Sakir tahu tidak bahwa jembatan itu yang bangun siapa, Pak? Pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, Pak? Ada informasi itu?
1: Yang biasa, ada juga terlibat karena kabupaten. Dulu ada sama Ponre, budaya itu baru itu. Itu nak bangun jembatan itu antara Desa Boli dan Desa Patim, Pak.
2: Iya, karena kita perlu tahu, karena nanti kita mau fasilitasi untuk disampaikan ke pihak terkait, kan?
0: Tapi ini memang, iya, oke. Okay. Kami tampung ya, Pak Sakir, untuk informasi yang dihadirkan. Iya, terima kasih, Pak Sakir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imran, apakah memang tidak ada, belum pernah ada dialog atau ada dialog mungkin sebelumnya terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bone ini dengan Dinas PU secara khusus ini?
2: Sebelumnya pernah, tapi terkait dengan jalan. Kalau jembatan desa, kita belum mengangkat lagi jembatan yang menghubungkan Desa Patim dan Bone. Karena kita baru
0: desa, ya?
2: Kita baru tahu ini keluhannya, sehingga kayaknya kita perlu tahu juga ini jembatan kewenangannya siapa, sehingga ya, kita mungkin bisa konfirmasi.
0: Karena memang ini juga sudah sering kita bahas seputar infrastruktur yang ada di Kabupaten Bone. Itu sudah berapa kali kita wawancarai dari Kepala Dinas PU Kabupaten Bone yang memang menyebutkan yang namanya menurunkan anggaran. Ini kan tidak bisa secara serta-merta langsung ada begitu. Sudah ada peruntukannya tahap pertama ini yang akan dibangun, tahap kedua ini yang akan dibangun. Tapi mungkin ini titipan pertanyaan juga ya dari Pak Sakir. Tetap kita cover, Pak Sakir. Mungkin ada dialog dari Kabupaten Bone nantinya mengundang Kadis PU atau dinas terkait atau mungkin kepala desa yang ada di Desa Patim, Pak, dan juga Desa Boli ini untuk menanyakan secara langsung supaya jelas ini dan akan kembali kita sampaikan ke pengarah acara kita ya. Oke, Pak Sakir yang ada di Bone, terima kasih. Gimana nih Imran, kita rehat dulu ya.
2: Boleh.
0: Soalnya saya mau persiapan untuk jam 11 juga.
2: Oke, sama saya juga demikian.
0: Oke deh, mendengar perusahaan dari Makassar dan juga dari Bone, tetap bersama kami di program aja.
2: Halo RRI.
0: RRI.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di program acara Halo RRI. Dan masih bersama saya Arti Elviar dan Halo Imran. Ini kayaknya Imran langsung
1: lari nih.
0: Saya langsung membayangkan di studio mana langsung Imran lari. Oke deh, pokoknya kita sudah tampung nih Imran dua pendengar kita. Dan tadi juga memang ada yang kita jelaskan, dan salah satunya tadi memang berharap ada informasi lain lagi yang dihadirkan dari RRI Bone ketika nanti ada dialog ya. Mungkin ini bisa ditanyakan langsung khususnya untuk dari Pak Sakir Pak tadi Sakir yang ada di Bone. Oke, Andi Imran kayaknya Arti gak bisa berlama-lama ya, karena tamu saya udah datang nih. Sebentar bakalan rame karena ada dari General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara
1: Internasional Sultan Hasanuddin. Istimewa sekali tamunya.
0: Yes, kebetulan juga beliau gak sendiri karena ada juga General Manager Perum LPPNP Airnav Cabang MATSC. Ini dari bandara juga, dan ada Kapten M. Maulidin Mauludin SE, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar.
1: Wah, saya keren,
0: mau
1: keren.
0: Siap-siap dulu.
1: Itu bahas apa artinya? Akan membahas apa?
0: Ini soal kan besok 17 September ini lebih kepada peringatan Hari Perhubungan Nasional. Jadi kita akan membahas bagaimana menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju ya.
1: Wah, mantap
0: kita turut
1: sekali
0: menyemarakan ini di peringatan Hari Perhubungan Nasional. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi Imran, saya Arti Alfiart.
1: Saya Imran Bate pamit. Sampai jumpa lagi di Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone edisi Rabu 16 September 2026. Mendengar, ketika kita bicara tentang anggaran pemerintah daerah, tentu yang kita harapkan bukan sekedar bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan itu benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Di satu sisi, program ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan aspek kesehatan dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun di sisi lain, pendengar dan juga pemirsa, data penerima bantuan tentu harus terus diperbarui, sebab kondisi masyarakat dapat berubah. Ada yang meninggal dunia, berpindah domisili, kondisi ekonominya berubah, atau mungkin sudah memiliki jaminan kesehatan dari sumber pembiayaan lainnya. Karena itu, verifikasi dan validasi menjadi sangat penting, bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah penerima dan menghemat anggaran, tapi bagaimana memastikan anggaran tersebut benar-benar diberikan kepada mereka yang masih memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan kesehatan. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya strategi Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk memastikan fairval tersebut berjalan dengan efektif dan efisien? Lalu seberapa besar potensi anggaran yang bisa dilakukan? Dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan proses efisiensi ini tidak justru membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan hak atas jaminan kesehatan mereka. Di studio sudah hadir Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone, Bapak Muhammad Ihyadi SIP. Kita sapa dengan sebutan Pak Yadi saja. Ya. Selamat siang Pak Yadi.
1: Ya, selamat siang Pak Imran.
0: Bagaimana apa kabar Bapak?
1: Sehat Pak? Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Imran.
0: Ketemu lagi Pak Yadi. Senang bisa kembali bincang-bincang dengan Pak Yadi. Dan pendengar, acara kita pada siang hari ini juga disiarkan langsung melalui channel YouTube RRI Bone. Anda boleh tanya-tanya di kolom komentar, juga boleh nanti berinteraksi dengan Pak Yadi di 0851 91 518 901. Baik, kita langsung saja Pak Yadi, ini menarik karena ya. Ternyata saya baru tahu bahwa memang datanya tidak rutin di upgrade begitu ya. Nah, ini yang mungkin yang membuat ada beberapa yang sudah meninggal tapi Pemkab masih terus membayar. Ya. Lalu bisa diceritakan Pak sebenarnya persoalan dasarnya. Mengapa kemudian Dinas Sosial merasa perlu mendesak untuk melakukan verifikasi, validasi terhadap data peserta BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah daerah?
1: Ya, terima kasih atas undangannya. RRI Bone sangat bermanfaat sekali di mana kami dari Dinas Sosial Kabupaten Bone yang memfasilitasi terkait jaminan kesehatan ini hadir untuk seluruh warga Kabupaten Bone untuk pelindungan jaminan, tentunya dengan BPJS ya, jaminan kesehatan terkait dengan kesehatan. Ya, perlu kita ketahui bahwa BPJS kesehatan itu ada beberapa komponen terbagi, di mana ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, APBD, APBN, dan ada juga yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya, jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa BPJS, pembayaran BPJS kesehatan itu bukan cuma APBD. Ya, ada yang ditanggung oleh APBN pusat, di mana APBN yang dibiayai oleh pemerintah pusat itu sekarang dia memakai desil 1 sampai 5.
0: Okay.
1: Ya, jadi di atas daripada desil itu 6 sampai 10 pemerintah pusat menonaktifkan karena terkait pembaharuan desil itu. Ya. Ada di Pemda Bone itu ada 69.001 yang dinonaktifkan untuk tahun 2026. Ya, makanya banyak masyarakat yang tiba-tiba nonaktif kepesertaan BPJS-nya, dia datang di kantor Dinas Sosial dan kita jelaskan bahwa BPJS-nya masyarakat yang selama ini kita pakai itu APBN. Ya, maka itu masyarakat perlu penjelasan sedikit. Jangan sampai dia kira oh pemerintah daerah menonaktifkan. Nah, ternyata ini kan dia harus mengetahui dulu bahwa ada juga yang ditanggung oleh APBN.
0: Baik. Nah, lalu yang tadi sampaikan bahwa APBD atau yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu desil 6 sampai
1: desil 1 sampai 5 yang dibiayai oleh APBN.
0: APBD ya. Itu 6 sampai
1: kalau APBD kita belum menerapkan terkait dengan desil.
0: Oke, jadi apa-apa kriteria yang perlu dilakukan oleh masyarakat yang kemudian ingin juga mendapatkan pembiayaan kepesertaan BPJS melalui pemerintah daerah?
1: Ya, tentunya kami kan Dinas Sosial itu sudah membentuk 372 enumerator desa dan kelurahan. Disitulah kita membentuk namanya aplikasi Sipakatau. Dan masyarakat yang merasa membutuhkan dan urgen bisa melaporkan ke enumerator desa. Nah, di situ nantinya kita menerima data per tanggal 20-an, kita kumpulkan berapa ya masyarakat yang ingin, yang membutuhkan untuk urgen tadi itu, misalnya pelayanan kesehatan, ya itulah kita yang ngambil, tarik datanya, yang penyakit-penyakit kronis, ibu hamil, ODGJ, ya kita prioritaskan yang lebih dahulu, sambil menunggu pemerintah daerah UHC prioritas ya, yaitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang desil 1 sampai 5 itu dibiayai oleh APBN ya, pemerintah pusat. Lalu yang dibiayai oleh pemerintah daerah yang mendesak tadi,
1: yes,
0: seperti lansia,
1: ODGJ,
0: stunting. Oke. Baiklah. Lalu kemudian tadi belum Bapak jawab, kenapa kemudian perlu dilakukan verifikasi validasi, Pak?
1: Ya, ini tentunya kami dari dinas sosial sekarang kan setelah membentuk itu enumerator, perlu kita setelah membentuk kan banyak warga yang sebelumnya yang meninggal pindah itu belum terverifikasi. Makanya kami membentuk enumerator desa kelurahan agar supaya dia cepat, agar supaya melaporkan warga yang meninggal pindah, agar supaya yang masih ditanggung oleh APBD yang terkait dengan BPJS kesehatannya itu sudah kita tidak bayarkan lagi. Karena itulah setelah kita membentuk enumerator ini, perpal data kita telah dapati sekitar 7 ribuan yang selama ini dibayarkan oleh pemerintah daerah, ternyata sudah terdeteksi meninggal pindah. Nah, inilah manfaat daripada enumerator desa yang 372 desa kelurahan ini.
0: Oke. Dan sudah berjalan ya verval ini?
1: Alhamdulillah sudah berjalan. Sementara anak-anak lagi turun lagi untuk menjemput data. Misalnya kita cek mana-mana enumerator desa yang kurang aktif, kita jemput bola untuk melaporkan yang mana meninggal, data meninggal pindahnya, sehingga segera laporkan supaya beban APBD kita tidak membengkak dan kita bisa mengganti mengganti masyarakat yang keluar dan kita masukkan lagi untuk yang daftar ini BPJS yang tidak mampu.
0: Oke. Lalu artinya kan kalau kemudian ini dilakukan juga lumayan kan anggarannya, Pak. Artinya kan juga butuh SDM yang besar, lalu mereka harus keliling, ada transportnya segala macam, itu seperti apa pembiayaannya?
1: Ya, untuk pembiayaannya kita memang sudah ada pembiayaan sedikit, SPPD lah, artinya kita berikan kepada anak-anak yang mengecek kembali desa-desa mana saja yang kurang melaporkan datanya, meninggal pindahnya, warganya.
0: Oke.
1: Itulah kita mempunyai beberapa korwil, ada 7. Kita korwil satu orang menangani misalnya 40 desa, dia yang bertanggung jawab, dia yang terus menghubungi enumerator operator desa untuk menanyakan bagaimana warganya meninggal pindah, bagaimana, sehingga laporkan bagaimana, supaya kita ini dalam satu bulan itu kita bisa mereka menghemat beras supaya kita tidak bayarkan lagi.
0: Itulah
1: upaya-upaya daripada Dinas Sosial.
0: Jadi ini juga sebenarnya kolaborasi dengan aparat desa begitu ya, karena mereka yang paling tahu sebenarnya warga mereka yang sudah meninggal dan yang pindah ya.
1: Ya, aparat desa, Dinas DPMD, tentunya Dinas Pencatatan Sipil yang paling ini juga kita berkolaborasi supaya ada data dari Dinas Sosial kita laporkan cepat supaya dia juga dikeluarkan dari sistemnya.
0: Ya. verval yang dilakukan Dinsos ini, sasaran pemeriksaannya apa saja Pak Yadi?
1: Untuk verval data kita sasarannya untuk sementara yang meninggal pindah. Untuk di desa Enumerator melalui aplikasi si Pekatau itu yang telah kita buat itu bisa melaporkan pengusulan yang ingin mengusulkan BPJS-nya.
0: Sekalian pengusulan, betul.
1: Terkait dengan pengusulan bansos, terkait pengusulan apa saja kita bisa
0: mengusul juga begitu diakomodir ya.
1: Ya, kita akomodir.
0: Oke.
1: Nanti kita daripada Dinas Sosial melakukan verifikator di Dinas Sosial. Dan juga kita melakukan reaktivasi melalui Enumerator itu. Yang reaktivasi itu kita lakukan yang 69.000 APBN BPJ yang dinonaktifkan. Nah, kita melakukan reaktivasi kembali yang BPJS-nya yang mau diaktifkan yang terkait tadi desil 1 sampai 5.
0: Oke. Baiklah. Jadi ini memang sangat menarik ya. Nah, Pak Yadi, sejauh ini sudah adakah data kemudian hasil yang bisa dilaporkan oleh tim yang sudah turun ke bawah untuk verval? Ada berapa angka yang ternyata memang selama ini sudah pindah atau sudah meninggal dan segala macam?
1: Untuk data per September Agustus ini kita ada 7.200-an.
0: 7.200 ya?
1: Ya, 7.200 itu kita dapat meninggal pindahnya.
0: Signifikan loh ini angkanya ya, Pak.
1: Kita juga mendapatkan itu Pak, data dari yang dibiayai oleh APBN itu sekitar 2.000-an yang meninggal pindah.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita keluarkan dari yang ditanggung oleh APBN, kita tarik lagi yang dibiayai oleh APBD ke APBN. Supaya kita APBD kita bisa
0: dimaksimalkan lagi
1: untuk warga masyarakat yang ingin dapat jaminan kesehatan warga Bone. Inilah upaya-upaya kita daripada Dinas Sosial Kabupaten Bone.
0: Dan ternyata ini sangat efektif ya Pak Pak Yadi untuk bagaimana kemudian mengetahui masyarakat mana saja yang kemudian ternyata sudah tidak lagi menggunakan kepesertaannya di BPJS ya. Baiklah. Nah, lalu kalau kita lihat Pak, dari beberapa wilayah di Kabupaten Bone, kecamatan atau wilayah mana saja yang ternyata angka pengguna kepesertaan BPJS-nya sudah banyak yang sebenarnya tidak aktif lagi tapi masih dibayarkan oleh pemerintah?
1: Wilayahnya terutama di 3 kecamatan kota.
0: Ya, itu kan, itu justru tinggi ya?
1: Ya, tinggi.
0: Baiklah. Artinya kecamatan Tenetiratang, Barat dan juga Timur itu masih tinggi begitu ya. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi ternyata memang yang perlu dipahami bahwa kepesertaan BPJS kesehatan itu sumber pembiayaannya tidak hanya satu.
1: Ya.
0: Ada APBN,
1: ada APBD, ada ya Mandiri. Ada yang dibayarkan oleh tempat kerjanya atau ya perusahaannya. Itu ada beberapa sumber.
0: Iya. Kalau kita di sini kan oleh pemerintah ya, dibayar langsung potong gaji gitu ya.
1: Ya, potong gaji.
0: Sama dengan Pak Yadi. Nah, kalau masyarakat dibayar oleh pemerintah, itu juga angkanya variatif ya Pak atau semua sama? Yang masyarakat yang desil 1 sampai 5 itu semua kelas 3 ya?
1: Semuanya kelas 3.
0: Oke. Itu berapa kalau saya boleh tahu?
1: 35.000, tetapi kan ada namanya bantuan iuran subsidi dari pemerintah itu 7.000. Jadi 42.000 lah. 42.000.
0: Oke, dibayarkan ya.
1: Dibayarkan oleh pemerintah.
0: Oke. Baiklah. Ini tentu sangat efektif ketika verval ini dimaksimalkan ya Pak Yadi. Dan ini akan berlangsung sampai kapan, Pak? Desember.
1: Insya Allah seterusnya.
0: Seterusnya.
1: Tahun depan kita perval lagi kan, kita tidak tahu warga meninggal pindah.
0: Betul.
1: Pasti ada. Jadi setiap ada data masuk laporkan supaya itu tadi tidak menjadi beban.
0: Ini bagus ya. APBD artinya kita terus diupdate begitu ya Pak datanya sehingga mereka-mereka yang belum dapat bisa ada peluang untuk mendapatkan. Baiklah. Nah, kalau kita lihat ya Pak Yadi, keterlibatan pemerintah desa dan juga kelurahan dalam memastikan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan juga sebenarnya sangat penting begitu ya. Sejauh ini Bapak melihat seperti apa peran aparat desa, kelurahan dalam membantu dinas sosial untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkanlah yang kemudian berhak untuk dibantu. Karena terkadang ada beberapa aparat desa yang nakal dalam tanda kutip, mereka memberikan data yang tidak benar Pak kepada Dinsos, lalu ternyata ada hubungan atau ada semacam kekerabatan dengan penerima. Itu gimana?
1: Ya, itulah dinas sosial kan bukan cuma dinas sosial yang ada di Bone, di mana ada mitra dengan Kemensos, yang di mana di Kemensos itu

0: desa?
1: Biasanya masyarakat kan mengusulkan, mm-hmm. merasa kurang, karena terkait kemiskinan kan biasa dinamis. Mm-hmm. Kadang tiba-tiba dia bulan depan dapat rejeki noplok. Mm-hmm. Biasanya juga bulan depan tiba-tiba miskin begitu, tidak bisa ini kan yeah, kita yeah. artinya berbiar realita. Mm-hmm. Mungkin ini bulan, tahun ini panen bagus sawahnya, tapi tahun depan misalnya tiba-tiba tidak dapat lagi atau bagaimana, inilah salah satu biasanya masyarakat melaporkan bahwa saya sudah tidak mampu lagi. Oh, nah, akhirnya okay. dia melapornya ke operator di desa. Hmm. Nanti desa biasanya pergi memfoto untuk mengupload foto rumah yang dia minta, betul-betul enggak ini yang tidak layak, terus berkoordinasi dengan pendamping PKH itu. Itulah tugasnya pendamping PKH juga melihat warganya di desa
0: masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Oke, oke. Wah, ini yang mungkin perlu kolaborasi ya, Pak, kolaborasi. dengan banyak pihak. Jadi dinas tidak sendiri, karena ada Kementerian Sosial juga yang menurunkan timnya PKH itu ya, yang membantu begitu. Lalu kalau selama ini Pak Yadi, Bapak kan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial begitu ya, untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD itu berjalan dengan efektif, tepat sasaran, langkah-langkah apa yang dilakukan?
1: Ya, tentunya untuk anggaran jaminan kesehatan ini, pemerintah daerah menganggarkan itu untuk tahun 2026 itu 104 miliar. Ya, karena kita status sekarang kita kan belum UHC prioritas. Ya, jadi kita maksimalkan perval data ini agar supaya kita bisa mencukupi untuk penjaminan jaminan kesehatan sampai 12 bulan. Ya, tentunya sampai saat ini kita sudah menganggarkan sekitar 62 miliar. Kalau kita bisa bertahan sampai bulan 12 itu sekitar 90 miliar, kita bisa menghemat 14 miliar.
0: Okay. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi artinya kemudian masih banyak di lapangan ya masyarakat yang belum tercover ke persen BPJS yang biaya pemerintah daerah ya Pak Adi?
1: Masih banyak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada beberapa, tapi kan masyarakat biasanya malas melapornya kalau tidak sakit.
0: Oh ya, baru sakit.
1: Ya.
0: Padahal kalau dilaporkan belum tentu langsung aktif ya.
1: Ya.
0: Harus menunggu beberapa hari lagi ya.
1: Karena kita belum UHC prioritas. Makanya nunggu 14 hari.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Kita harapannya semoga bisa UHC prioritas ya. Kan kita pernah kan Pak ya?
1: Pernah. Pernah UHC prioritas.
0: Iya, dan masyarakatnya mestinya juga mendapatkan itu. Semoga fiskal kita semakin membaik ya Pak ya. Jadi
1: amin.
0: Bisa mengcover banyak sekali masyarakat di bawah untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial oleh pemerintah daerah. Baik. Nah, Pak Yadi, kalau kemudian ada masyarakat yang dikeluarkan dari data peserta kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah, lalu apakah mereka otomatis tidak akan lagi mendapatkan jaminan kesehatan, Pak?
1: Ya, bisa kembali. Artinya makanya yang rata-rata yang datang ke kantor itu, yang tiba-tiba nonaktif itu kita cek dulu. Nah, sumber pembiayanya tadi, APBN kah atau APBD? Ya, semuanya bisa kita ambil kembali dan kita bisa daftar. Dan kita juga di kantor itu kan ada pelayanan, dan memang kita mempunyai item yang mana penyakit kronis, yang mana yang mau aktifkan saja BPJS-nya, yang mana hamil, ODGJ, yang stunting, ini yang kita prioritaskan untuk pertama karena kita belum UHC prioritas. Karena banyak juga masyarakat yang datang itu yang kita tanya dulu, Pak, yang sakit ada enggak? Dia bilang enggak ada, Pak, ini untuk jaga-jaga saja. Nah, itu. Jadi
0: itu sepertinya belum didahulukan,
1: belum
0: begitu,
1: didahulukan
0: ya.
1: Begitu ya.
0: Yang didahulukan yang betul-betul membutuhkan.
1: Betul-betul membutuhkan begitu. Karena jangan sampai tiba-tiba datangnya ini hari, besok mau operasi. Nah, itu juga makanya kita ada item prioritas.
0: Iya.
1: Okay. Yang mana data-data atau yang urgen-urgen lah.
0: Persyaratannya apa itu Pak Yadi kalau kemudian ini
1: cukup membawa

0: kartu keluarga saja.
1: Okay.
0: Ya, kartu keluarga yang biasanya ujian itu membawa keterangan dari dokter, ya, bahwa penyakit ini mau operasi bulan depan, atau keterangan hamilnya itu bukunya mau hamil misalnya melahirkan bulan depan, jadi kita prioritaskan untuk pengaktifan berikutnya.
1: Itu langsung bisa aktif atau harus menunggu berapa lama?
0: Per tanggal 1. Jadi data-data yang masuk misalnya bulan 8, kita kumpulkan dulu berapa, kita sisir. Ini urgen darurat ini kita usulkan ke BPJS untuk pengaktifan.
1: Oke. Dan kasus seperti itu banyak ya terjadi ya?
0: Banyak.
1: Dan alhamdulillah semuanya bisa dilanjutkan untuk diaktifkan kembali.
0: Ya, ini yang paling berdampak ini yang akibat APBN yang dinonaktifkan, yang desil 610, yang 69.000 tadi itu, banyak yang tiba-tiba mau masuk ke biaya APBD. Okay. Ya, itulah bagaimana caranya kita Dinas Sosial melakukan strategi tadi ini, perpal data secepatnya, data meninggal dilaporkan supaya warga yang meninggal tadi itu dikeluarkan dan yang masuk bisa kita tarik lagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Oke. Baik. Tapi total berapa sih Pak semua yang ditanggung oleh pemerintah daerah khususnya?
0: Untuk total sekarang yang ditanggung oleh pemerintah daerah 203.395 jiwa. 203.395 jiwa.
1: 95 jiwa. Wah, lumayan banyak itu ya.
0: Ya ini dong.
1: Iya. Dan bisa jadi di antara mereka ini ada yang sudah meninggal, dia sudah pindah, ya, dan harus di-upgrade gitu ya. Memang datanya okay. Luar biasa. Baiklah, jadi memang banyak hal yang tetap perlu dipastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kami akan segera kembali pendengar dan juga pemirsa setelah kita mendengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bincang Siang RRI Bone.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Bincang Siang RRI Bone bersama saya Imran, dan kita masih bersama dengan Pak Yadi, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone. Tadi sudah banyak penjelasan yang disampaikan Pak Yadi, dan memang agak ribet ya untuk mengurus jaminan sosial ini ya Pak Yadi. Waduh, karena datanya harus selalu di-upgrade begitu ya, tidak boleh, dan paling rentan mendapatkan komplain dari masyarakat ya. Kenapa saya begini, padahal kan mereka kadang-kadang nggak tahu gitu ya bahwa ternyata memang aturannya memang seperti itu. Kita mulai buka ruang interaktif, Anda boleh bergabung di 0851-9151-8901. Kami nantikan telepon Anda. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat siang, bincang siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan Upi Dilapri.
1: Assalamualaikum Pak Yadi.
2: Ya, waalaikumsalam Pak Upi.
1: Ya, begini saya mau tanyakan Pak Yadi. Bagaimana Pak itu Pak Yadi, misalnya kalau di masyarakat itu masa-masanya masuk desa tapi tiba-tiba ada senyana anaknya atau keluarga, anggota keluarganya yang ngetelnya pekerjaan bagus, contohnya dulu-dulu ini kan dia masuk sama anaknya tapi tiba-tiba anaknya ternyata lulus
0: polisi
1: atau ternyata dapat gaji.
0: Iya.
1: Tiba-tiba kan masanya dia mau dikeluarkan, tapi mereka bersekeras bilang anakku tahu mengisi untuk gaji, tapi ya untuk gaji jadi jangan lepas tuh kak, jadi bagaimana ini kan ini penjelasannya Pak Yadi. Saya juga mau tanyakan ini tentang desil Pak Yadi. Banyak kan ustranya nggak tahu ini indikatornya bagaimana untuk masuk desil, ya artinya masuk desil prioritas karena banyak ustranya masyarakat. Artinya tidak dari kondisi tempat tinggalnya, banyak masyarakat jatuhnya istilahnya kenyataannya rumahnya memperhatiin, tetapi ternyata tanahnya luas, artinya nasenge bersugina megang ke
0: banyak aset dari,
2: ya
1: banyak asetnya, tapi istilahnya rumahnya saja yang memperhatiinkan masuk Riau memperhatiinkan. Banyak juga artinya kebalikannya, artinya dia artinya tidak punya apa-apa, artinya cuma menempati rumah saudaranya atau rumah keluarganya yang misalnya keluarganya merantau, baru dia disuruh jaga itu rumahnya ya
2: Pak Yadi. Jaga aset.
1: Iya, jaga asetnya. Bagaimana ini Pak Yadi? Okay. Ini yang terakhir Pak Yadi, ini yang paling terakhir. Anda pernah saya dengar itu Pak Yadi untuk katanya disabilitas masuk desil juga Pak Yadi ya. Seperti tunanetra katanya Pak Yadi masuk desil. Apa betul itu Pak Yadi? Makasih Pak Gat.
0: Baik, terima kasih Upi Dilapri. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Baiklah, yang pertama Pak Yadi, kalau ada penerima kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah tapi kemudian anaknya harus jadi polisi, lalu katanya aparat desa mengeluarkannya karena sudah ada sumber pendapatan lain, itu seperti apa?
2: Tentunya banyak memang yang tiba-tiba dulunya masih ditanggung oleh APBN, tiba-tiba di daftar keluarga itu, dalam keluarga itu ada yang anaknya yang satu misalnya lulus ASN polisi. Ya, itu biasanya pemerintah pusat itu mengeluarkan, tidak menjamin lagi. Karena diibaratkan bahwa anaknya ini sudah bisa membantu orang tuanya dalam hal penjaminan sosial ini. Jadi kan sekarang kan ada juga program 1% yang ditanggung oleh anaknya bisa ditanggung anaknya untuk orang tuanya. Ya orang tuanya, makanya itu pemerintah pusat juga biasa mengeluarkan ini karena melihat komponen dalam kartu keluarga itu sudah ada yang mampu, salah satunya. Nah, inilah yang tadi yang biasa terjadi. Oh, anaknya tiba-tiba lulus ASN, akhirnya bahwa ASN ini bisa membantulah orang tuanya dalam hal jaminan kesehatan ini. Itu.
0: Tapi kan anaknya gitu, yang bersangkutan masih tidak punya ini, tetap harus begitu ya kondisinya ya?
2: Ya, bisa dilakukan pembaharuan desil lagi ke kelurahan desa agar supaya kita bisa mengusulkan lagi untuk pembiayaan jaminan kesehatannya supaya bisa tercover lagi.
0: Jadi silakan diusulkan lagi kalau ya, ada lagi, gitu ya.
2: Yang seperti tadi Pak Upi ini yang dilapri. Baik. Tiba-tiba naik desilnya, bisa diusulkan pembaharuan di desa kelurahan Pak Upi.
0: Baik, Tapi masa iya ya anak tidak memperhatikan orang tuanya, kan ya. Malu juga anaknya PNS tapi kemudian masih ya,
2: betul,
0: masih dibiayai oleh pemerintah ya, begitu
2: sudah
0: ya.
2: Sudah disekolahkan misalnya besar-besar.
0: Betul, enggak tahu diri tuh anaknya itu. Baiklah, mengenai desil begitu ya. Ada penjelasan enggak sih Pak Yadi terkait dengan apa indikator seseorang itu bisa dimasukkan desil tertentu begitu?
2: Kalau terkait desil ini bukan kita yang dinas sosial yang menentukan, terkait dengan yang menentukan itu kan BPS. Terkait dengan ada beberapa komponen, ada kurang lebih 40-an, 41 komponen itu yang terkait dengan desil. Misalnya terkait dengan kepemilikan lebih dari satu, ada beberapa misalnya punya sertifikat tanah atau penghasilan di atas beberapa juta, itu salah satu komponen. Ada mempunyai misalnya pinjaman online atau pinjaman pegadaian atau ada emas tabungan, itu biasanya berpengaruh di terkait dengan desil itu.
0: Oke. Dan itu semua bisa dideteksi ya untuk mengetahui itu?
2: Ya, terdeteksi karena pemerintah sekarang kan sudah satu data.
0: Baik, karena kami juga pernah ingin mengangkat dialog terkait dengan desil, kami mengundang BPS gitu ya, tapi mereka juga katanya menunggu dulu untuk bisa berkomentar karena memang kata ini agak-agak riskan begitu ya. Padahal masyarakat paling banyak ingin tahu bagaimana sebenarnya desil itu begitu, indikatornya apa ya. Lalu pertanyaan ketiga dari UPD Lapri mengenai betulkah disabilitas tunanetra itu masuk ke desil tertentu?
2: Kalau disabilitas itu kan kita melihat juga di kondisi keluarganya. Kan jangan sampai tiba-tiba di kartu keluarga ini orang tuanya kan juga biasa kan mampu, pengusaha besar, itu biasa meningkat desilnya. Bukan hanya disabilitasnya, tetapi kita bisa mengusulkan bantuan misalnya terkait disabilitas.
0: Oke. Tapi kalau itu enggak ya, tergantung kondisi ya, keluarganya ya. Karena banyak yang kemudian disabilitas tapi mampu begitu. Baiklah. Ini penjelasan dari Pak Yadi. Nah, kemudian mengenai perval tadi, Pak Yadi, apakah kemudian sudah menerima keluhan-keluhan dari petugas Bapak di lapangan bahwa tantangan-tantangan apa saja yang mereka hadapi di lapangan, Pak, sampai kemudian membuat mereka jadi sepertinya harus kerja keras untuk bisa mendapatkan data yang akurat?
2: Ya, untuk sementara kami belum mendapatkan ini aduan dari.
0: Sejauh ini aman ya?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Atau mereka yang gak mau cerita?
2: Ya, itu makanya kami selalu menanyakan ini, memberitahukan kepada korwilnya yang ada di dinas sosial bahwa hubungi terus, jangan sampai ada warga yang meninggal pindah tadi terlewatkan, dia lupa laporkan. Karena kan di desa itu kan dia lebih tahu bahwa warganya yang meninggal pindah, paling kita duduk di sini, oh meninggal Yanu, meninggal ini, artinya kan biasa catat, oh meninggal, besok saya mau laporkan deh. Artinya salah satu yang pemerintah desa itu harus bekerja aktif, mendengar, melihat bagaimana warganya, cepat laporkan. Ya.
0: Baik. Termasuk mungkin mengenai kondisi wilayah, geografis wilayah. Bun itu kan luas, 27 kecamatan gitu ya. Bisa jadi mungkin ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh tim atau petugas di sana, jadi susah berkomunikasi dengan kepala desanya karena akses jaringan yang terbatas segala macam, kan bisa jadi kendala ya Pak Adi ya?
2: Ya, itulah salah satu kendala, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk melakukan perval data.
0: Ya. Kalau perval data ini sebenarnya selain dinas sosial, ini domainnya ke leading sektornya kemana saja sebenarnya? Di Sucapil juga masuk ya?
2: Di Sucapil masuk, okay. Ya. DPMD, Pemerintah Masyarakat Desa, kita juga sering berkoordinasi terkait dengan warga di Kabupaten Bone.
0: Karena mereka juga punya data.
2: Punya data,
0: ya.
2: Ya.
0: Baiklah. Nah, mengenai strategi dan sistem, Pak, apakah kemudian dinas sosial sudah punya semacam aplikasi atau teknologi yang kemudian bisa mengetahui data update data terbaru bagi peserta BPJS Kesehatan di BL Pemerintah dan langsung terkoneksi dengan petugas di desa dan kelurahan, Pak Yadi?
2: Ya, inilah aplikasi yang baru kita launching kemarin itu, ada namanya aplikasi Sipekatau, aplikasi sistem informasi pendataan dan analis kesejahteraan terpadu. Inilah yang kita gunakan di desa dan kelurahan, dan kita juga sudah melakukan bimbingan teknik terhadap 372 desa kelurahan. Nah, inilah kami sangat membantu dinas sosial dalam hal pelaporan data tersebut.
0: Sejauh ini selama menggunakan aplikasi itu ada tantangan tertentu nggak sih, Pak? Apakah persoalan jaringan ya, atau paling, sering hang-hang segala macam?
2: Ya paling jaringan. Nah, karena di desa kita kan beda-beda anunya ya,
0: kualitas jaringannya ya.
2: Kualitasnya misalnya di Bontocani sana biasanya terlambat datanya karena terkait itu tadi.
0: Kalau SDM-nya gimana? Apakah aman semuanya bisa mengoperasikan aplikasi ini tepat waktu, semuanya aman-aman saja, Pak?
2: Alhamdulillah, yang tidak tahu biasanya lapor ke korilnya, kita turun ke lapangan untuk perpal, atau biasa dia datang ke kantor dinas sosial untuk menanyakan bagaimana caranya ini, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya, yaitu itu salah satu yang kita lakukan di dinas sosial.
0: Baik. Pak Yadi, apa kemudian yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak panik begitu ya, atau tidak khawatir ketika mendengar adanya pemuktahiran atau kemudian pengurangan data peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, Pak, agar mereka bisa tetap tenang gitu ya, untuk memastikan bahwa hak mereka untuk dijamin kesehatannya tetap terpenuhi?
2: Ya, tentunya kami dari Dinas Sosial Kabupaten Bone, apabila ada masyarakat yang tiba-tiba BPJS nonaktif itu, segera laporkan juga dan kita pengecek dulu ini sumbernya dari mana, sumber pembiayanya dari mana, kenapa bisa dinonaktifkan. Makanya kita selalu membuka layanan di kantor dan juga di enumerator desa, dia bisa menanyakan di situ, mengusulkan juga bisa, dan menerima laporan dan pembaharuan desil di desa kelurahan. Jadi tidak perlu lagi repot-repot ke kota untuk melakukan pembaharuan desil, cukup ke desa kelurahan saja.
0: Betul. Jadi ada aparat desa yang siap membantu begitu ya. Kalau pembaharuan desil itu butuh berapa lama kemudian desilnya bisa berubah, Pak?
2: Untuk pembaharuan desil itu butuh waktu 3-6 bulan.
0: Oh, lumayan lama ya.
2: Lumayan lama. Biasa ada link yang dari kantor BPS terkait dengan misalnya butuh supaya keep-keepnya itu. Ada kan sekarang kan lagi viral lagi ini, banyak yang tidak mendapatkan bantuan kuliah karena terkait desilnya.
0: Ya. Itu yang kemudian bisa ditanyakan di aparat aparat desa ya, begitu ya. Baiklah. Wah, terakhir Pak Yadi, kita sudah di penghujung acara. Apa closing statement Anda terkait dengan Verpal ini? Kita sudah berbuat begitu ya dengan harapan bahwa tidak kecolongan lagi, ada warga yang sebenarnya tidak lagi menggunakan kepesertaan BPJS-nya tapi masih dibayarkan oleh pemerintah daerah, termasuk mungkin bagaimana memastikan aparat desa bisa lebih proaktif memastikan bahwa jika ada warga desa yang meninggal atau berpindah domisili, mereka bisa melaporkan ke Dinsos.
2: Ya, statementnya kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone, yang tentunya masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, silakan melaporkan di desa kelurahan juga, supaya kita bisa mengetahui sumber pembiayanya dari mana, ya, agar supaya jangan sampai tiba-tiba nanti sakit baru melaporkan urgen. Jadi oleh karena itu kami berharap seluruh masyarakat juga yang utamanya sudah mampu untuk membiayai jaminan kesehatannya, agar supaya melaporkan diri juga supaya bukan lagi menjadi beban APBD kita. Betul. Ya, karena BPJS kan sistem gotong royong, ya, supaya beban APBD juga kita dapat optimal untuk membiayai warga yang kurang mampu.
0: Inilah yang lainnya, ya.
2: Yang lainnya. Nah, inilah pesan kami untuk masyarakat Kabupaten Bone, dan doakan kedua pemimpin kami, Pak Bupati dengan Wakil Bupati, agar segera diberi kesehatan terus, juga agar supaya bisa memperbaiki, selalu berkontribusi dalam hal jaminan kesehatan di Kabupaten Bone. Tentunya Dinas Sosial beramal.
0: Baik. Dan yang paling penting adalah UHC prioritas bisa segera kita raih.
2: Ya. Amin. Ya, semoga.
0: Kita berharap seperti itu, Pak. Masyarakat berharap seperti itu. Baik. Pak Yadi, terima kasih, Pak Yadi. Terima kasih juga.
2: Terima kasih banyak atas Adek. Undangannya.
0: Terima kasih kembali pendengarnya pemirsa, demikian bincang siang RRI Bone bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Bone, Bapak Ihyadi SIP. Kita sudah bincang-bincang seputar bagaimana memastikan bahwa Perval ini bisa berjalan dengan maksimal, bisa mengurangi beban APBD kita, lalu kemudian bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. Saya Imran Batik pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Mengamankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you were-

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Sama fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, perjuangan hasta la última. Un gol y partido.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfred Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengar. Para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam Malino. Dan reporter RRI Makassar, Ika Fatmawati melaporkan.
2: Seolah tak pernah habis, Malino terus memberikan tawaran-tawaran menarik terkait wisata alamnya. Salah satunya adalah camping ground yang berada di hutan wisata Malino, yakni Rida Camp Malino. Bagaimana keseruannya kita camping di sini? Yuk ikuti terus!
3: Di balik sejuknya kawasan Malino, Kabupaten Goa, berdiri Rida Camp, sebuah destinasi camping yang menawarkan pengalaman menikmati alam di tengah hutan pinus. Tempat ini tidak hanya menjadi lokasi berkemah, tetapi juga lahir dari kepedulian anak muda menjaga kelestarian hutan.
4: Ya karena itu saya lihat perkembangannya orang, apalagi di kota ya, ini secara pribadi saya lihat tambah lama itu orang tambah banyak stresnya. Nah, jadi healing kayak

0: ini tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, ia melihat kebutuhan masyarakat perkotaan akan ruang untuk beristirahat dari rutinitas yang semakin padat.
1: Rata-rata kalau masyarakat lokal dianggap itu pinus, kalau ada di kebunnya pasti dia tebang. Nah, makanya saya kasih sekalian untuk jadi contoh, kalau ternyata hutan itu bisa bantu kita untuk menghasilkan uang, itu bisa jadi. Makanya ada juga beberapa yang saya tanam,

0: rutin. Akan Anda mendapatkan fasilitas seperti kompor, peralatan masak lengkap, kasur, bantal, hingga tripod untuk mengabadikan momen Anda saat gambling.
1: Kalau bawa tenda sendiri itu tinggal bayar per orang. Itu 25.000 per orang per malam. Kalau sewa tenda mulai dari harga 200 sampai 450. Jadi kalau untuk camping sih, kalau bagi saya untungnya nomor 2. Yang pertama, saya suka. Memang suka naik gunung juga. Ya sekitar 400% lah. Mungkin bisa dapat bersih 3 kali WMR.

0: biasa kasih saran orang kalau jalan. Saya praktek sendiri. Kalau di atas di sini saya jalan itu jarang pakai alas kaki. Karena itu kan termasuk orang bilang obat rematik. Yang kedua itu untuk grounding pengobatan. Jadi itu sarannya untuk para campers. Kalau ke alam, ya manfaatkan nikmat alam dengan baik. Nih, jangan bawa kebisingan kota masuk ke hutan.
1: Rida Camp menjadi bukti bahwa alam yang dijaga dapat menghadirkan manfaat bagi banyak orang. Harapan

Sanggaun untuk Negeri, kisah petani hortikultura desa Sanggaun, Kecamatan Lobalain. Raji Alwadus dari RRI Stasiun Produksi Rote melaporkan.

dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewaldus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggoen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggoen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggoen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung, para petani di desa Sanggoen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggoen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja?
1: Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak mulai tanam-tanam?
1: Sudah lama, 10 tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil. Semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi, karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur.
0: Oh,
1: nah, jadi nanti ketong ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh, batang jagung.
1: Ya, misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Jadi ada manfaat semua dari.
1: Ya.
0: Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus.
0: Ya. Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bang?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak.
1: Tetapi jalan, ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang, berarti rugi karena ada ompong. Nah, terus
0: jadi, Bapak mau butuh apa sekarang? Kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Nah. Bibit juga bibit bisa mau. Sekarang kita butuh traktor.
0: Traktor.
1: Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini pi meja, ada yang pi pasar. Pengen keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sangkoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sangkoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kamu sudah tahu? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa,

tanduk yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

0: Pencarian 129 korban KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa sejak Minggu 13 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerbitkan Notice to Mariners atau NTM yang berisikan pemberitahuan kepada kapal-kapal sekitar wilayah operasi yang meningkatkan kewaspadaan dan membantu penyisiran. Kapal-kapal yang berlayar di sekitar lokasi diminta untuk melaporkan kepada KSOP, kemudian VTS, SROP, atau pihak terkait apabila menemukan korban atau informasi lainnya. Hingga kini, 114 dari 243 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, peringkat pertiga kita lanjutkan video potensi daerah. Kami masih akan hadirkan informasi menarik potensi yang dimiliki sebuah daerah, di mana reporter kami akan menyampaikan informasi tersebut. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai The Koala Cafe dan Resto, menawarkan keindahan alam yang cocok dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus menikmati kuliner tradisional. Dari RRI Manado, Ariani Kalangi melaporkan.
2: Mendengar kata Sulawesi Utara, pasti Anda langsung teringat dengan keindahan laut yang ada di Sulawesi Utara. Tapi di Sulawesi Utara menyimpan berbagai potensi wisata yang bisa menjadi salah satu referensi Anda saat berkunjung ke Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado.
3: Keindahan alam Sulawesi Utara sudah tidak diragukan lagi. Banyak destinasi wisata baru bermunculan menjadi daya tarik sebab pesona keindahan alam yang ada. Salah satunya The Koala Cafe and Resto. Bernuansa alam hijaunya pepohonan menawarkan keindahan alam yang asri dan menenangkan. Berlokasi di Kota Manado, bagian dari rumah alam, tepatnya di Jalan Ring Road, Kecamatan Pal 2, tempat ini sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman sambil menikmati kuliner tradisional khas Sulawesi Utara. Seperti disampaikan manajer The Koala, Melena Torindatu.
4: Ya, jadi konsep awal dari The Koala ini adalah tentunya kita mau mengangkat tentang keunikan dari Sulawesi Utara, yaitu ada kayu-kayu yang kita ambil, memang kayu dari Sulawesi Utara, dari Woloan. Dan untuk perlengkapannya ini kita pakai yang dari Tempurung, jadi ikut juga menjual produk UMKM-nya di Sulawesi Utara.
2: Oke. Kalau dari menu-menu di sini apa aja Bu yang ditawarkan atau apa saja yang menjadi daya tarik dari Koala?
4: Iya, jadi untuk menunya sendiri daya tariknya memang kita ambil memang menu-menu tradisional. Jadi ada kue-kue tradisional, ada kopi tradisional, ada makanan tradisional seperti ada ayam bulu, ada ayam kampung, kemudian ada bebek bumbu RW, ada juga pangi isi di bulu.
3: Di tempat ini juga menyediakan fasilitas camping, alat pancing, kano, dan ban untuk rafting. The Koala didesain dengan estetika Instagramable sehingga pengunjung dapat mengabadikan momen untuk foto-foto yang memukau.
2: The Koala bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu sambil menikmati pemandangan alam yang ada. Dari Manado, Sulawesi Utara, Ariani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menikmati matahari tenggelam menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat Bima, khususnya di Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat. Hal ini juga mendatangkan rezeki bagi para pedagang. Dari RRI Stasiun Produksi Bima, Sofyan Asari melaporkan.
5: Teluk Bima, tepatnya di menjadi salah satu spot yang selalu dikunjungi warga di sore hari, karena mereka ingin menikmati suasana sunset.
6: Beginilah suasana kala sore di sepanjang jalan Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat. Suguhan keindahan sore hari menarik warga untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Ada yang datang sembari jogging, olahraga lari, bersepeda, maupun bersantai, menikmati minuman atau makanan. Hembusan angin pantai memberikan kesejukan suasana. Di hari biasa, memang tidak seramai saat akhir pekan. Jika Sabtu dan Minggu, pengunjung akan padat, bahkan untuk parkir kendaraan pun sangat sesak. Warga yang menikmati suasana senja di Teluk Bima

0: satunya adalah Gufran. Saat akhir pekan, ia mengaku kadang kewalahan untuk meladeni pengunjung yang memesan minuman.
1: Biasa aja pendapatannya, tapi kalau hari Minggu lumayan, hari Sabtu ya bisa beli makan. Karena saya juga melihat tempatnya orang kantoran atau mahasiswa yang habis dari aktivitas menikmati santai sore hari.
0: Teluk Bima hanyalah salah satu potensi yang dimiliki daerah dengan semboyan majalah Bodahu ini. Masih banyak pantai-pantai indah yang tersembunyi dan perlu dinikmati.

Berkunjung ke Yogyakarta tidak melulu mengenai wisata kuliner ataupun mengunjungi tempat-tempat ikonik. Bagi wisatawan yang ingin mencoba pengalaman yang berbeda, aktivitas membatik secara langsung dapat menjadi pilihan menarik. Salah satunya tersedia di Batik Seno yang berada di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Batik Seno menawarkan pengalaman membatik bersama pengrajin secara langsung, dan pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas, mulai dari workshop singkat, belajar batik lukis, hingga merasakan suasana kampung batik yang masih mempertahankan tradisi membatik secara turun-temurun. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk lebih dekat dengan salah satu warisan budaya khas Yogyakarta. Dan peringkat pertiga, Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic Jalan Baru Kretek Girijati selama 7 hari. Dan uji coba berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Jalan tersebut menghubungkan wilayah Bantul dan Gunung Kidul serta menjadi bagian jalur pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ruas ini memiliki 23 tikungan sehingga dikenal masyarakat sebagai Jalur Kelok 23 yang menghubungkan kawasan selatan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan Pansela diarahkan memperkuat konektivitas sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena menurut Dodi, jalur tersebut juga dapat menjadi alternatif perjalanan sekaligus mendukung potensi wisata kawasan pantai selatan. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya yang disampaikan reporter kami nanti dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

pandu yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Operasi bawah air KM Virgo Transport 8 masih menghadapi sejumlah kendala. Basarnas menyiapkan penyelaman dan peralatan khusus, namun pelaksananya tetap menunggu kondisi cuaca serta situasi perairan. Rizky Wayudi dari Banjarmasin melaporkan. Rizky.
1: Ya, baik pendengar, Basarnas masih mempersiapkan operasi bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari ini Rabu 16 September 2026. Karena akan tetapi pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi cuaca serta situasi di bawah permukaan laut di lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Dan pencarian di permukaan laut tetap menjadi fokus utama, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari strategi pencarian dan penanganan kecelakaan. Adapun personil yang rencananya akan diturunkan ada 3 tim yang sudah disiapkan. Dan begitu kapal yang sebenarnya memiliki kemampuan underwater ada beberapa kapal, dan salah satunya dari Perseverance. Dan kapal tersebut memiliki kemampuan pemantauan bawah laut dengan dukungan peralatan seperti remotely operated vessel dan multibeam echo sounder. Dan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pemeriksaan bawah laut juga telah berada di lokasi. Dan peralatan tersebut memungkinkan tim melakukan pengamatan terhadap kondisi di bawah permukaan laut. Namun, kemampuan teknis peralatan dan personil tetap harus disesuaikan dengan situasi yang ditemukan di lapangan. Yang mana jika operasi bawah air belum dapat dilakukan, Basarnas menyiapkan sejumlah alternatif penanganan bersama pihak yang memiliki kemampuan teknis. Adapun kajian tersebut mencakup kemungkinan tindakan survei, perbalikan posisi kapal hingga opsi penarikan kapal dari lokasi kecelakaan. Sementara itu pendengar, jumlah personil yang terlibat dalam operasi terus bertambah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya lebih dari 600 personil dikerahkan, dan pada hari ketiga kemarin jumlah telah mencapai lebih dari 1000 personil dari berbagai unsur untuk mendukung penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan untuk mengembangkan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN. Hal itu merespon 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK. Herul Umam melaporkan. Umam.
2: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, yaitu Nusron Wahid, sebagai tersangka. Diketahui memang KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di kementeriannya. Dan hal itu memang disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufin Husein, yang ditanya mengenai 4 orang kepercayaan Nusron Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal tersebut memang terungkap setelah penyelidik menemukan barang bukti elektronik dan juga mendapatkan keterangan dari para tersangka tersebut. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga menegaskan bahwa proses penyidikan perkara ini masih berada pada tahap awal, karena itu KPK masih membuka kemungkinan adanya pengembangan perkara dan juga nantinya akan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat atau diduga menerima aliran dana dalam dugaan korupsi ini. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BPE yang diamankan oleh penyidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nanti.
2: Dan KPK sendiri memang telah menetapkan dan menahan 8 tersangka dalam pengurusan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB PT Sumarekon, di mana salah satu konstruksi perkara berkaitan dengan pengurusan HGB, dan juga KPK mengamankan barang bukti uang kurang lebih 106,3 miliar dalam pengurusan HGB yang dikelola PT Sumarekon yang berlokasi di Bogor. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan keji yang dilakukan kelompok Houthi dari Yaman terhadap kota Mekah dan wilayah Madinah. OKI menyatakan, serangan ini menimbulkan ketakutan di kalangan warga sipil yang tak berdosa dan melanggar kesucian tempat-tempat seperti masjid, serta memancing sentimen umat Islam di seluruh dunia. Pihaknya menegaskan, tindakan yang dilakukan kelompok Houthi terhadap tempat-tempat suci, masjid, dan infrastruktur sipil merupakan aksi terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma, prinsip, dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 1.765 pelari dari 15 negara turut memeriahkan Volcano Trail Championship atau VOCCHA 2026 yang berlangsung di Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Direktur VOCCHA 2026, Nur Wahyu Widayantno, mengatakan kejuaraan lari yang mengusung konsep Ring of Fire merupakan momentum untuk mengenalkan sport tourism Indonesia ke kancah internasional dengan ekosistem trail running yang mempertemukan olahraga alam, komunitas, gaya hidup, serta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah. Rahman menjelaskan, jalur lomba dirancang secara istimewa dengan melintasi kawasan vulkanik aktif, hutan tropis lebat, perkebunan teh hijau, hingga area kawah Domas yang memberikan pengalaman berbeda dibanding ajang trail running lainnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal

21 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi

masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia, di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara pemilihan rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah ibu kesukaan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan global. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, sekali dalam tetap mudara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kementerian Pekerjaan Umum mulai menguji coba open traffic Jalan Baru Kereta Girijati selama 7 hari. Uji coba tersebut berlangsung 14 hingga 20 September 2026 setelah pembangunan ruas sepanjang 5 km dinyatakan selesai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengecek operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas sekolah dan asrama mendukung aktivitas siswa secara aman dan nyaman. BMKG menyebut kondisi cuaca saat kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih tergolong cerah hingga berawan. Analisis BMKG mencatat tidak terdapat hujan, sementara kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot dan gelombang berkategori sedang. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Imigrasi Palu memperketat pengawasan TKA di Morowali, khususnya TKA yang memiliki visa C20. Iksan Setiadi melaporkan. Iksan.
2: Baik, terima kasih rekan Rudi. Pendengar, penggunaan visa C20 bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah. Seiring sudah dibukanya penerbangan internasional rute Palu Guangzhou menuju Morowali, visa C20 sendiri merupakan visa yang diperuntukkan bagi tenaga ahli asing yang datang untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pemasangan, perbaikan, maupun pelayanan terhadap peralatan di perusahaan. Izin tinggal tersebut memiliki masa berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 180 hari. Dalam pelaksanaannya, tenaga asing pemegang visa C20 tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di luar tujuan izin yang diajukan perusahaan. Dalam jumpa pers yang digelar Selasa siang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal mengatakan pengawasan terhadap WNA sudah dilakukan sejak proses pengajuan izin hingga keberadaan tenaga asing selama berada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Berikut kutipannya.
3: Karena banyak pertimbangan hal, kami sebagai pelaksana di lapangan, khususnya imigrasi, kami tidak berhak untuk menolak. Ini bisa C20 dan diperuntukkan untuk pemasang alat dan untuk pakai bekerja di luar perusahaan untuk sementara. Yang berlakunya, Anda perlu lagi dan itu bisa dikapacat dalam 8 bulan, maksimal 8 bulan. Total penumpang kedatangan 1.493 pes. WI 5 pes. Ini khusus kedatangan mulai dari awal dibuka sampai detik ini. Kurang kata 1.575 pes. WA 1.569 pes. WI 2 pes. Dari sini penggunaan dari jumlah 1.488 khusus khususan C20 kedatangan sudah dilakukan dari luar. Kita 591 pes. C2 432 pes. Sebulan dengan berangkatan khusus WA 1.569 pes.
2: Dan Akmal menambahkan jumlah tenaga asing yang masuk melalui visa C20 seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang diajukan perusahaan. Pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing juga dilakukan bersama tim pengawasan orang asing atau tim BORA dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BAIS dan juga BIN. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas tenaga asing tetap sesuai dengan izin yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian. Ia juga menyebut perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing juga memiliki tanggung jawab memastikan pekerja menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan yang diajukan. Pengawasan ini menjadi penting seiring meningkatnya mobilitas tenaga asing menuju kawasan industri Morowali melalui akses penerbangan langsung Palu menuju Morowali. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Siadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau panjang mulai berdampak pada kesehatan warga Sanggau yang ditandai meningkatnya kasus ISPA dan diare dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri Handayani melaporkan. Tri Putri.
4: Baik, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mencatat sebanyak 11.206 kasus ISPA sejak Januari hingga 14 September 2026. Selain ISPA, ternyata 360 kasus pneumonia dalam periode yang sama. Sementara itu, kasus diare mencapai 1.570 kasus sejak awal tahun hingga pertengahan September. Kurun sepanjang September hingga 14 September, tercatat sekitar 360 kasus ISPA di Kabupaten Sanggau.
5: Dari Januari sampai bulan September tanggal 14 ini kita berjumlah kasus ISPA itu 11.206 orang. Sementara kasus pneumonia itu sekitar 363 orang, 60 orang. Sementara untuk diare itu ada 1.571 orang. Jadi memang sampai minggu ini saja, sampai untuk bulan September sampai tanggal 13 ini ada sekitar sampai tempat ini sudah pertengahan bulan ini ada sekitar 363 kasus ISPA.
4: Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Sanggau untuk terus memantau perkembangan kasus penyakit di masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan dini pun terus didorong guna menekan peningkatan kasus. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sementara Kementerian Pekerjaan Umum mencatat ada 20 ruas jalan dan 14 jembatan yang terdampak gempa Flores. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
6: Ya, baik Mas Rudi dan pendengar RRI. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti menyebut gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur berdampak pada sejumlah infrastruktur termasuk ruas jalan dan juga jembatan. Berdasarkan pendataan sementara Kementerian PU, terdapat 20 ruas jalan dan 14 jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Diana menyampaikan data itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia IAI di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Ia juga menyampaikan kondisi jalan nasional di wilayah terdampak relatif masih dapat digunakan. Gangguan yang ditemukan pada sejumlah titik umumnya berupa material longsoran yang menutupi badan jalan dan langsung ditangani petugas. Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan daerah, Kementerian PU masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganannya.
7: Jalan nasional ketika ini ada longsoran-longsoran saja, jadi dibersihkan. Ya, setelah dibersihkan, jalan bisa tidak ada jalan yang

0: Ya, Mario, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda?
1: Ya, baik, selain jalan dan jembatan, pendataan juga mencakup infrastruktur lainnya seperti daerah irigasi, bendung, serta sarana penyediaan air minum yang terdampak gempa. Diana mengatakan hasil pendataan akan menjadi dasar dalam menentukan penanganan masing-masing infrastruktur. Pemerintah pusat dan daerah nantinya dapat berbagi tugas sesuai tingkat kerusakan dan kewenangannya. Kementerian PU juga

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Densus 88 untuk menangani 18 anak yang teridentifikasi terpapar paham radikal. Susanti Akataba dari Palu melaporkan. Susanti.
1: Baik, pendengar, 18 anak di Provinsi Sulawesi Tengah teridentifikasi terpapar paham radikal. Kepala DP3A Sulawesi Tengah, Yudiawati Widarusliana, mengatakan anak-anak ini tersebar di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dan saat ini tengah mendapat pendampingan melalui pendekatan psikologis, hukum, dan juga keluarga. Penanganan ini dilakukan untuk mencegah paparan berkembang lebih jauh dan berdasarkan pendataan yang dilakukan, salah satu jalur paparan ditemukan melalui aktivitas digital termasuk game online. Untuk itu DP3A Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital. DP3A Sulawesi Tengah menilai pencegahan tidak cukup melalui penanganan terhadap anak yang telah terpapar. Penguatan peran keluarga dan sekolah diperlukan untuk mendeteksi perubahan perilaku serta mencegah anak menerima pengaruh paham radikal tersebut. Dan berikut pernyataan Kepala DP3A Sulawesi Tengah, Yudiawati.
2: 18 anak yang terpapar ideologi ekstremis digital. Nah, ini sebenarnya bagian dari kolaborasi antara kami dengan Densus 88. Sehingga dilakukanlah pencarian oleh Densus 88 setelah ada informasi dan dilakukan identifikasi kajian-kajian sehingga ditemukan di 6 kabupaten. Awalnya itu kabupaten pertama dalam Morowali. Awalnya itu dari tahun lalu dan setelah itu diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saat ini kalau kita lihat dari data kami itu anak membutuhkan perhatian khusus itu memang justru terbanyak yang temuan terakhir kami yaitu ada di Kabupaten Bangkai.
1: Dan pendengar DP3A Sulawesi Tengah juga terus mendorong kolaborasi dengan Densus 88, kemudian Polda Sulawesi Tengah, FKUB, Kesbangpol, dan juga Dinas Pendidikan untuk memperkuat pencegahan dan pendampingan. Sekaligus memastikan perlindungan anak tetap menjadi bagian utama dalam penanganan paparan paham radikal. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan masih mengalami kenaikan akibat tingginya biaya pengiriman dan cuaca panas yang memicu kekeringan. Delita dari Nunukan melaporkan. Delita.
3: Baik Rudi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian BKUK MPP Kabupaten Nunukan Dior Frames mengatakan harga cabai rawit di Kabupaten Nunukan alami kenaikan. Kenaikan harga, hal ini dikarenakan ongkos angkutnya meningkat, kemudian adanya fenomena iklim cuaca panas meningkat, sehingga cabai mengalami gagal panen ataupun mengalami kekeringan.
4: Harga cabai mulai dari bulan apa? Bulan Januari. Oke, dari Januari itu 60.000, di Februari masih 60.000, kemudian sebenarnya ada peningkatan di 80.000 di Maret, kemudian di April 80.000 dan turun lagi di Mei 60.000, ya. Kemudian Mei, Juni masih di 75.000. Cabai rawit merah ya, kita bicara ada 4 jenis cabai. Jadi saya fokus di cabai rawit merah. Kemudian di Juli di 70.000 dan sempat juga di akhir bulan Juli itu 50.000.
3: Ia juga menyampaikan masyarakat Nunukan untuk tidak panik buying agar tidak ada kelangkaan dan kenaikan harga. Kemudian berharap penuh kepada transportasi laut lancar dan setiap minggu bisa tetap mengirimkan sembako melalui kapal swasta yaitu Pantokrator dari Sulawesi Selatan. Dari Nunukan, Delita Reri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang dan masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang untuk hari ini, Rabu 16 September 2026.

0: Dan nanti kami bisa akan hadirkan informasi-informasi lain masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang, tentunya masih dalam informasi reporter kami di Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan Anda juga dapat memberikan informasi yang Anda ketahui pada siang hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Warga asal Kabupaten Garut yang menjadi korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Makassar. Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
1: Ya baik Rudi, selamat siang. Benar, update 22 warga Garut yang menjadi korban tragedi KM Virgo Transport 8 pada Selasa 15 September 2026 lalu begitu. Satu dari 9 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Garut, korban KM Virgo asal Garut lain yang berhasil ditemukan adalah Gilang Selamat Saputra, 27 tahun. Menurut Kepala Dinas Sosial Pemkab Garut, Marlinda Sitihana, Gilang merupakan satu dari 9 korban KM Virgo Transport 8 asal Garut yang dinyatakan hilang. Dan 8 nama korban lainnya yang belum ditemukan hingga saat ini antara lain Ius, Rio, Hakim, Nurdin, Rizki, Saipul, Salbi, dan Usep. Sementara itu dari 22 korban asal Kabupaten Garut yang dinyatakan meninggal dunia masing-masing atas nama Injang 54 tahun dan juga Rishian 29 tahun. Sementara 11 korban lainnya sudah ditemukan dalam keadaan selamat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihak pemerintah Kabupaten Garut masih berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk terus memperbaharui data terkini para korban asal Kabupaten Garut.
2: Sep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsar untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HDMPT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam
1: Ya benar, berikut merupakan identitas dan status pencarian korban KM Virgo asal Garut berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah Kabupaten Garut. Korban ditemukan masing-masing ada Ahmad Akmal Naufal, Agus Munir, Arman Firmansyah, Erik Mausal Latif, Gun Gun Gunadi, dan Iwan Sopian, serta ada Muhammad Fatir, Faujan, Mujri Hadin, dan Rehan Muhammad Faujan. Sementara korban belum ditemukan hingga saat ini, seperti yang disampaikan di atas tadi, bahwa memang pemerintah Kabupaten Garut masih terus melakukan upaya koordinasi dan mengawal terus kasus korban asal Kabupaten Garut yang meninggal akibat terdampak ataupun akibat kecelakaan atau laka lantas dari laka kecelakaan laut di perairan Banjarmasin begitu di yang merupakan KM Virgo Transport 8. Nah, untuk mengetahui dan memudahkan aksesibilitas antara pemerintah Kabupaten Garut koordinasi dengan perusahaan khusus di Desa Situsair di Kecamatan Karangpawitan didirikan posko informasi di mana keluarga korban di sana menunggu informasi dari pihak-pihak terkait begitu. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Iwan Rudiawan dari Bandung Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara.
1: Sebanyak 20.000 akun penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH di Sulawesi Selatan terindikasi terlibat judi online. Aan Ariska dari Makassar melaporkan. Aan.
2: Baik. Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Sulawesi Selatan terindikasi terlibat judi online atau judol. Dan Makassar menjadi salah satu kota dengan jumlah pemain atau terindikasi judi online sebanyak 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta hingga paling terbesar 232 juta rupiah. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam kunjungannya di Makassar mengatakan puluhan ribu KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4. Yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima sejumlah program bantuan sosial pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi terbanyak.
3: Terindikasi main judul ya, terulang ya, 25.000 balas 14 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar.
2: Menurut Bus Ipul, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar puncak perayaan Hari Ozon Sedunia 2026. Kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Kota Bekasi hari ini. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Kota Bekasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan menggelar puncak perayaan Hari Ozon Sedunia tahun 2026. Dan kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, dan dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Dan pada puncak perayaan Hari Ozon Sedunia, kedua kementerian sepakat menciptakan tenaga kerja hijau terutama di bidang teknisi air condition atau AC sebagai upaya perlindungan ozon dan pendinginan berkelanjutan. Dan menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan pentingnya tenaga kerja hijau dalam rangka menjaga lapisan ozon terutama di bidang teknisi pendinginan atau teknisi AC. Adapun tenaga kerja hijau yang dimaksud yaitu tenaga kerja yang kompeten dan handal serta berwawasan lingkungan. Berikut pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat.
5: Hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang, dan kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan juga menyediakan alat untuk kalau baru ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang dinyatakan untuk mengurangi emisi, untuk merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat disebut dengan pekerjaan hijau.
4: Dan sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan siap mencetak tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC yang memiliki kompetensi dan berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan itu, Kemenaker melakukan pemuktahiran skema kompetensi nasional hingga kurikulum pelatihan, dan menurutnya penciptaan tenaga kerja hijau merupakan peluang untuk perluasan tenaga kerja baru. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem untuk membantu penguatan data korban KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
0: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bidokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
6: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya.
7: Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi kan gitu.
6: Jadi yang tiga yang di kita yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin.
8: Nggak maksudnya tidak masuk yang
6: di sini, bukan. Jadi kan apa namanya si korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian bisa teridentifikasi bahwa korban adalah si ACG.
0: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
9: Harapan saya dan keluarga besarnya bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak. Itu jarak
0: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat.
10: Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Harul Umam dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, mulai dari pengolahan lahan hingga proses kristalisasi. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan DKP Sampang, M. Mahfud, mengatakan penerapan teknis produksi belum selalu maksimal akibat cuaca yang tidak menentu. Hujan di tengah musim kemarau dapat mengganggu proses penguapan dan kristalisasi, sehingga berdampak pada kualitas garam. DKP Sampang mengingatkan petambak tetap menerapkan kaidah teknis produksi setiap kali kondisi cuaca memungkinkan. Peningkatan kualitas diharapkan dapat memperkuat daya saing garam rakyat sekaligus meningkatkan pendapatan petambak.
12: Sehingga hasil panen lebih baik dan
11: bagian dari Sampang Madura, Khairul Umam Lampung.

0: Padatu 1, tim SAR gabungan kini memperluas pemantauan hingga pesisir Pulau Enggano dan perairan Bengkulu untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun speedboat terbawa arus ke wilayah yang lebih jauh. Pencarian juga didukung 2 unit drone thermal Basarnas untuk membantu pemantauan dari udara yang diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan keberadaan korban, bagian kapal maupun benda lainnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
3: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
4: BPOM menggandeng 187 universitas dan ratusan usaha mikro dan kecil atau UMKM yang diharapkan dapat terus mempercepat peningkatan daya saing serta standar keamanan produk lokal di pasar yang lebih luas. Febian Syafitra dari RRI Padang melaporkan.
5: Badan POM telah melakukan MOU dengan 187 universitas.
6: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM melakukan kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah yang telah berjalan konkret untuk memperkuat UMKM. Hingga kini BPOM telah menjalani kerjasama dengan 187 universitas dan membina sekitar 300 usaha mikro dan kecil. Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam dialog interaktif Akademisi Bisnis Government untuk akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global kemarin di Universitas Andalas. Taruna mengatakan, kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah menjadi salah satu program prioritas BPOM.
5: Tentu Badan POM dalam hal ini kolaborasi akademia, bisnis, dan government. Jadi merupakan salah satu program prioritas yang penting di Badan POM untuk menyatukan program kerjasama antara dunia kampus, dunia bisnis atau pelaku usaha dan pemerintah dalam hal ini Badan POM.
6: Menurut Taruna, kampus memiliki peran penting menjadi pusat talenta dan kepakaran. Sementara pemerintah melalui BPOM memberikan dukungan terkait sertifikasi, perizinan, distribusi, serta penerapan cara pembuatan pangan yang baik. Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi mengatakan, UNAN dapat mengembangkan program bersama untuk meningkatkan kapasitas pengusaha rendang.
7: Apa salah satu strategi yang bisa kita buat ke depan adalah ko-kreasi programnya, macam program kita buat bersama untuk meningkatkan kapasitas, membangun kapasitas pengusaha-pengusaha rendang yang sudah bagus selama ini untuk menjadi ready masuk ke pasar-pasar tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor.
6: Ia menilai kebutuhan setiap pasar luar negeri berbeda sehingga pengusaha perlu memahami persyaratan negara tujuan. Menurutnya, kepakaran universitas dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaku usaha memahami kebutuhan tersebut sebelum memasuki pasar ekspor. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musim kemarau panjang yang terjadi di Banyumas mulai mempengaruhi produktivitas hasil panen cabai rawit merah. Faisal Raihan dari Purwokerto melaporkan.
8: Musim kemarau panjang yang berlangsung cukup lama tahun ini mulai dirasakan dampaknya oleh para petani cabai di Kabupaten Banyumas. Salah satunya Rangga Setiawan, petani milenial asal desa Banjarsari Kulon, yang mengaku sudah hampir 3 bulan wilayahnya tidak diguyur hujan. Menurut Rangga, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai miliknya, terutama karena minimnya ketersediaan air dan meningkatnya serangan hama. Kondisi tersebut menurutnya secara langsung berimbas pada produktivitas panen. Rangga menyebut di musim normal panennya bisa mencapai 12 ton dari 2 hektar lahan yang ia garap, sementara pada kondisi ekstrim hasil panen bisa turun di bawah 9 ton.
9: Pengaruhnya kalau kemarau ya tentunya di ketersediaan air sama di hama ya, serangan hama itu mas. Jadi memang kalau ini kan kebetulan kemarauannya cukup panjang ya, udah hampir 3 bahkan mungkin lebih dari ada yang 3 bulan yang tidak ada turun hujan sama sekali gitu kan. Jadi ya tentunya sangat berpengaruh lah terhadap tanaman ya. Pasti kalau kondisinya kekurangan air, pasti apa namanya produktivitas pasti ya tidak maksimal ya. Terus kemudian kalau tanamannya kena hama, kalau tidak di treatment kemudian dirawat dengan baik juga, juga otomatis pengaruh di produktivitas mas. Tidak sebagus misalnya di musim-musim yang normal.
8: Untuk menjaga tanaman tetap bertahan di tengah kemarau panjang, Rangga memperkuat perawatan terutama pada ketersediaan air dan pengendalian hama. Ia juga rutin memberikan mikroorganisme serta bahan-bahan organik ke lahannya untuk menjaga kesuburan sekaligus membantu proses penggemburan tanah. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Banyumas Yusuf Hanafi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur bagi petani dalam menghadapi musim kemarau panjang. Dukungan tersebut antara lain pompa untuk irigasi, hingga pembangunan sarana konservasi dan penyimpanan air.
10: Untuk dalam jangka panjang, kami juga sediakan infrastruktur. Itu ada yang namanya irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan untuk menyambung dari ujung, misalnya dari ujung sumber air ke titik lahan yang jauh. Kemudian kami juga siapkan perbaikan jaringan irigasi tersiernya. Kami juga bangunkan itu bangunan konservasi bentuknya bendungan lah untuk menaikkan muka air. Kita siapkan. Kalau untuk irigasi perpompaan kita ada sekitar ada 128 unit yang kita bangun pada tahun ini ya. 30 unit irigasi perpipaan, kemudian RJT-nya rehabilitasi jaringan listrik perbaiki 56 set dan 15 unit bendungan sebenarnya kita siapkan.
8: Di musim kemarau ini Yusuf mendorong para petani untuk tetap menjaga produktivitas pertanian. Selain itu petani juga diimbau untuk menyiasati kondisi tersebut dengan menanam tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian yang lebih tahan terhadap kondisi air terbatas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI, sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
4: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona hijau pada akhir perdagangan sesi 1. Indeks berada di level 6.484 atau naik 0.36%. Zahwa Putri melaporkan. Zahwa.
11: Baik, teman-teman, indeks harga saham gabungan menguat saat jeda siang perdagangan di mana di akhir sesi pertama IHSG naik 0.36% ke level 6.484,09. IHSG hari ini dibuka pada posisi 6.453,91. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.549,6, sedangkan terendahnya berada di level 6.535,46. Penguatan IHSG hari ini ditopang oleh mayoritas sektor saham, di mana sektor energi mencatatkan kenaikan tertinggi yakni sebesar 5,49%. Disusul sektor barang baku yang menguat sebanyak 1,12%. Sebaliknya, sektor properti menjadi pemberat dengan penurunan 3,13%, diikuti sektor infrastruktur yang melemah 0,83%. Pergerakan IHSG yang berbalik menguat terjadi di tengah perhatian investor terhadap perkembangan pasar global, terutama menjelang keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta fluktuasi harga minyak dunia. Harga minyak Brent ditutup naik hampir 3% ke $108.75 per barel, sementara itu WTI menguat lebih dari 4% menjadi $105.83 per barel. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran pasokan energi akibat konflik dengan pernah termasuk gangguan jalur distribusi minyak di Arab Saudi. Sementara itu dari domestik, pergerakan rupiah dan imbal hasil surat berharga negara atau SBN juga menjadi faktor yang akan dicermati investor. Secara teknikal, IHSG masih relatif bertahan, tetapi risiko koreksi atau aksi ambil untung profit taking tetap perlu diwaspadai. Dengan mempertimbangkan sentimen global dan indikator teknikal tersebut, analis memperkirakan IHSG pada pekan ini bergerak dalam rentang 6.450 hingga 6.700. Sekian laporan Jeda Siang perdagangan bursa hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putrinita, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Zahfa untuk laporan Anda. Dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik.
2: Sekira bulan September sampai November akan dilakukan berbagai macam persiapan internal di OJK dan koordinasi dengan seluruh stakeholders yang terkait penyusunan peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.
0: KPK membuka pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR PPN. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis diresmikan pada esok 17 September. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Houthi terhadap kota Mekah dan Madinah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026, saya Ruli Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR BPN terkait pemeriksaan 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid sebagai tersangka.
4: Antraksi
5: yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
4: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautan Re, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Pemerintah libatkan masyarakat, verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos, laporan Aan Ariska.
7: Sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas pada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya, tugas tersebut adalah membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
8: Dalam 2 tahun terakhir ini, lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos pun, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
7: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial.
6: Kapolda Sulsel menyatakan penyalahgunaan BBM tidak mempengaruhi antrian, dilaporkan Sarifuddin.
9: Penindakan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi oleh Polda Sulawesi Selatan dengan menangkap sebanyak 17 orang tersangka dan mengamankan 18,9 kiloliter BBM bersubsidi terdiri dari 12,5 kiloliter solar dan 6,4 kiloliter BBM Pertalite. Pelaku menjalankan aksinya dengan membeli BBM menggunakan kendaraan minibus yang sudah dimodifikasi kapasitas tangkinya, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Hal itu tidak mempengaruhi terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi selama 5 hari di Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro pagi tadi menjelaskan, kendati pihaknya mengungkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi, namun hal itu tidak berdampak langsung terhadap terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi beberapa waktu lalu di Makassar. Kendati demikian, dari pendalaman dan analisis berdasarkan suplai BBM dari Pertamina yang cukup, di semua SPBU adanya antrian dikarenakan SPBU harus melayani hingga ribuan kendaraan dari yang seharusnya yakni ratusan kendaraan. Akibatnya masyarakat khawatir dan terjadi aksi pembelian secara masif di SPBU.
10: Dengan barang bukti yang sudah kita amankan ini, apakah ini berdampak dengan antrian segitu panjang? Ternyata ya ini tidak signifikan, karena itu masih ada permasalahan-permasalahan lain. Disampaikan bahwa ada ketakutan masyarakat, wah ini BBM habis, sehingga tingkat SPBU yang hanya mungkin bisa menerima 100 ketika serta menerima 5.000 konsumen, dia akan kewalahan. Sehingga inilah yang menjadi akibat-akibat dari adanya antrian.
9: Menurut Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhanda Nirharjo Puro, penindakan yang telah dilakukan Direktorat Reskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan, Polres Wajo, Polres Toraja Utara, Polres Bulukumba, dan Polres Kepulauan Selayar terus didalami, termasuk mendalami mobil menggunakan tangki modifikasi pengangkut BBM. Dikatakan tidak hanya pelaku yang telah diamankan dan barang buktinya, tetapi pelaku lainnya dalam kasus tersebut juga didalami adanya modifikasi kendaraan pengangkut BBM kemudian dijual lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan.
6: Petugas Bea Cukai Makassar perketat pengawasan barang ilegal, kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
9: Petugas Bea dan Cukai Makassar terus memperketat pengawasan barang ilegal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai untuk mencegah lolosnya barang dari luar dan menindak handphone tiruan bagi penumpang yang tidak membayar pajak. Selain menindak handphone tiruan barang bawaan penumpang dari luar Indonesia, Bea dan Cukai Makassar juga menindak kosmetik dan obat-obatan dengan rincian 1.168 pieces kosmetik dan obat-obatan serta 35 unit handphone hingga Juli 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai IPB Madya Makassar, Krisna Wardana kemarin. Menurut Krisna Wardana, penindakan yang dilakukan unit penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Makassar setelah memperoleh informasi adanya penumpang berasal dari luar Indonesia yang membawa barang bawaan yang melebihi batas ketentuan dan tidak memberitahukan secara tidak benar kepada petugas Bea dan Cukai Makassar.
11: Penindakan barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan, dan handphone berawal dari informasi yang diperoleh oleh unit penindakan dan penyidikan Bea Cukai Makassar bahwa terdapat beberapa penumpang dari penerbangan yang berasal dari luar wilayah Indonesia yang membawa melebihi batas yang ditentukan atau dilarang dan tidak diberitahukan dan atau memberitahukan secara tidak benar kepada petugas Bea dan Cukai.
9: Krisna Wardana menghimbau masyarakat agar mematuhi terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kepabeanan dan cukai, melaporkan kepada Bea dan Cukai terdekat apabila masyarakat menemukan terjadi pelanggaran kepabeanan dan cukai. Krisna Wardana juga menyatakan senantiasa bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aktivitas penerbangan Bandara Sultan Hasanuddin kembali normal pasca erupsi Anak Krakatau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: vulkanik mulai membaik. Dikatakan hingga saat ini tidak terdapat persoalan berarti dalam aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Operasional penerbangan dapat kembali berlangsung tanpa adanya isu keterlambatan yang signifikan.
1: Dan juga teman-teman dari Airnav dan juga otoritas bandara yang selalu mendukung sehingga seluruh kemudahan dan kelancaran penerbangan dapat kita akomodir secara berkelanjutan.
2: Oke, artinya tidak ada penumpang atau keterlambatan penerbangan Pak ya setelah kemarin ditutup?
1: Ya, jadi sebenarnya beberapa hal yang sebenarnya diputuskan oleh teman-teman airline melalui otorisasi dari teman-teman pengelola bandara dan juga otoritas bandara. Jadi memang ada 3 poin yang dilakukan oleh teman-teman airline dalam mengakomodir hal tersebut. Pertama, mereka bisa lakukan reroute.
0: Ditambahkan kolaborasi dengan semua pihak terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan tetap berjalan, sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan dari gangguan operasional yang sebelumnya terjadi akibat abu vulkanik. Di sisi lain, pihaknya memastikan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin terus dipantau agar kelancaran penerbangan dapat dipertahankan.
3: Pemkab Bone pacu pembenahan venue menjelang Porprov Sulsel ke-18. Laporan Suryani Arifin.
4: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 pada 7 hingga 14 November mendatang, pemerintah Kabupaten Bone memacu pembenahan sejumlah sarana dan prasarana olahraga. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyebutkan, sejumlah venue pertandingan di Kabupaten Bone tercatat masih membutuhkan perbaikan fisik, di antaranya gedung olahraga atau GOR, venue panjat tebing, serta lapangan poli pasir. Terkait keterbatasan anggaran, Dispora Bone memilih langkah efisiensi dengan memprioritaskan perbaikan skala vital agar seluruh sarana pendukung siap digunakan sesuai standar pertandingan tingkat provinsi.
5: Yang akan disesuaikan dengan tempat saja. Cabur-cabur yang lain itu kan banyak tempat terusnya. Termasuk gol ada di tiga cabang olahraga tersebut juga diperkarakan dengan jelas. Dan saya hanya meminta izin saja, izin dan memperbaikan WC yang harus kita tanggung saja, jangan bisa kita tanggung. Sekarang kan kita tidak ada tempatnya, kita ini itu salah satu untuk kita masuk ke dalam. Begitu pun dengan cabur lain, cabur-cabur ini sangat
4: Porprov Sulsel 2026 dipusatkan di 2 wilayah, yakni Kabupaten Bone dan Wajo. Pemkab Bone menargetkan seluruh proses perbaikan venue rampung sebelum hari pembukaan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Di sudut kota yang tak pernah tidur, saat lampu-lampu neon retail modern mulai memanjakan mata dengan pendingin ruangan yang sejuk dan rak-rak yang tertata rapi, ada sebuah denyut nadi lain yang bertahan. Sebuah tempat yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ketinggalan zaman, namun bagi banyak orang adalah tempat di mana ekonomi rakyat sesungguhnya berputar. Ya, itulah pasar tradisional. Hari ini kita tidak bicara soal gedung megah, kita bicara soal pilihan. Pilihan dari generasi muda masa kini. Perkenalkan, Ade, seorang gadis berusia 21 tahun. Di akhir pekan, alih-alih melangkah ke pintu otomatis minimarket dengan mesin kasir yang dingin, Ade lebih memilih menembus beceknya lorong pasar. Baginya, ada kehangatan yang tak bisa dibeli di toko berjejaring.
1: Jujur, di pasar itu ada interaksi. Saat saya beli bayam atau cabai, saya tahu uang yang saya keluarkan langsung masuk ke kantong ibu pedagangnya. Itu membantu mereka memutar modal hari ini untuk makan keluarga mereka besok. Ada kepuasan batin saat melihat senyum mereka yang mungkin tidak akan saya dapatkan di balik layar kasir retail.
0: Bagi anak muda seperti Ade, keren bukan hanya terlihat ketika bisa menghabiskan waktu bersama teman, atau istilahnya nongkrong dengan teman di tempat-tempat yang terlihat mewah seperti di mall atau retail modern. Tetapi keren itu ketika anak muda mau datang langsung ke pasar dengan suasana yang tidak kalah menyenangkan.
1: Memang iya, ketika kita update status di sosial media, terus kita datang ke mall atau retail modern untuk berbelanja, itu memang terlihat keren, tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Karena menurut saya keren juga itu kalau kita mau datang beli sayur, beli ikan di pasar-pasar yang mungkin nampak sederhana, tapi deh senangnya saat ada di sana.
0: Ungkap Ade dengan senyuman yang terlihat ramah hadir menghiasi bibirnya. Nampak jelas ada kebahagiaan yang terpancar saat bercerita tentang suasana pasar. Ade ke pasar khusus untuk beli sayur-sayuran yang tidak kalah segar dibandingkan dengan yang ada di retail modern.
1: Deh, segar-segar juga sayurnya di sana. Jadi saya itu kalau ke pasar biasanya beli sayur, ada sayur kangkung, biasa juga sawi. Kol ada, juga tempe yang dijual di sana dan banyak lagi jenisnya.
0: Pilihan Ade bukan sekadar soal harga yang bisa ditawar. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM kita. Namun, mari kita lihat dari sisi seberang. Dari balik meja kayu yang mulai lapuk dengan pemandangan atap warung yang sudah mulai berlubang, namun tetap bersih, ada Ibu Hajra, seorang pedagang sayur yang telah berjualan selama 20 tahun. Di tengah gempuran retail modern yang menjamur di setiap sudut jalan, Ibu Hajra tak pernah menyerah. Baginya, pasar adalah medan juang dan yang paling penting, perasaan senang dan bahagia. Meski ada juga perasaan cemas, tetapi keyakinan jika rezeki tak akan pernah tertukar terus mengiringi langkahnya mencari rezeki.
2: Kalau dibilang takut tersaingi, ya pasti ada rasa cemas. Apalagi sekarang saya yang mencari nafkah untuk anak-anak, tetap percaya saya rezeki itu tidak tertukar. Makanya setiap pagi saya harus tak buka gade saya ini.
0: Ibu Hajra, seorang ibu yang tanpa rasa lelah, terus menawarkan sayuran segar yang adalah jualan andalannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada rasa semangat dan juga rasa bangga dan bahagia karena bisa menjual sayuran segar kepada masyarakat.
2: Ya senang karena bisa jual sayur-sayur segar ke orang-orang di sini. Ada sayur kangkung, wortel, bayam, sawi dan masih banyak lagi yang segar-segar juga.
0: Bagi Ibu Hajra, menjual sayur juga bisa terus memberikan harapan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk anak-anaknya bersekolah. Inilah potret nyata sinergi antara anak muda yang sadar akan pentingnya ekonomi kerakyatan dan ketangguhan para pedagang yang menolak menyerah pada zaman. Pasar tradisional bukan hanya tentang transaksi sayur-mayur. ia adalah tentang komunitas, tentang manusia yang saling menghidupi, dan tentang semangat untuk terus bertahan. Ketika kita memilih belanja di pasar, kita bukan hanya membeli bahan pangan, kita sedang membeli keberlangsungan hidup seseorang. Kita sedang menjaga agar pasar kita tetap menjadi jantung ekonomi lokal yang berdenyut kencang. Jadi, sudahkah Anda ke pasar hari ini? Dukung UMKM kita, hidupkan ekonomi kerakyatan kita, karena dari pasar tradisional, cerita tentang harapan itu selalu terjaga.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Perhatian, perhatian.

dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
4: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
5: Saya Zidan di Portman, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
7: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
8: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
9: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
10: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
5: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
4: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
7: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
6: Saya Pak Majid, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
20: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
21: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
22: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
23: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
24: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
25: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
26: Saya Sherly Dimte Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aryani, Direktur Boys Green Film Mitralis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya, mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun menjaga suara bangsa. Sebab informasi bukan sekedar kabar, tetapi jalan manusia untuk menemukan kebenaran. Di tengah derasnya kebisingan dan arus kebohongan, teruslah menjadi suara yang jernih, berpihak pada fakta, dan setia pada kepentingan publik. RRI terus mengudara, menjaga kebenaran, merawat peradaban. Saya Andi Afdal, Ketua Umum Colli Pujie, Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Celine, founder Mawa Bakery, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan selalu mendukung UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dandut. Dan untuk hari ini di program Pro Dandut saya tunggu partisipasi Anda. Untuk Anda yang mau gabung silahkan di 0851 9151 8901. Lagunya ada gara-gara sebotol dari Revia Alvira, Jirayu Tanda Bahaya Cinta. Ada Lesti dengan Angin Lokok Mara dari Tasya Rosmala Adela. Kemudian Rizky Rido, Kekasihku Diambil Orang. Ada Rara, Relakan Aku. Ada Eri Susan, Tajamnya Karang. Kemudian Kecewa Dalam Setia dari Vita Alvia. Kemudian Fildan, Siang Malam Rindu. Happy Asmara dengan lagunya Kembang Wangi. Ada Nur Tita Fadila dengan Yang. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jusman?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Alhamdulillah. Jusman mau dengar lagu yang mana Jusman?
1: Lagunya Fildan.
0: Fildan, untuk siapa nanti lagunya Fildan?
1: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Ada Kak Astri di Ulo-Ulo, ada Kak Eci, ada Kak Asma di Wajo. Dan terakhir lagunya dibuat spesial untuk tersayangku. Depannya ada pada lagu. Semoga sehat selalu, panjang umur. Dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Untuk Kak Eni, lanjut tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak untuk Jusman yang ada di Banyula. Dan ini masih tunggu yang lainnya pendengar, masih di 0851 9151 8901.

0: sekarang pukul 15 lebih dari 15 menit waktu Indonesia Tengah. Oh, ada lagi nih penelpon, kita sapa dulu. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Sama Jontor di bawah Kareng.
0: Jontor, mau dengar lagu yang mana Jontor?
1: Yang.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Untuk Kang Kesan dan Kesatiri Ribut. Buat kompi. Bisa sama ini, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya masih tunggu satu lagi penelpon.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Rimba
0: di Mare. Mau dengar lagu yang mana nih Rimba?
3: Lagunya Jamnya Karang.
0: Lagunya apa?
3: Jamnya Karang dari Susan. Itu dari semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita sudah ada 3 lagu nih, Tajamnya Karang Eri Susan, kemudian yang Nurtita Fadila. Dan kita dengarkan dulu, ini dia yang pertama Phil dan

0: pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakis. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terhadap ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Upi, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para

0: berita dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
1: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
2: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
3: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
4: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
5: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
6: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
7: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
8: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
9: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
11: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
12: Saya Sherly Dintaryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Pendengar, kita kembali lagi masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan saat ini pukul 15 lebih dari 38 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada lagu yang dapat Anda pilih, Jerayu Tanda Bahaya Cinta. Ada Gara-Gara Sebotol, kemudian Angin, Lo Kok Marah, ada Kekasihku Diambil Orang, Relakan Aku, Kecewa Dalam Setia, dan Kembang Wangi. Kita sapa lagi kalau gitu penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut.
1: Danduk adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
1: Sherly Dian Seryono.
0: Kak Sherly di MT Haryono, apa kabar Kak Sherly?
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ada satu lagi dulu di situ ini.
0: Oh, ada di kantor?
1: Iya, kemarin dulu. Bertiga, Kak.
0: Bertiga. Sama siapa tuh? Sama Yayang?
1: Iya.
0: Berarti waktu itu Eni dinas pagi.
1: Iya. Tinggalan saja. Iya.
0: Iya, Eninya udah keburu pulang. Kak Sherly soalnya datangnya malam sih.
1: Ya sore. Iya, maghrib.
0: Iya. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana, Kak Sherly?
1: Tanda Bahaya Cinta.
0: Waduh, Tanda Bahaya Cinta. Untuk siapa lagunya Tanda Bahaya Cinta?
1: Untuk Sobat Setia. Selamat sore, semoga sehat.
0: Iya.
1: Ada Irkan di Bune. Ada Eci di Lampioko. Ada Aku di Ulo-Ulo. Semuanya pendengarnya Perdandu Sampai Terkecuali.
0: Oke.
1: Ada Eni lanjut tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sherly. Dan untuk Anda yang lainnya masih Eni tunggu. Halo Pro Dandut.
2: Halo, Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Dimas di Palaka.
0: Dimas di Palaka. Ada kabar. Ada kabar apa katanya? Saya kurang fokus soalnya ini Dimas. Soalnya ini mau bikin grup ini untuk kalian semuanya.
2: Wah, mantap dong.
0: Jadi kalau ada informasi nanti kan bisa di situ semuanya langsung satu kali. Iya, jadi untuk mungkin ada pendengar yang lain yang ini tidak tahu nomornya, boleh nanti informasikan saja, chat saja ya di WhatsApp-nya Rari.
2: Iya.
0: Oke Dimas, mau dengar lagu yang mana nih Dimas?
2: Ini tadi, gak ada sebotol minuman ya?
0: Kenapa? Tidak boleh.
2: Itu dia.
0: Tidak boleh, itu haram. Untuk siapa lagi nih?
2: Juga salamnya untuk sahabat kompi.
0: Ya.
2: Selamat sore semuanya. Juga tadi untuk Kak Sherly ya, selamat sore. Ada Kak Ali, Jusman dan teman-teman yang lain, tak terkecuali. Selamat sore semuanya teman-teman, semoga sehat semua bersama keluarga masing-masing. Ya. Berjuga untuk Kak Ali, sehat selalu bersama keluarganya dan rakyatkan semua aktivitasnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita dengarkan dulu ya lagu kalau gitu. Oh ya, untuk Anda pendengar, ini sebutkan nomornya RR Bone dulu, WhatsApp-nya RR Bone di 0851-9151-8901. Sekali lagi ini ulangi di 0851-9151-8901. Kebetulan ini mau bikin grup ini untuk grup khusus untuk semua pendengarnya RRI Bone. Jadi nanti kalau Anda yang mau gabung boleh, silahkan. Ini khusus forum pendengarnya RRI Bone. Kita sapa lagi kalau gitu penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita ini.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dari Bidang di Polman.
0: Dengan siapa?
3: Bidang.
0: Oh, Sidan di Polman. Sidan di Polman mau dengar lagu yang mana, Sidan?
3: Angin.
0: Lagunya apa?
3: Angin.
0: Angin. Untuk siapa nanti lagunya?
3: Kirim salam buat anggota Sejatiban dari Boni Tempat Tekun Jualis. Sama keluarganya. Misalnya apa? Kata Isara.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu, ini dia lagu pertama Tanda Bahaya Cinta.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: 91 FM RRI Bone.
9: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: dekat kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi dan tajam bola terjadi di luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Manchester United waspadai Brighton yang sedang dalam tren positif di Carabao Cup. Jenis yang tersingkir di babak kedua, gua adalah Hara Open. Tim Panjat Tebing Indonesia targetkan 3 medal di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Rival lama asal Eropa akan bertarung di San Siro dalam babak penyisihan grup Liga Eropa UEFA, di mana AC Milan berupaya memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka melawan Benfica. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: What kind of game do you expect tomorrow? And I know that's Marco's decision, but I would like to know if you already know.
2: AC Milan akan menjamu Benfica dalam pertandingan babak pertama Liga Europa UEFA 2026-2027. Laga ini akan berlangsung di San Siro, Milan, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Milan bertekad memperpanjang rekor sejarah tak terkalahkan mereka menghadapi Benfica di Liga Eropa. Lebih lanjut, klub berjuluk Rossoneri itu tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan UEFA terakhir di San Siro dengan catatan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, pada sesi jumpa pers pra pertandingan mengatakan bahwa timnya tidak sabar untuk memulai kiprah di kompetisi Eropa. Meski demikian, menurutnya target utama Milan adalah meraih kemenangan.
3: O que eu sei para chegar à final e ser competitivo.
2: Untuk bisa lolos ke final dan bersaing di kejuaraan ini, kami harus memiliki skuad yang kuat, dan skuad yang kuat seringkali harus melakukan rotasi sehingga setiap pemain harus siap. Jika tidak ada banyak pemain yang cedera dan semua pemain dalam kondisi prima, kami berpeluang memenangkan pertandingan apapun. Jadi menurut saya tujuan kami sangat jelas saat berlaga di kompetisi ini adalah berusaha untuk menang. Itulah tujuan yang kami miliki. Di sisi lain, Benfica menang 3-1 pada akhir pekan lalu atas Gil Vicente dan mencatatkan kemenangan ketujuh secara berturut-turut di semua kompetisi. Meskipun si elang Portugal datang ke laga ini dengan catatan 4 kemenangan beruntun di laga tandang, performa tandang yang naik turun di babak kualifikasi Liga Eropa, 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan mengindikasikan bahwa perjalanan ini bisa menjadi tantangan berat bagi tim asal Lisbon tersebut. Pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pertandingan ini akan berjalan rumit. Kami harus menempuh jalan yang jauh lebih sulit. Kami harus menjalani 6 pertandingan untuk bisa sampai di sini karena berbagai keadaan. Dan ini adalah pertandingan yang sangat rumit. Setiap tim yang bertanding di sini, baik di level domestik maupun di level Eropa, selalu menghadapi kesulitan yang besar. Secara catatan sejarah, termasuk pertandingan di Copa Latina, ini akan menjadi pertemuan ke-8 antara kedua tim, di mana dalam 7 pertemuan sebelumnya, tim Italia mencatatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang. Pertandingan Eropa terbaru keduanya terjadi pada babak penyisihan grup Liga Champions musim 2007-2008, di mana AC Milan meraih kemenangan kandang 2-1 dan bermain imbang satu sama di kandang Benfica. Sebelum itu, kedua tim pernah berjumpa juga di perempat final Liga Champions musim 1994-1995 dengan kemenangan tim Italia 2-0 di kandang dan hasil imbang tanpa gol di Lisbon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Manchester United tantang Brighton di babak ketiga Carabao Cup dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: That feeling of Manchester United akan menjamu Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup musim ini di Old Trafford dini hari nanti. Laga ini menjadi kesempatan bagi Setan Merah untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara Brighton datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Manchester United baru saja kalah 0-1 dari Manchester City di derby Premier League. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena City bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 1 jam. Pasukan Michael Carrick kesulitan menciptakan peluang meski unggul jumlah pemain. Performa MU secara keseluruhan masih jauh dari harapan. Satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan dari 4 laga Liga Inggris. Serta belum pernah mencatatkan clean sheet setelah kebobolan 7 gol. Carabao Cup menjadi kesempatan memperbaiki situasi. MU adalah salah satu klub tersukses di kompetisi ini dengan 6 gelar, termasuk trofi terakhir pada musim 2022-2023. Pelatih MU Michael Carrick menegaskan pentingnya trofi ini.
2: There's two sides to that, I suppose, you know.
3: Yang bagi saya, trofi adalah keindahan dan perasaan menang adalah alasan kita berada di sepak bola, alasan kita berada di olahraga, dan tentu saja alasan saya berada di klub ini adalah untuk mencoba dan menang. Jadi ini tidak mudah, dan saya pikir trofi dan pencapaian serta memberikan perasaan emosi kepada para pendukung itu penting.
2: That feeling of the emotion of that is important.
1: Sementara itu Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi. The Seagulls berada di posisi keempat Premier League dengan 7 poin dari 4 pertandingan dan sudah mencetak 13 gol terbanyak di kompetisi pada awal musim ini. Fabian Hasler dan anak asuhnya baru saja menghancurkan Coventry City 5-0. Kemenangan terbesar kedua Brighton di Premier League. Brighton juga punya catatan positif atas MU. 7 kemenangan dari 11 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Pelatih Fabian Hasler berharap timnya bisa tampil maksimal.
4: International break, so what I expect from my team to
3: yang saya harap dari tim saya untuk tampil maksimal. Oleh karena itu kami akan membuat keputusan mengenai siapa pemain yang paling bugar, tim mana yang paling bugar dapat kami turunkan ke lapangan. Dan tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu lolos ke babak berikutnya.
4: So therefore it has to be a balance between.
1: Laga ini menjadi penting bagi kedua tim yang haus kemenangan dan mencari modal positif untuk membawa performa tersebut ke pentas domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atletico Madrid akan menjamu Osasuna pada pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Riyad Air Metropolitano Kamis dini hari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Atletico membawa modal kemenangan 3-0 atas Real Sociedad. Lo Colconero mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dan menempati papan atas klasemen. Sementara Osasuna mengumpulkan 7 poin dari 5 laga. Osasuna tengah mencari kebangkitan setelah menelan kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir. Menghadapi pertandingan nanti, Atletico dipastikan tanpa Julian Alvarez. Selain itu, Alexander Sorloth dan Pablo Barrio juga absen, sehingga Jonathan David berpeluang kembali menjadi pilihan utama. Atletico memiliki catatan positif dalam 4 pertemuan terakhir melawan Osasuna. Mereka meraih 3 kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada pertemuan musim lalu. Selain laga Atletico Madrid kontra Osasuna, terdapat 3 pertandingan La Liga lainnya, malam hingga dini hari nanti. RC Deportivo menghadapi Sevilla pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Barcelona kemudian menjamu Racing Santander pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang sama, Levante menghadapi Athletic Bilbao. Kita beralih ke tenis. Tenis tunggal putri Indonesia Janice Chan tersingkir di babak kedua Guadalajara Open 2026. Janice kalah dari petenis Amerika Serikat Sloane Stephens dalam 2 set melalui 2 kali tiebreak. Bertanding di Pan American Tennis Center, Janice kalah 6-7 dan 6-7 dalam laga yang berlangsung sengit. Pada set pertama, kedua pemain tidak mampu menciptakan break hingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Stephens kemudian unggul dan merebut set pertama dengan skor 7-4. Memasuki set kedua, Janice sempat bangkit dan unggul 5-2 setelah melakukan break. Namun, Stephen mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-5 dan kembali memaksakan tiebreak. Stephen akhirnya menutup laga dengan kemenangan 7-3 di tiebreak set kedua.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Borneo FC Samarinda akan menjamu Dewa United Banten pada pekan kelima BRI Super League 2026-2027 sore ini. Laga di Stadion Segiri Samarinda berlangsung hanya 3 hari setelah Borneo bertandang ke markas Persijap Jepara. Pelatih Borneo FC, Mauro Geronimo, menyebut pemulihan kebugaran menjadi fokus utama tim. Kondisi pemain menjadi perhatian karena padatnya jadwal dan perjalanan panjang menuju Samarinda. Borneo FC membawa modal kemenangan 1-0 atas Persijap melalui gol Rodrigo Faranda. Kemenangan tersebut menjadi 3 poin pertama Borneo FC musim ini setelah kalah dari Persija Jakarta. Mauro memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap dan tidak ada yang mengalami cedera.

0: Perjuangan Persib Bandung di ACL 2026-2027 dimulai sore ini dengan menghadapi tuan rumah FC Seoul di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan. Berikut laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung bersiap mengawali perjuangannya di AFC Champions League 2 ACL 2026-2027. Pangeran Biru akan menghadapi tuan rumah FC Seoul pada pertandingan perdana grup E di Seoul World Cup Stadion Korea Selatan sore ini. Kick-off mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Melawan salah satu klub kuat Korea Selatan di kandangnya, Persib menghadapi tantangan tersendiri. Terlebih tim asuhan Igor Tolik datang di tengah jadwal pertandingan yang cukup padat. Kondisi fisik pemain pun menjadi perhatian utama pelatih Persib Igor Tolik. Dia masih akan memantau kebugaran para pemain sebelum menentukan komposisi utama untuk menghadapi FC Seoul. Dalam laga ini, Persib juga belum dapat diperkuat Sunny Walsh dan Gakuto Notsuda. Keduanya masih berada di Bandung untuk menjalani program pemulihan dan persiapan sebelum kembali bergabung dengan tim. Kami sudah menjalani pertandingan berat beberapa hari lalu. Tidak ada apa-apa, kami hanya perlu melupakan pertandingan tersebut. Sebenarnya ini adalah sesi latihan pertama kami sejak kami mulai perjalanan. Jadi kami belum menemukan susunan pemain. Jadi kami akan melihat siapa yang kondisinya yang oke setelah sesi latihan hari ini. Kehadiran Persib di Seoul mendapat perhatian dari Bobotoh. Sejumlah pendukung Maung Bandung rela menempuh perjalanan jauh dari Bandung ke Korea Selatan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim. Kapten Persib Mark Klok mengapresiasi kehadiran Bobotoh tersebut. Menurutnya dukungan langsung dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain. Terlebih Persib harus menjalani pertandingan tandang dengan kondisi jadwal yang padat. Klok juga menyampaikan apresiasi kepada para wartawan dari Bandung yang datang langsung ke Seoul untuk meliput perjuangan Persib di kompetisi Asia. Apresiasi juga untuk semua orang yang berpergian kemari. Ini adalah stadion yang bersejarah. Ini juga merupakan panggung bagi kami sebagai pemain, sebagai klub, tetapi juga sebagai negara untuk tampil baik. Maklok menegaskan padatnya jadwal dan perjalanan lintas negara tidak mengurangi motivasi Persib untuk tampil maksimal. Ia menyebut seluruh pemain justru antusias menghadapi pertandingan di Seoul World Cup Stadium dan ingin memberikan penampilan terbaik di laga pembuka grup E. Persib sendiri membawa misi mengawali kiprah di ACL 2 dengan hasil maksimal. Namun FC Seoul akan menjadi ujian berat karena Maung Bandung harus tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Dukungan Bobotoh yang hadir langsung di Seoul diharapkan menjadi tambahan energi bagi Persib untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.

informasi Asian Games 2026. Timnas voli putri Indonesia akan memulai perjuangan di Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan menghadapi Nepal sore ini. Laga Pool A tersebut berlangsung di Park Arena Komaki, Jepang pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Indonesia berada di Pool A bersama Nepal dan tuan rumah Jepang. Dengan hanya 3 tim, setiap pertandingan menjadi penting untuk menentukan kelolosan ke perempat final. Setelah menghadapi Nepal, Indonesia akan bertemu Jepang pada Jumat lusa di arena yang sama. Jepang merupakan salah satu tim unggulan dan berada di peringkat ke-6 dunia versi FIVB. Asian Games 2026 menjadi penampilan perdana Indonesia setelah absen pada edisi 2022. Sementara pada Asian Games 2018, Indonesia finish di posisi ke-7. Indonesia membawa 12 pemain ke Aichi Nagoya setelah menjalani rangkaian persiapan dan kompetisi. Dua tim teratas dari masing-masing pool akan melaju ke perempat final pada 20 September. Semifinal dijadwalkan berlangsung 21 September. Dilanjutkan perebutan medali pada 22 September. Cabang olahraga panjat tebing menjadi tumpuan utama kontingen Indonesia dengan target minimal 3 medali, termasuk 2 medali emas pada ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Berikut laporan Luna Elia.

0: datang dari persiapan kontingen Indonesia menuju ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Cabang olahraga panjat tebing kembali menjadi tumpuan utama Indonesia untuk mendulang medali emas di ajang multi-event terbesar se-Asia tersebut. Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI, Yeni Wahid, menetapkan target realistis namun ambisius dengan membidik minimal 3 medali, di mana 2 diantaranya ditargetkan berupa medali emas. Target besar ini mendapat dukungan penuh dari Chief de Mission atau CDM Asian Games Indonesia, Todutua Pasaribu. Todutua menegaskan bahwa panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga dengan harapan tertinggi untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Jepang.
1: Cabur ini adalah salah satu cabur yang kita bisa punya harapan besar untuk bisa mendulang medali, khususnya medali emas. Kalau dari sini memang ada persiapan, ada rencana target 2 medali emas, 2 medali emas.

0: Berdikna Devi Surya baru saja merampungkan uji coba akhir di World Climbing Series Guiyang China sebagai simulasi terakhir guna mengasah ketajaman performa serta mental bertanding sebelum bertolak ke Jepang. Terkait hal ini, Ketua Umum FPTI Yeni Wahid menilai pengalaman bertanding atlet panjat tebing di ajang internasional ini akan menambah semangat tersendiri sebelum nantinya mengikuti Asian Games di Jepang.
1: Karena kita butuh dia untuk bisa mendapatkan jam terbangnya lebih lagi. Karena begitu atlet berjuang di luar negeri, bertanding di luar negeri, itu kemudian daya saingnya menjadi berbeda. Yang pertama skillnya pasti bertambah, yang kedua secara mental dia juga tambah kuat, tambah bersemangat. Jadi ada mungkin kalau anak zaman sekarang ambisnya udah beda nih, gitu. Pasti dia ingin menjadi juara dunia yang bisa kemudian mewakili negara, bisa mengharumkan nama bangsa dan negara.
0: Asian Games 2026 sendiri akan resmi bergulir mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Tim panjat tebing Indonesia dijadwalkan akan bertolak menuju ke Jepang pada 24 September mendatang. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah sukses menjuarai turnamen Polytron Pontianak International Challenge 2026 akhir bulan lalu, pasangan ganda putra Indonesia Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan kini bersiap mengikuti turnamen selanjutnya bertajuk Polytron Surabaya International Challenge yang akan digelar pada 22 hingga 27 September di Surabaya. Sebagai persiapan, Wahyu Agung Prasetyo mengungkapkan akan memperbaiki komunikasi dan pola permainan dengan rekan duetnya. Hal ini disampaikan pada acara Media Day di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta hari ini.
1: Persiapan kita di Surabaya mungkin dari segi komunikasi sama mungkin ya sama pola main lah, apa yang mau kita terapin nanti di Surabaya gimana. Mungkin fisik lah.
0: Turnamen tingkat International Challenge ini menjadi ajang penting bagi para pemain pelatnas maupun atlet internasional untuk memperebutkan poin peringkat dunia BWF. Polytron Surabaya International Challenge 2026 akan digelar di Gor Bulu Tangkis Sudirman, Surabaya. Informasi menarik lainnya. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027, KONI Bali memantau kesiapan 54 venue di Kabupaten Buleleng. Berikut laporan Sukma Sumampat.
2: Kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027 di Kabupaten Buleleng pada Selasa 15 September 2026. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan kegiatan tersebut memiliki dua agenda utama, yakni mengevaluasi kesiapan venue sekaligus melaksanakan rapat koordinasi persiapan Porprov Bali 2027. Evaluasi diharapkan menghasilkan kesepahaman mengenai kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
2: Pada hari ini ada dua agenda besar yang kita bawa berkunjung ke KONI Buleleng, yaitu pertama apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum KONI Buleleng, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap venue pertandingan untuk Porprov ke depan, tahun depan. Sudah itu kedua, sekaligus kita melakukan rapat koordinasi tentang persiapan-persiapan yang diperlukan pada Porprov ke-17 tahun 2027 ini.
3: Jagrasunu menyebut masih banyak pekerjaan yang harus dipersiapkan menjelang pelaksanaan Porprov Bali 2027. Namun berdasarkan pemantauan sementara, kesiapan venue di Buleleng dinilai cukup representatif dengan sejumlah perbaikan yang masih diperlukan. Satu-satunya cabang olahraga yang tidak dapat dilaksanakan di Buleleng yakni selancar ombak karena faktor kondisi alam. Sementara itu, Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan terdapat 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng. Seluruh venue telah dipetakan kecuali venue untuk cabang selancar ombak yang tidak memungkinkan digelar karena Buleleng tidak memiliki kondisi alam yang mendukung.
4: Ada 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Buleleng dan kita sudah persiapkan ke 54 venue tersebut, terkecuali satu cabang olahraga yaitu selancar ombak yang kami memang di Buleleng kita mempunyai kondisi alam untuk pelaksanaan kegiatan cabang olahraga selancar ombak.
3: Supriyatna mengatakan perbaikan venue akan dilakukan secara bertahap. Dari 54 venue, tingkat kebutuhan perbaikannya bervariasi mulai dari ringan, sedang hingga berat dan seluruhnya telah dipetakan beserta kebutuhan anggarannya. Untuk tahap awal, pemerintah Kabupaten Buleleng mendapatkan dukungan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
2: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis dan akurat.
3: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
4: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
6: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
7: Jaya Banjar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
8: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang kedepannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
20: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
21: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
1: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
22: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara, menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
23: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
24: Saya Putra Alpa
7: Semuanya RRI melanjut tetap jaya di udara.
2: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
4: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
5: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Untuk edisi hari Rabu, tepatnya 16 September 2026. Dan pendengar, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Gema Saripati Maju. Saya Eni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini menyapa ruang dengar Anda, RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Arvan Yusri. Dan pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk informasi pertama kami akan hadirkan dari RRI Kendari. Benar,
2: Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada.
1: Di sana.
3: Iya, dengan Riko Ilham di sini.
1: Dengan Riko Ilham. Apa kabar, Mas Riko Ilham?
3: Iya, alhamdulillah baik.
1: Silakan informasi Anda.
3: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, di mana dari Polda Sulawesi Tenggara menetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kolaka Timur dengan luas kawasan terdampak mencapai 350 hektar. Laporan selengkapnya dari rekan kami Ferry Musafir.
4: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau prilop yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
5: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu, pertama iya. Pertama sekali itu berawal dari cuma berapa lembar ji, mungkin ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
4: Pilihan barang yang ditawarkan cukup beragam, ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa, tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha prilop bukan sekedar aktivitas jual beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
5: Ayo satu kali ngobrol. Kalau online, kita dapat 4 juta, paling rendah 3 juta 500 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online,
6: tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri.
7: Polda Sulawesi Tenggara menetapkan AN 55 tahun sebagai tersangka dugaan pembakaran kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kolaka Timur. Kasubdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sultra, AKBP Heri Pramono menjelaskan, AN diduga membakar bambu menggunakan korek api untuk membuka lahan yang akan dimanfaatkan sebagai area tanaman jangka pendek. Api kemudian merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga menyebabkan kebakaran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
6: Nama inisial AN, berumur 55 tahun, pekerjaan swasta, warga wilayah Kolaka Timur. Hasil dari penyelidikan, kemudian penyidikan, dan gelar perkara penetapan tersangka, bahwasanya yang bersangkutan tersangka melakukan pembakaran atas inisiatifnya sendiri dengan menggunakan korek api, kemudian membakar bambu, dan bambu yang sudah terbakar itu dia arahkan ke rumput sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merupakan kawasan hutan HPT.
7: Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, kawasan yang berdampak kebakaran diperkirakan mencapai 350 hektar. Proses pemadaman dan pendinginan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada api atau bara yang kembali menyala dan meluas. Satgas Gakum Karhutla Polda Sultra juga mendata perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha untuk memastikan kesiapan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Polda Sultra menghimbau masyarakat tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terutama di dalam maupun sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada pemerintah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, atau call center Polri 110. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham dari Kendari. Pendengar dari Kendari, selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari Stasiun Produksi Ampana. Selamat sore rekan Novian.
8: Selamat sore rekan Arvan.
1: Ya, silakan informasi Anda.
8: Baik, dari RRI Ampana, Festival Mulupi 2026 Pemersatu dan Pelestarian Kearifan Lokal Bare Danta.
9: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojo Una-Una, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Mulupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Bare'e.
10: Di sini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya walaupun maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Bare'e. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, Festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
9: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa, khususnya Bare'e dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan, sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari Ampana. Dari Ampana kita beralih lagi ke Sulawesi Barat, tepatnya dari kota Mamuju. Ada rekan Dwita di RRI Mamuju. Silakan rekan Dwita. Ya, selamat sore rekan Dwita.
2: Ya, baik, selamat sore. Terima kasih rekan Arvan. Informasi yang akan kami hadirkan dari Sulawesi Barat dari RRI Mamuju adalah Gubernur Suhardi Duka menyiapkan target 30 buku bagi siswa di Sulawesi Barat, dan laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Muhammad Ilham.
11: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyiapkan peningkatan target menjadi 30 buku bagi siswa apabila capaian 20 buku dinilai ringan. Rencana itu disampaikan Suhardi Duka setelah membuka Festival Literasi Provinsi Sulawesi Barat 2026 di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat Selasa 15 September 2026. Peningkatan target tersebut menjadi langkah lanjutan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat gerakan Sulbar Mandaras di lingkungan pendidikan. Suhardi Duka menyatakan target awal telah diterapkan untuk memastikan siswa tidak menyelesaikan pendidikan tanpa memiliki pengalaman membaca buku.
12: Dan Mandaras adalah kunci masa depan, dan saya banyak dibantu oleh Pak Prof. Aminuddin terhadap gerakan literasi di Provinsi Sulawesi Barat itu, termasuk KKN Demetik tadi ya, itu sangat membantu sekali, dan saya terima kasih kepada Pak Kepala Perpustakaan. Sudah tahun ini tidak ada lagi siswa yang lulus tanpa membaca buku 20. Kalau memangnya semakin kita lihat siswa agak ringan 20 buku, kita naikkan menjadi 30 buku.
13: Soal kesiapan bacaan Pak Gubernur.
12: Siap semua. Ya.
11: Lebih lanjut ia mengatakan guru di Sulawesi Barat telah menyatakan kesiapan mendukung program termasuk penyiapan bahan bacaan bagi para siswa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga melibatkan dukungan akademisi, konsultan, dan kegiatan KKN tematik untuk memperluas gerakan literasi di daerah. RRI Mamuju Muhammad Ilham melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian tadi pendengar dari RRI Mamuju. Kita melangkah lagi ke informasi berikutnya. Kami menyapa rekan-rekan di Bumi Tadulako Palu bersama rekan Maria Immaculata di kesempatan sore hari ini. Selamat sore rekan Maria.
14: Selamat sore rekan Arvan RRI Makassar.
1: Silakan informasi Anda.
14: Ya baik, dari Palu sore ini hadir dalam Gema Saripati Maju. Musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun depan mulai berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Kabupaten Sigi. Lalu seperti apa strategi penanganan kedaruratan kekeringan yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi? Berikut wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lama Karate.
15: Bagaimana disidikan musim kemarau ini, Mas? Beberapa kali sudah di warning memang kemarau bakal lebih panjang atau bakal lebih panas. Kira-kira kalau untuk dampak lahan pertanian di Kabupaten Sigi, khususnya Pak Kadis, kira-kira saat ini gambarannya seperti apa?
16: Baik, detail luasan dan lain sebagainya, saya sekarang ini kemarin sudah minta data sama teman-teman di lapangan, hampir sebagian besar sudah kirim. Kami juga sudah rapat dengan seluruh koordinator penyuluh di Kabupaten Sigi. Memang ada beberapa yang terdampak kaitannya dengan tanaman pangan, baik itu padi, kemudian juga termasuk di dalamnya jagung, kemudian tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, juga mengalami dampak, maksudnya merasakan dampak daripada kekeringan kita yang cukup panjang saat ini. Dan alhamdulillah, walaupun hampir beberapa hari ini mulai ada laporan dari lapangan, sudah mulai hujan. Namun pada dasarnya kita tetap antisipasi kaitannya dengan dampak panjang kekeringan yang diprediksi sampai awal tahun depan.
15: Kalau data terakhir Pak Kadis, ada berapa luasan yang terdampak?
16: Ada beberapa kecamatan yang sudah kirim, di kota, kemudian juga ada kayak kemarin Lindu, saya spesifik saya Lindu ada lebih dari 60 hektar sawah namanya daerah Paku, itu juga mengalami kekeringan. Dan langkah antisipasinya nanti untuk detailnya saya bisa kirimkan karena teman-teman sudah ada kirim ke saya. Namun langkah antisipasi yang sudah kita lakukan, pertama kita sudah lakukan rapat bersama seluruh koordinator bahkan seluruh penyuluh se-Kabupaten Sigi di 1-2 minggu terakhir ini. Sebelumnya hasil rapat itu kami memfokuskan kepada yang tanaman-tanaman yang saya cerita tadi, padi, jagung, kemudian beberapa komoditi perkebunan. Kita fokus pendataannya, kemudian saya memintakan melaporkan daerah yang mempunyai sumber air yang masih bagus. Contoh seperti tadi, Lindu, itu menurut saya ada danau Lindu yang memungkinkan kita lakukan penarikan air menggunakan alkon, baik itu dari sungai yang ada di bagian atas maupun dari sumber air danau Lindu itu sendiri, walaupun panjangnya cukup panjang, kita sudah poligon dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kita data daerah-daerah yang kekeringan masih memiliki sumber air. Kemudian kekeringan yang masih dalam 1-2 minggu ke depan ini masih berpotensi hidup apabila kita intervensi. Dan tindak lanjutnya adalah saya mengajukan permohonan dana untuk darurat kekeringan. Seperti jadi kan untuk ada di kabupaten ataupun di semua daerah itu ada namanya dana penanggulangan bencana dan kedaruratan. Dan menurut kami mengajukan telat staf bahwa kekeringan merupakan salah satu bisa kita usulkan menggunakan penggunaan dana tersebut, walaupun nilainya tidak besar, tapi minimal kita fokuskan untuk pembelian alkon, kemudian pipa ataupun selang, dan pembelian untuk bahan bakar, karena ini yang paling penting. Karena di sebagian wilayah juga ada kelompok-kelompok tani kami yang memiliki alkon, namun kesulitan di pipa, selang, ataupun bahan bakar itu sendiri. Nanti coba kita intervensi, walaupun mungkin sudah pasti tidak mungkin semua wilayah Kabupaten Sigi, tapi titik-titik besar yang kita intervensi bisa cukup bisa membantu mempertahankan komoditi tersebut bisa tetap hidup dan bisa panen, kira-kira seperti itu.
15: Kalau tadi alat-alat alkon dan lain sebagainya itu, Pak Kadis, kira-kira optimis tidak untuk mencegah gagal panen gitu di Kabupaten Sigi?
16: Makanya saya bilang, gagal panen ini kan kami juga menurunkan tim POPT, pengamat organisme pengganggu tanaman. Kekeringan merupakan salah satu penyebab daripada gangguan tanaman yang memungkinkan dia tidak bisa produksi. Nah, makanya saya bilang tadi, saya menurunkan tim dan meminta data dari lapangan untuk dilakukan pengamatan. Apakah apabila kita intervensi, apakah dia masih hidup atau tidak? Nah, itu memang justifikasinya oleh teman-teman POPT namanya. Pengamat organik. Jadi itu ada khusus fungsional terkait memiliki keahlian terkait dengan itu. Kemudian yang saya bilang tadi, alat-alat yang kami ajukan ini, selain ke kabupaten, saya juga mengajukannya ke Kementerian Pertanian. Karena memang ada juga surat dari Kementerian Pertanian yang dapat mengajukan permohonan Alkon, pengadaan Alkon yang dibiayai oleh mereka untuk membantu areal-areal kekeringan dengan melampirkan, ya, yang saya bilang tadi, luas areal kekeringan, kemudian dia punya kelompok tani, termasuk dengan dia punya data poligon atau koordinat dan apa potensi sumber air yang bisa digunakan untuk menangani daerah-daerah yang mengalami kekeringan tersebut.
15: Oke, baik. Kalau sampai saat ini, Pak Kadis, adakah sudah laporan yang lahan yang gagal panen gitu?
16: Ya, pasti. Makanya nanti sebentar saya kirim yang gagal, ya istilahnya puso, ya itu berpotensi puso. Bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Walaupun mereka masih berharap kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa dibuk. Jadi panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanam sangat membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya. Seperti itu.
15: Selain dari bantuan

0: Demikian informasi dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Anjas Kurniawan dan Mas Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kita menyapa rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Syahribul.
3: Ya, selamat sore rekan Arvan Yusri.
2: Silakan informasi Anda.
3: Baik, dari RRI Bau-Bau, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah yang ada di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan di tahun ini. Selengkapnya bersama rekan kami Afriansyah.
4: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mengusulkan 22 titik jaringan irigasi air tanah ke pemerintah pusat untuk mengantisipasi kekeringan sawah. Usulan ini menyusul 26 hektar sawah di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea terdampak kekeringan tahun ini. Kepala Dipertan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan, jaringan irigasi air tanah menjadi langkah pemerintah mengantisipasi dampak kemarau berkepanjangan akibat El Nino. Program ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian saat curah hujan rendah.
4: Dan ini memang program daripada Presiden termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 26 hektar akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya.
5: Wahid mengatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kota Bau-Bau dengan Kementerian Pertanian dan Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kendari. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 28 miliar rupiah untuk pembangunan jaringan tersebut. Kepala Dipertan Bau-Bau ini menjelaskan jaringan irigasi menggunakan pompa dan pipa berdiameter sekitar 6 inci untuk menyedot air tanah dan menyalurkannya ke area persawahan. Setiap titik jaringan dapat mendukung pengairan sekitar 10 hektar lahan. Wahid mengatakan 3 titik jaringan irigasi air tanah saat ini sudah beroperasi, sementara 7 titik lainnya masih dalam tahap survei dan 22 titik telah diusulkan untuk tahun depan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi kekeringan lahan pertanian. Wahid menyebut 26 hektar sawah yang terdampak kekeringan tahun ini terjadi saat tanaman padi berusia sekitar 60 hingga 70 hari dengan tinggi mencapai 30 cm. Tanaman yang terdampak terus diupayakan mendapat pengairan dengan menggunakan mesin pompa untuk mengambil air dari sungai guna menjaga pertumbuhan padi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu dia laporan dari Afriansa, reporter RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya, untuk Gema Saripati sore ini, kita kembali bergabung dengan rekan Arvan Yusri di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Syahribul dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Informasi berikutnya, pendengar, kami ke Kota Watampuni menemui rekan Eni Adnan di sana. Selamat sore rekan Eni Adnan.
6: Selamat sore rekan Arvan.
2: Baik, silakan informasi Anda.
6: Baik, kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan

0: Di Barat Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
1: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
0: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Demikian informasi dari RRI Bone, saya Eni Adnan yang bertugas bersama Hermawan Syah. Kita kembali bersama rekan Arfa di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Eni Adnan. Informasi dari RRI Makassar selanjutnya terkait pemerintah melibatkan masyarakat verifikasi 4 juta keluarga masuk data bansos. Laporan bersama Aan Ariska.
4: Baik, sebanyak 4 juta keluarga tercatat masuk sebagai penerima bantuan sosial bansos dalam 2 tahun terakhir setelah pemerintah melakukan pemuktahiran data. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian data penerima agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pembaruan data menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bansos tidak hanya mengandalkan data lama. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan 3 tugas kepada Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial. Salah satunya tugasnya yakni membantu proses pemutakhiran data yang saat ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
5: Tahun terakhir ini lebih dari 4 juta sudah keluarga penerima manfaat baru sebagai hasil daripada pemutakhiran. Di mana 4 juta lebih itu belum pernah menerima bansos sebelumnya, sekarang menerima bansos. Itu artinya bahwa pemutakhiran, pengelolaan data ini makin baik dan tentu masih banyak kurangnya. Nah, untuk itulah supaya makin akurat kita melibatkan masyarakat. Kita ingin lebih banyak masyarakat yang mau terlibat.
4: Keterlibatan warga juga diarahkan untuk mendukung proses digitalisasi penyaluran bansos. Dengan pola tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan dalam proses verifikasi dan validasi data perlindungan sosial. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih rekan Aan Ariska untuk informasi Report on the Spot-nya. Untuk informasi penutup Gema Saripati edisi hari ini, kami akan mengajak Anda menuju ke kota Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ada rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Selamat sore rekan Jasmine.
6: Selamat sore, terima kasih rekan Arpan di RRI Makassar.
3: Silakan informasi Anda.
6: Baik. Pendengar, keterbatasan jangkauan program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong, membuat sejumlah sekolah belum mendapatkan layanan tersebut. Di tengah kondisi itu, seorang guru di SD kecil Ogolau, Desa Tibu, berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri bagi murid-muridnya. Bukan sekedar makanan, kegiatan sederhana itu justru melahirkan sebutan unik dari para siswa, yakni masakan bu guru. Berikut feature dari Alfiansyah.
7: Bagi sebagian anak sekolah, makanan yang dibagikan saat jam belajar mungkin terlihat sederhana. Namun bagi murid-murid sekolah kecil Ogelau Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong, makanan tersebut menjadi sesuatu yang istimewa. Sekolah yang berada di wilayah tersebut hingga kini belum terjangkau program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Melihat kondisi itu, seorang guru Rizka Andriani bersama teman-temannya di media sosial berinisiatif menghadirkan MBG secara mandiri untuk para murid. Makanan disiapkan sederhana, kemudian dibagikan kepada anak-anak di sekolah. Bagi Rizka, kegiatan tersebut bukan untuk menggantikan program pemerintah. Ia hanya ingin memastikan anak-anak di sekolahnya tetap mendapatkan perhatian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan bergizi.
8: Berinisiatif berbagi kepada mereka untuk sekedar sarapan berupa roti dan susu awalnya, kemudian dari sana muncul aku upload videonya dan teman-teman bermunculan untuk membantu menghadirkan masakan Bu Guru ini, karena diketahui memang bahwa kami di sekolah terpencil belum dijangkau MBG.
7: Kebahagiaan anak-anak ternyata menjadi penyemangat tersendiri bagi Rizka. Para siswa bahkan memberikan nama khusus untuk makanan yang mereka terima. Jika selama ini MBG dikenal sebagai singkatan dari makan bergizi gratis, bagi murid-murid sekolah kecil Ogolau, MBG memiliki arti yang berbeda. Mereka menyebutnya sebagai masakan Bu Guru, sebuah sebutan spontan yang lahir dari kedekatan anak-anak dengan guru mereka.
8: Kalau dari anak-anak sih, senang-senang aja kak, karena begini, program MBG ini kan diketahui oleh mereka ya, melalui sosial media ataupun cerita dari rekannya yang mungkin bersekolah di daerah normal.
7: Namun di balik cerita hangat tersebut, terdapat persoalan yang membuat sekolah kecil Ogolau belum mendapatkan layanan MBG dari pemerintah. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Parigi Motong, Muhammad Bahri Korompot menjelaskan, saat ini Kecamatan Tinombo baru memiliki satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sesuai regulasi, satu dapur SPPG maksimal melayani 3.000 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 siswa didik dan 500 penerima manfaat kategori 3B. Kondisi inilah yang membuat program MBG belum dapat menjangkau sekolah kecil Ogolau.
9: Jadi di tepatnya di Kecamatan Tinombo. Jadi di Kecamatan Tinombo itu memang secara sebaran penerima manfaat baik siswa dan 3B itu memang banyak. Nah, sementara dengan keterbatasan dapur di wilayah Kecamatan Tinombo itu masih ada satu SPPG. Gitu. Jadi satu SPPG itu kita kalau secara aturan itu maksimal pelayanannya di angka 3.000. Jadi 2.500 peserta didik dan 500 3B. Nah, itu yang membuat mungkin secara sebaran untuk pelayanan ke desa Tibu kalau nggak salah di atas itu di sekolahnya Ibu Rizka mungkin belum terjangkau.
7: Bagi anak-anak di sekolah kecil Ogolau, tentu tidak ada perbedaan antara mereka dan siswa di sekolah lain. Mereka juga ingin menikmati makanan bergizi yang menjadi bagian dari program pemerintah.
8: Harapannya tentu ya kesetaraan hak ya, karena program ini kan program dari presiden yang tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jadi semoga kalaupun nanti dihadirkan MBG bisa sebagaimana mestinya di sekolah kami. Tentu kami menantikan program tersebut.
7: Kisah masakan Bu Guru dari sekolah kecil Ogolau menjadi cerita kecil tentang kepedulian di tengah keterbatasan. Sambil menunggu program pemerintah menjangkau sekolah mereka, seorang guru memilih untuk berbagi semampunya. Sebab bagi anak-anak, seporsi makanan bukan hanya soal mengenyangkan perut, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian dan harapan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar dengan lebih baik. Alfiansah melaporkan.
6: Baik, pendengar demikian feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Arpan Yusri di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ervan Yusri mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum kita berkata kumandan azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya, kami akan hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran bacaan surah Al-Anfal yang akan dihantarkan oleh Dr. Anda Haja Amira Chandring dan terjemahan oleh Linda S.A.G. di ruang dengar Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini."

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makassar sore ini.
3: Next time.

0: Wah, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Info Publik Pro 1.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk beberapa surat pemanggilan atau informasi dari Pengadilan Negeri Makassar ya, yang akan kami bacakan di ruang dengar Anda. Yang pertama, risalah panggilan hari ini Selasa 15 September 2026 atas nama Muhammad Taufan SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar, atas perintah Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dengan ini memanggil Saudara Bapak Dr. Andes Suwarto. Dr. Andes Suwarto yang beralamat di Jalan Asoka 3, Salonso, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Namun sekarang tidak lagi diketahui keberadaan dan alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai terlawan dua, supaya Dr. Andes Suwarto datang menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan RA Kartini nomor 23 Makassar, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, dalam perkara antara Meira Palimbong sebagai pelawan melawan Yunus Ramba, kuasa dari Nyonya Dina Mangada sebagai terlawan. Dan selanjutnya, kita meninggalkan menyerahkan kepadanya sehelai turunan surat panggilan ini, di mana surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Muhammad Taufan SH dan dilaksanakan informasinya melalui Radio Republik Indonesia. Kemudian surat pemanggilan sidang berikutnya kami tujukan dari Pengadilan Negeri Makassar, kami tujukan kepada Stanley Rudy Dahlan. Stanley Rudy Dahlan, isi pemanggilan sehubungan dengan pemanggilan menghadap sidang kepada Saudara Stanley Rudy Dahlan yang beralamat di Jalan Menginsidi Baru, tepatnya di Puri Mutiara 2 nomor 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Rapucini, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut selanjutnya sebagai tergugat. Agar kiranya Saudara Stanley Rudy Dahlan datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18 Kering 23 Makassar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dalam perkara antara Seni Putri Pangestu sebagai penggugat melawan Stanley Rudy Dahlan. Bagi Anda pendengar yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut, dan atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih.
2: Info Publik Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Sanksi di Pro 1 RRI Makassar. Khusus untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan malam hari ini kita akan mengetengahkan topik etika konselor adiksi dalam melayani korban penyalahgunaan narkotika. Tentunya saya tidak sendiri, malam ini kita akan bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Rahmatullah Escape NS CWCCA ICAP 1 Ketua Komite Etik IKAI Sulawesi Selatan. Alhamdulillah terhubung bersama kita malam hari ini melalui secara daring ya. Langsung saja kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rahmatullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak. Apa kabar ini Pak Rahmatullah?
1: Alhamdulillah baik Pak, baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di program Sanksi untuk malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar, baik di 94,4 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar Anda juga bisa komen begitu ya, nanti di kolom komentar atau mungkin melalui WhatsApp nanti kita akan sampaikan di kebersamaan kita malam hari ini. Dan langsung saja mungkin saya bersama Pak Rahmatullah mengawali dulu ya. Ini membahas terkait etika konselor adiksi ya dalam melayani korban penyalahguna narkoba. Jadi kita fokus di sini ke bagaimana pelayanan terhadap korban penyalahguna ya. Baik, terkait narkoba ini Pak Rahmat, tentunya masyarakat perlu tahu ya. Masih banyak juga yang belum paham definisi korban atau juga pelaku, pengedar, bandar begitu ya dalam kasus narkoba ini. Nah, kalau dari kata korban penyalahguna ini, apa saja yang masuk definisi korban penyalahguna narkotika ini Pak Rahmat?
1: Ya, oke, okay, terima kasih banyak Pak. Kebetulan saya sedikit memperkenalkan diri dulu. Saya Rahmatullah Skepner, saya ICAP 1. Kebetulan saya juga berprofesi sebagai seorang konselor adiksi dan juga sebagai seorang perawat. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan sama teman-teman di Ikatan Konselor Adiksi Indonesia sebagai Ketua Komite Etik IKAI Sulsel. Dan alhamdulillah selama ini berinteraksi dengan banyak sekali korban penyalahguna zat. Dan saya menarik kesimpulan bahwa memang adiksi itu adalah sebuah penyakit otak kronik, ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa para teman-teman yang menjadi korban dari penyalahgunaan zat nafsa ini harus diketahui bahwa mereka juga memang masuk kategori penyakit otak kronik, sehingga memang perlu perhatian khusus dari kita semua untuk bisa membantu teman-teman yang menjadi korban penyalahgunaan zat sehingga nanti mereka bisa kembali pulih dan juga berkontribusi besar lagi di tengah masyarakat. Dan perlu digarisbawahi bahwa memang karena dia adalah penyakit otak kronis, Bapak Ibu pendengar RRI Makassar yang mungkin hadir hari ini, bahwa penyakit otak kronik itu sama halnya dengan penyakit diabetes, penyakit hipertensi, di mana jika pasien kemudian mendekati penyebabnya, itu bisa kambuh kembali, ya. Jadi memang dia sangat mudah untuk kambuh, sehingga jika banyak yang bilang kenapa orang yang menjadi pengguna itu mudah untuk kembali menggunakan narkoba, karena memang dia mirip dengan penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti diabetes maupun dengan hipertensi. Jika hipertensi, mereka pergi makan coto, makan daging, naik lagi hipertensinya. Mereka yang diabetes, makan gula berlebih, naik lagi diabetesnya. Sehingga penyakit otak kronik yang dimaksud dengan adiksi ini, di mana pecandu ini tidak dijauhkan dari sumber penyebabnya, itu mudah untuk jatuh. Siapa itu? Pengedarnya, lingkungannya yang mungkin tidak berubah, sehingga mereka bisa jatuh kembali. Jadi memang paradigma masyarakat untuk terkait dengan korban ini memang karena dia sakit, sehingga harus dibantu. Jadi memang bukan lagi hanya peran kita, tapi peran semua masyarakat untuk bisa membantu korban penyalahguna. Jadi itu mungkin dari saya pengantar sedikit. Dan memang paradigma masyarakat terkait pecandu ini sangat banyak negatifnya, tapi saya menganggap bahwa itu karena kurang edukasi, sehingga kehadiran kegiatan seperti ini bisa membantu kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa korban penyalahguna saat ini wajib untuk dibantu karena memang mereka sedang sakit. Seperti itu, Pak.
0: Berarti dari dalam kacamata konselor adiksi sendiri, mereka ini dianggap korban ya?
1: Korban
0: penyalahguna.
1: Korban
0: ya, penyalahguna. Iya. Oh, oke. Nah, apa sih bedanya konselor adiksi dengan pendamping atau mungkin di penyuluh apa di BNN yang bertugas? Apa fungsi dan tugas konselor adiksi sendiri nih, Pak?
1: Oh iya, oke. Kalau untuk konselor adiksi itu adalah profesi, saya menyebutnya profesi,
0: profesi
1: Pak, karena sudah ada uji kompetensinya dan sudah ada nomenklaturnya sebagai sebuah profesi. Jadi dia sama dengan dokter, sama dengan psikolog, sama dengan perawat, ya. Tapi memang punya tugas yang berbeda, ya. Kalau untuk konselor adiksi, dia hanya berfokus bagaimana memberikan layanan dan pendampingan kepada individu yang bermasalah terkait dengan penggunaan zat adiktifnya. Jadi fungsi utamanya seperti itu, melakukan pendampingan dan layanan konseling, ya, layanan terapi. Jadi tergantung tempatnya, ya. Saya punya pengalaman bekerja di Badan Narkotika Nasional di Balai Rehabilitasi selama 9 tahun di Badoka. Kemudian pernah juga membantu 3 tahun di Lapas Narkotika Sungguh Minasa dan beberapa lapas rutan yang ada di Sulawesi Selatan. Memang ada perbedaan terapi, tapi intinya sama, ya, melakukan pendampingan dan layanan konseling dan terapi untuk pengguna penyalahguna zat untuk mendapatkan potensi terbaiknya, ya. Potensi terbaik saya bukan menyebut bahwa mereka menjadi orang baik, ya. Menjadi kalau dia waktu sebelum menjadi seorang pecandu dia bisa bangun pagi jam 7, seharusnya pada saat mereka selesai rehabilitasi dia harus bisa bangun jam 7. Seperti itu potensi terbaiknya, seperti itu contohnya. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan dokter, bisa bekerja sama dengan perawat, psikolog atau profesional lainnya, ya, bintal, ya, bimbingan mental dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita membantu melakukan pendampingan kepada ini.
0: Baik.
1: Kalau fungsinya sama dengan pendamping-pendamping sosial, cuman kalau konselor adiksi lebih spesifik lagi, dia punya treatment plan, dia punya rencana terapi yang akan dicapai. Itu perbedaannya dengan pendamping yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dia lebih spesifik kerjanya ke profesian seperti itu, dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan.
0: Baik, berarti dia atau mungkin konselor adiksi ini per person begitu atau ada kelompok dan sebagainya begitu untuk para korban penyalahguna ini?
1: Mungkin bisa diulang, Pak, agak
0: kecil. Ya, apakah suaranya. Person atau pribadi atau mungkin ada per kelompok yang ditangani oleh konselor adiksi?
1: Oh iya, jadi konselor adiksi itu ada dua yang bisa dia lakukan, bisa melakukan konseling individu dan juga bisa melakukan konseling kelompok. Jadi ada terapi individu dan ada terapi kelompok. Jadi dalam kegiatan sehari-hari di tempat rehabilitasi ada dua fungsi dari seorang konselor, bisa melakukan terapi kelompok dan juga terapi individu. Dan targetnya berbeda. Di terapi kelompok target apa yang mau dicapai, di konseling individu target apa yang mau dicapai. Jadi ada dua yang memang bisa dilakukan oleh seorang konselor.
0: Nah, kalau ngomongin soal etika konselor adiksi nih, ya, fokusnya, ya. Kalau dokter punya sumpah dokter, kenapa perlu konselor adiksi juga punya prinsip etika utama nih? Kenapa nih?
1: Ya, karena saya tadi di awal mengatakan bahwa konselor adiksi ini adalah sebuah profesi,
0: yeah.
1: Maka selayaknya sebuah profesi harus memiliki etik dan legal. Harus memiliki dasar, harus memiliki standar hukum sehingga teman-teman bisa bekerja dengan baik. Nah, saya tidak akan berbicara terkait dengan legalnya, tapi akan berbicara lebih banyak terkait dengan etikanya.
0: Etikanya.
1: Kalau legalnya kita bicara undang-undang ada, sekarang sudah diterapkan nomenklaturnya untuk profesi konselor adiksi, makanya sudah ada di BNN namanya kota pendaftaran PNS maupun P3K dengan formasi konselor adiksi itu. Salah satu bukti bahwa konselor adiksi ini sudah mulai diakui oleh negara. Adanya organisasi profesi, IKI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, itu jadi ada bagian penting bahwa konselor ini sudah masuk dalam keprofesian. Nah, kenapa penting etika di dalam dunia konselor? Karena kita berhubungan dengan pelayanan, kita berhubungan dengan manusia, ya, sehingga ada batasan yang harus memang diterapkan sebagai standar keprofesian supaya teman-teman tidak bekerja dengan tidak bekerja dalam jalur yang negatif, ya. Ada banyak sekali masalah yang mungkin muncul, ya, terkait riwayat penggunaannya. Mereka akan face to face dengan dengan klien, kemudian kondisi kesehatan fisik klien harus diketahui, ada
0: Hmm.
1: masalah keluarga yang mungkin klien ini justru menceritakan ke kita, bukan menceritakan ke keluarga, ada rahasia besar dari klien kita, sehingga ada etika yang harus dijaga. Ada data pribadi, rekam layanan, ya, risiko kambuh, dan juga mungkin masalah hukum yang sedang di apa alami oleh seorang klien. Nah, itu kita akan bermain pada wilayah itu. Ada banyak sekali hak-hak klien juga, ya, yang mungkin akan lebih banyak berinteraksi dengan kita, ya. Bagaimana pelayanan itu harus manusiawi, tidak diskriminasi, ya. Kemudian peserta atau klien ini berpartisipasi, kemudian mendapatkan pelayanan yang aman dan sesuai dengan standar. Itu bagian dari Pak etika konselor, ya. Kemudian bagaimana menyampaikan sesuatu kepada klien sehingga klien ini bisa terbuka dengan kita, karena konselor itu pentingnya adalah si klien ini percaya sama kita. Nah, itu ada etikanya, ya. Ada etikanya, ada etik yang bermain. Kalau klien percaya sama kita, berarti ada hal yang harus dirahasiakan, ada hal yang harus dibatasi. Tidak boleh kita, apalagi istilahnya, melanggar prinsip-prinsip etik, ya. Contoh, ada hal prinsip etik otonomi namanya. Prinsip etik ini harus dikuasai oleh konselor, di mana klien juga punya kesempatan, punya hak untuk mengambil keputusan, ya. Jadi kita tidak boleh mengarahkan full klien kita. Jadi dikasih pilihan-pilihan, gambaran-gambaran etiknya secara otonomi, klien bisa menentukan apa menjadi terapi yang terbaik buat dia. Kemudian apalagi beneficensi, kita bisa memberikan manfaat yang lebih, kita bisa membantu dia. Kalau kliennya butuh layanan bimbingan konseling agama, kita berikan ruang, kita kasih ruang. Itu etik beneficensi. Tidak boleh kita menutup, jangan mau bicara sama Bintal, sama saya saja. Padahal kita sebagai konselor kadang tidak mengerti terkait persoalan agama. Kita serahkan ke ustadz umpamanya atau pendeta. Ada juga tidak boleh merugikan klien, ya, non mal efisiensi, sehingga klien terhindarkan dari tindakan-tindakan yang bisa merugikan klien, seperti itu. Kemudian ya harus adil dan diskriminatif, ya, itu justice, ya. Kita harus adil. Ya, seorang konselor itu jangankan belum relapse, ya, relapse saja kalau dia datang ke kita, ya kita harus perlakukan dia sebagai seorang korban, meskipun mungkin secara manusiawi karena kita bilang kau datang lagi, kau relapse lagi, kau pakai lagi. Tapi pada saat dia datang ke kita minta bantuan, kita akan menjadi manusia yang adil dan tidak diskriminatif terhadap dia. Jadi ada etik justice bermain di situ. Kemudian apalagi kerahasiaan, confidentiality. Kita menjaga rahasia-rahasia yang mungkin klien belum mau sampaikan ke orang tua, kita tidak boleh sampaikan. Kita ada komitmen dengan klien. Jadi kadang pada saat kita mau melakukan family dialog, kita akan sampaikan batasan-batasan mana informasi yang bisa disampaikan ke keluarga dan batasan-batasan mana yang tidak bisa kita sampaikan kepada keluarga. Sehingga ada etik confidentiality di situ. Jadi memang konsul ini perlu juga mengetahui masalah etik, ya. Kemudian ya harus jujur. Kita harus menekankan pada saat kita harus melakukan. Saya itu biasanya kalau konseling, saya harus bilang, saya di sini hanya membantu kamu mencapai potensi terbaikmu. Kalau kamu bohong, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena treatmentnya akan salah. Jadi kalau kamu percaya saya, kamu cerita dengan saya semua masalahmu, saya akan bantu dan saya akan hargai kejujuranmu dengan treatment yang terbaik. Seperti itu. Jadi memang etik ini sangat penting, ya, terutama banyak sekali hal-hal yang di rehabilitasi itu banyak sekali yang bisa potensi masalah etik, ya, terkait mungkin sosial media, ya, di mana tidak boleh memfoto, memperlihatkan wajah klien di sosial media, kemudian membicarakan hal-hal terkait dengan klien kita dengan orang lain di luar daripada program, itu sangat penting. Yang ketiga, itu banyak sekali potensi suap-menyuap, ya, banyak sekali potensi permainan atau apa ya istilahnya, uang yang bisa diberikan klien kepada kita sebagai konselor untuk dipercepat programnya seumpamanya, itu bisa jadi melanggar etik juga di kita. Jadi memang sangat penting bagi kita sebagai seorang konselor untuk bisa menjaga komitmen kita agar supaya pelayanan yang kita berikan kepada klien ini itu profesional, ya. Kalau ada pemberian dari klien, sekarang di tempat-tempat layanan rehabilitasi sudah ada namanya tim anti gratifikasi. Itu bisa disampaikan. Disampaikan. Kalau ada klien yang memberikan kita, karena ini budaya Bugis Makassar itu memang agak susah. Kita ucapan terima kasih itu agak sering diberikan. Jadi karena kita bantu anaknya, orang tuanya kadang memberikan kita sesuatu. Tapi itu bisa diprofesionalkan dengan cara melaporkan ke Tim anti gratifikasi di kantor-kantor atau tempat layanan rehabilitasi. Yang paling utama adalah meskipun kita dikasih, jangan pernah merubah pandangan profesional kita terhadap pelayanan. Kita tidak boleh membandingkan yang mana yang sering memberikan kue sama yang tidak memberikan kue. Ada batasannya juga, tidak boleh nilainya lebih dari kalau di aturan KPK kan tidak boleh di atas 1 juta umpamanya atau di bawah 1 juta boleh. Itu tergantung gratifikasi yang apa tim gratifikasi yang ada di kantor-kantor atau layanan rehabilitasi yang ada. Jadi memang sangat penting juga terkait dengan etik ya, terutama masalah inform konsen juga kalau kita mulai hak klien itu harus disampaikan ya, apa kewajiban dan hak klien. Makanya kalau di tempat-tempat rehab itu biasanya akan ada inform konsen dan juga menjamin hak dan kewajiban klien selama menjalani rehabilitasi. Dan itu masuk dalam kategori etik dan legal sebagai seorang konselor adiksi. Seperti itu mungkin Pak.
0: Baik. Oke, ini perannya seorang konselor saat korban ini mengambil keputusan untuk rehab begitu, atau mungkin saat dia terjerat begitu kasus. Langsung konselor itu berfungsi atau gimana Pak?
1: Iya. Oke, jadi memang ada dua, saya dapatnya biasanya ada tiga ya, ada tiga korban penyalahgunaan narkoba. Dia ada yang terjerat kasus hukum, kemudian ada yang voluntary yang memang dia datang langsung untuk berobat, kemudian ada yang sudah terkena kasus hukum, saya sudah putusan pengadilan ingkrah bahwa dia adalah korban penyalahgunaan saat dengan status hukum. Nah, tiga-tiganya ini konselor adiksi bisa masuk, cuman lagi-lagi karena konselor adiksi ini belum terlalu familiar di tengah-tengah masyarakat, tidak sama seperti perawat, dokter, bidan, psikolog, dan sebagainya, sehingga konselor-konselor ini hanya bertugas di tempat-tempat rehabilitasi. Belum ada yang bisa membuka praktek mandiri, seumpamanya yayasan-yayasan atau tempat rehab swasta banyak, cuman untuk diakses ke sana, kadang masyarakat belum tahu. Jadi di Sulawesi Selatan ini banyak tempat-tempat rehab swasta yang selain punya BNN juga yang bisa konselor adiksi melakukan pelayanan. Tapi kalau kita yang mau datang langsung ke kepolisian itu tidak bisa. Harus permintaan dari keluarga seperti itu. Entah dia ke layanan swasta atau melakukan permohonan dilakukan rehabilitasi di BNN Badoka umpamanya atau di tempat-tempat rehab yang lain boleh. Itu. Tapi pada prinsipnya pada saat sudah terkena bisa langsung. Saya bahkan di Rumah Sakit Umum Pusat Makassar ini, saya sekarang kerja di Rumah Sakit Umum Pusat Kemenkes Makassar di kawasan CB Tanjung Bunga. Itu saya sudah ada tiga klien yang saya sudah pernah tangani, itu kiriman dari dokter psikiatri. Jadi saya melakukan treatment 8 kali pertemuan dan itu membantu si korban ini yang awalnya keluarganya mengira dia sakit jiwa, tapi setelah kita lakukan assessment, kita lakukan screening, ternyata gila yang dimaksud sama keluarga ini adalah penyakit otak yang terjerat pada klien pengguna narsa seperti itu. Sehingga psikiatri melakukan konsultasi ke saya sebagai seorang konselor dan perawat, akhirnya kita berikan treatment 8 kali pertemuan sesuai dengan standar pelayanan rawat jalan seperti itu.
0: Nah, tadi etika paling paling krusial ya, mungkin kerahasiaan. Seorang konselor harus menjaga rahasia klien, even itu terhadap keluarga begitu Pak Rahmat ya. Nah, dan harus jujur lah istilahnya ya. Nah, kalaupun nanti di tengah jalan ternyata ada data atau mungkin kebohongan yang dilakukan, itu berdampak ke klien atau korban ini Pak Rahmat?
1: Iya, pasti akan berdampak.
0: Berdampak
1: pasti
0: itu. Dampaknya apa? Akan lebih lama atau apa, prosesnya yang terganggu atau gimana?
1: Iya, jadi memang kalau klien kita lambat untuk jujur terkait dengan permasalahan, dia akan lama menemukan titik baliknya. Jadi saya selalu beranggapan bahwa rehabilitasi ini menemukan titik balik. Menemukan titik balik. Jadi pada saat dia lama untuk jujur, itu akan lama menemukan titik balik di mana titik poin start kita merubah dirinya. Seperti itu. Jadi kalau dia belum bisa jujur, saya menganggap bahwa klien ini belum mau berubah dan itu akan sulit kita lakukan treatment yang tepat karena permasalahan nafsa ini tidak sama semua orang ya, tidak sama penyebabnya, macam-macam, dan itu butuh kejujuran dari klien untuk menyampaikan apa menjadi penyebab utamanya seperti itu. Dan kalau dia berbohong, treatment kita akan salah seperti itu, treatment kita akan tidak pas nanti dengan kondisi klien, sehingga memang butuh kejujuran. Memang kejujuran itu sangat penting dalam proses rehabilitasi, itu yang paling pertama. Kalau di rumah program itu jujur dulu yang pertama ya, karena pecandu itu kalau diistilahkan dia menjadi aktif sebagai seorang pecandu, 10 yang dia cerita, 11 tidak boleh dipercaya, saking bohongnya ini pecandu ya. Jadi yang paling pertama memang harus dirubah adalah menumbuhkan rasa kejujuran dari si klien ini. Seperti itu, dan itu yang paling sulit bagi seorang konselor untuk pada saat pertama kali bertemu dengan seorang klien. Saya kalau ada klien yang tidak mau jujur, ya saya skip dulu, silahkan istirahat dulu, mungkin dua bulan kita bisa cerita. Yang penting nanti pada saat waktunya sudah tepat mau jujur, ya kita lebih enak bercerita. Jadi konselor itu tidak bisa, sekali lagi etiknya ya, kalau klien tidak mau berbicara dengan kita, kita tidak boleh memaksa ya, karena hak dari klien ini, otonomi klien ini, legalnya di, apa etiknya di situ. Kalau kliennya tidak mau berbicara, ya kita kasih ruang dulu mereka untuk istirahat, nanti kita ketemu lagi. Kita tidak boleh memaksa, tapi dia tidak jujur, ya itu akan merusak treatment yang disiapkan.
0: Baik. Nah, kemudian mungkin di lapangan ya, agak berbeda juga nih Pak Rahmat ya. Di mana korban adiksi ini atau mungkin narkotika ini sering dapat stigma begitu ya, dari keluarga dan masyarakat begitu ya. Nah, konselor pasti juga berperan juga di sini, bagaimana menjaga tadi martabat klien juga ini. Saat lingkungan luar ini sendiri menolak mereka. Nah, apakah konselor juga punya andil nih?
1: Iya, punya Pak. Punya andil. Jadi konselor itu punya peran penting sebagai recovery support. Recovery support ini fungsi klien di luar tempat rehab.
0: Iya.
1: Itu salah satu fungsinya adalah memberikan supporting kepada klien di lingkungan masyarakat. Saya cerita, mudah-mudahan salah satu bro saya dengar ya, salah satu ex daripada korban penyalahgunaan saat yang saya dampingi di lapas narkotika Sungguh Minasa, itu kemudian pada saat dia keluar selesai menjalani pemulihan di lapas dan juga menjalani hukuman ya, saya mengatakan pemulihan dan menjalani hukuman karena dia ada gua ya, dan sudah putusan pengadilan, dia sampaikan kepada saya, bro saya mau jadi seorang konselor juga. Jadi saya cuma sampaikan sebagai seorang recovery support, saya kan support kamu, tapi saya sampaikan secara jujur bahwa menjadi seorang konselor adiksi itu tidak bisa menghasilkan uang. Kita harus jujur dulu, jangan sampai dia berharap bahwa pada saat kita mendukung dia menjadi seorang konselor adiksi, dia mendapatkan financial freedom, itu belum tentu bisa dia dapat. Tapi kalau kamu siap, itu opsi kedua. Opsi pertama, kamu harus cari kerjaan yang bisa mendukung finansialmu terlebih dahulu. Tapi kalau kamu belajar menjadi seorang konselor, saya akan bukakan ruang. Ikut pelatihan ini, kemudian ikut ke Lapas Jenis Ponto, mendampingi sebagai asisten konselor, kemudian kasih ruang belajar, dibimbing. Akhirnya di tahun pertama, satu tahun dia keluar dari lapas narkotika dengan bantuan dari teman-teman yang ada di lapas narkotika, ada Bro Ewa di sana, memberikan kesempatan kepada Bro Sinchan ini untuk menjadi seorang konselor di lapas narkotika, dan itu berhasil. Jadi recovery support kita juga berhasil, dan dia bisa menjadi seorang konselor bagi teman-temannya di dalam secara profesional, karena itu tadi dia punya niat untuk menjadi seorang konselor. Alhamdulillah sekarang saya rasa pemulihannya masih cukup terjaga sampai hari ini dengan bantuan teman-teman konselor dan juga lingkungan konselor adiksi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi butuh keluarga kita, dan rata-rata yang relapse Pak, itu pasti kita dapat support keluarga yang relapse. 100% orang yang relapse, 90% itu dapat support keluarga. Jadi keluarga cukup penting. Makanya

0: Karena kapan kau melakukan hal yang kemarin sebelum kau lakukan, sebelum kau menggunakan, kamu tidak pernah lakukan, sedangkan yang pada saat kamu menggunakan, kamu lakukan. Contoh, pada saat sebelum menggunakan, dia tidak pernah pulang malam, dia menggunakan pulang malam. Selesai rehabilitasi, harusnya kau tidak boleh pulang malam, karena stigmamu akan terbangun. Meskipun kau tidak menggunakan, tapi karena kebiasaanmu pulang malam, akan terstigma bahwa kau menggunakan narkoba. Kenapa? Karena kamu pulang malam. Seperti itu contoh menghilangkan stigma. Jadi kebiasaan pada saat kita menggunakan narkoba itu harus dihilangkan, sehingga stigma itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu contoh ya, contoh-contoh untuk menghilangkan stigma. Karena masyarakat ini bukan pengguna nafsanya kita lihat, tapi perilaku kita pada saat aktif menggunakan yang akan dilihat. Sehingga stigma itu akan terus ada di dalam diri pecandu. Pecandu sudah terstigma setiap hari, makanya dihapus dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan sebelum menjadi seorang pengguna, harus diulangi secara terus-menerus. Jangan memperlihatkan perilaku kita pada saat kita sebagai seorang pecandu aktif, seperti itu. Dan itu sangat penting dan sangat sulit dalam pemulihan, seperti itu.
1: Baik. Seorang korban penyalahguna narkotika ya, yang disebut tadi berulang kali atau mungkin relapse gitu ya, apakah ini tetap sama perlakuannya begitu di mata konselor ini? Artinya metode yang dilakukan apakah sama dengan metode yang pertama diberikan kepada dia, atau ada special treatment lagi nih kalau ini udah berulang, tidak mempan lagi nih kalau yang cara yang lama gitu? Apakah ada memang levelnya dalam seorang konselor ini menghadapi yang relapse-relapse ini?
0: Ya, jadi kalau banyak konselor mengatakan relapse itu adalah bagian dari pemulihan, kalau saya tidak mengatakan bahwa relapse itu adalah bagian dari pemulihan. Relapse itu adalah kamu dipulihkan lagi. Itu yang penting, karena memang ada istilah di teman-teman kita, relapse itu adalah bagian dari pemulihan. Tapi kalau saya bilang relapse itu ya kita mulai pemulihan lagi. Ya.
1: Mulai lagi.
0: Nah,
1: ya.
0: Kalau ada yang relapse, klien-klien kita yang relapse, sekali saya bilang karena penyakit adiksi ini sangat dekat, kalau kita dekati penyebabnya, itu bisa pulih. Orang yang sakit hipertensi itu kadang-kadang kambuh ya, karena mendekati penyebabnya. Sama juga dengan nafsa. Jadi makanya kalau seorang klien tidak bisa menghindari penyebabnya, dia potensi besarnya untuk kambuh. Nah, sebagai seorang konselor adiksi, etika menghadapi relapse itu, satu, ya harus secara profesional menerima tanpa mempertanyakan lebih jauh dan mendiskriminasi bahwa kamu relapse. Ya, jadi standarnya sama, etikanya sama, kita asesmen lagi, ya kita screening lagi, penyebabnya sama, tidak pada saat dia pertama kali masuk, jangan sampai pertama kali masuk dia masalah dengan keluarga, kemudian yang masuk kedua ya karena ekonomi, itu berbeda treatmentnya pasti.
1: Oke. Okay.
0: Seperti, jadi kita tetap asesmen dan kita tetap screening dulu, kemudian kita akan buat treatment plan sesuai dengan kondisinya. Kalau masih sama berarti ada yang tidak jalan dengan pemulihannya kemarin, jadi kita perkuat lagi. Karena istilahnya di rehabilitasi saya selalu bilang kamu seperti sekolah. Jadi kalau kamu sudah lulus di rehabilitasi tempat rehab ya. Orang yang selesai sekolah, orang selesai kuliah, belum tentu diterima kerja. Mereka berjuang sendiri untuk menemukan dirinya. Sama, pas kau keluar ya, kau harus menjaga dirimu. Tempat rehab ini hanya tempat untuk memberikan kamu ilmu-ilmu, trik-trik dan tips-tips ya. Di luar, kamu yang terapkan. Kalau kamu tidak terapkan ilmu-ilmu, ya tidak mungkin kamu bisa pulih. Sama juga, saya sekolah keperawatan, tidak mungkin saya sebagai seorang perawat kalau saya tidak belajar menerapkan ilmu keperawatan, seperti itu. Jadi memang kita tetap harus sama ya. Tidak boleh menyampaikan bahwa kamu relapse terus, relapse itu tidak boleh. Kita tetap profesional, lakukan screening, lakukan assessment, dan lakukan counseling, lakukan yang lain-lain yang sesuai dengan standar yang ada. Tidak boleh mendiskriminasi atau menjudge, karena itu etikanya menghadapi seorang pasien yang relapse, seperti itu.
1: Oke. Etika konselor adiksi ini, apakah ini memang rata juga kalau terkait anak dan perempuan begitu, Pak Rahmat?
0: Iya, alhamdulillahnya di tempat rehab itu yang saya ketahui selama saya menjadi seorang konselor adiksi, etikanya seorang klien perempuan harus dipegang sama klien perempuan, sama konselor perempuan, ya itu wajib. Ya, tapi kalau untuk anak sama, mau perempuan mau laki-laki boleh. Ya karena standarnya konselor anak juga itu ada kurikulum tersendiri juga. Kalau ada konselor yang menguasai anak, ya kita akan berikan ke konselor yang mungkin spesialisasinya di anak, seperti itu. Kalau untuk laki-laki jarang, bukan jarang,

0: pernah ya memegang klien seorang perempuan, karena etika itu ada kerahasiaan, ada banyak hal yang perlu menjadi pembatas. Sehingga beda kalau kita seorang perawat, dokter ya boleh, seorang perawat tangani klien perempuan boleh. Tapi kalau di konselor, saya selama ini melihat teman-teman profesional dan menggunakan etik bahwa kalau dia klien perempuan silahkan ditangani dengan konselor perempuan. Seperti itu.
1: Oke deh. Nah, ini penting juga buat pendengar dan juga masyarakat luas nih, Pak Rahmat ya. Bagaimana cara yang baik sih sebenarnya untuk memilih konselor adiksi ini ya. Jangan sampai nanti kena yang mengaku bisa bantu. Kan tadi Pak Rahmat bilang rehab di swasta itu ada juga gitu ya. Nah, ini takutnya nanti kenapa-kenapanya. Sebaiknya untuk memilih konselor yang baik ini seperti apa nih Pak Rahmat? Mungkin bisa ada tipsnya anunya, jalurnya gitu.
0: Ya, kalau saya konselor yang baik, ya semua konselor yang ada di Sulawesi Selatan ini baik. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau di tempat rehab Badoka itu yang pernah saya, apalagi namanya di sana, kurang lebih 9 tahun, ada keunikan di sana. Jadi kalau klien tidak boleh memilih konselor, tapi konselor itu dilihat dari kondisi kebutuhan klien. Jadi contoh, seorang klien yang memiliki penyakit penyerta, itu biasanya akan diberikan ke apa, klien yang memiliki penyakit penyerta itu akan diberikan ke konselor yang memiliki basic kesehatan, contoh sebagai saya sebagai seorang perawat, sehingga masalah kesehatan itu bisa terfollow up juga. Seperti itu, mungkin yang butuh lebih banyak terkait dengan psikologinya mungkin diberikan kepada teman-teman yang psikologi, konselor yang berbasis pendidikannya psikologi, seperti itu. Jadi memang semua konselor yang ada di Selatan itu baik, tinggal bagaimana kebutuhan klien itu bisa dipenuhi oleh seorang konselor. Tapi saya rasa untuk seorang konselor yang profesional, semua jenis klien harusnya bisa ditangani. Seperti itu. Makanya saya waktu di BNN itu berhenti merokok, karena di BNN ada kelas merokok, apa, kelas bebas asap rokok ya, sehingga kita mudah untuk memberikan treatment. Jadi kadang juga hal kecil seperti itu sangat mendukung kita sebagai seorang. Jadi kalau konselor-konselor yang masih merokok ini ya kalau bisa berhenti ya, supaya pada saat kita melakukan treatment ke klien untuk berhenti merokok itu enak kita sampaikan, karena kita bisa menjadi role model.
1: Menjadi role model,
0: jadi
1: benar ya.
0: Konselor yang baik itu ya bisa menjadi seorang role model ya. Seperti itu. Jadi pernah saya dapat klien Pak di BNN itu, dia punya permasalahan pernikahan. Karena saya belum menikah waktu itu tahun 2015, ya saya akan serahkan ke konselor
1: yang sudah paham
0: atau bimbingan
1: ya.
0: Bintal yang sudah menikah ya. Seperti itu. Jadi kita tidak asal bunyi, tidak
1: sesuai
0: asal
1: capability
0: memberikan atau
1: apa yang kita
0: masukan. Ya, itu
1: mampu
0: pentingnya
1: ya.
0: sebagai konselor.
1: Benar.
0: Jadi profesional itu kita tidak kerja sendiri, tapi kita kerja tim. Butuh psikolog kita kirim ke psikolog, butuh dokter jiwa kita kirim ke psikiater, butuh psikolog kita kirim ke psikolog ya. Konselor ini bisa melakukan itu, multidisiplin, bisa melakukan kerjasama, dan itu di 12 fungsi konselor ada kok gitu ya, melakukan konsultasi dan juga kolaborasi ya, seperti itu Pak.
1: Ya, berhak nggak seorang korban adiksi ini mempertanyakan mungkin, nah standarnya saya apakah bisa lihat ini keanggotaan dari IKI Sulselnya atau gimana Pak Rahmat?
0: Bisa Pak, bisa. Bisa ya.
1: Sertifikasinya ya.
0: Itu di standar hukum bisa dan
1: Oh.
0: secara etik bisa. Jadi seorang klien bisa mempertanyakan ya apakah dia betul konselor adiksi atau tidak. Dan saya rasa di teman-teman IKI itu sudah tempat-tempat terapi itu sudah punya SK masing-masing untuk konselornya. Jadi saya rasa itu aman untuk dipertanyakan, karena itu bagian penting tadi, dari klien itu punya hak untuk mempertanyakannya, hak dan kewajibannya. Ya, dan kewajiban itu klien harus tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang akan dia dapat selama proses rehabilitasi, itu penting, termasuk layanan-layanannya dan sebagainya, penting untuk disampaikan.
1: Baik. Nah, ini dari masyarakatnya, kalau ada keluarga misalnya nih Pak Rahmat yang curiga anaknya ini pengguna atau mungkin korban ya. Nah, mungkin langkah pertama yang mungkin perlu dilakukan dengan melapor atau tadi dengan secara volunteer ya, melaporkan diri anaknya. Itu sebaiknya diajak ngobrol dulu atau gimana nih Pak? Selaku konselor mungkin bisa menyarankan seperti apa?
0: Iya. Saya belum pernah dapat klien yang jujur murni Pak ya.
1: Oh gitu.
0: Bukan belum dapat, jarang ya, jarang dapat klien yang betul-betul jujur. Tapi ada beberapa, ada klien yang jujur untuk mau direhabilitasi. Nah, kalau memang keluarganya bisa mengajak diskusi, contoh dia punya orang terdekat kayak kakak seumpamanya atau ibu atau bapak yang bisa buat dia jujur, boleh didiskusikan ke keluarga. Tapi kalau butuh layanan untuk mengetahui, boleh mengakses layanan rehabilitasi yang tadi BNN Padoka ya, untuk melakukan asesmen dan screening dulu boleh. Atau bisa juga pada saat ada kegiatan-kegiatan mungkin yang dilakukan sama teman-teman, lembaga untuk melakukan screening boleh. Jadi rehabilitasi itu tidak serta-merta ada langsung direhabilitasi, dokter dilakukan screening dan asesmen ya. Jadi boleh ada teman apa mau ke dokter juga boleh. Biasanya dokter itu kalau sudah tahu, dokter-dokter psikiater itu sudah paham juga bahwa kalau ada penyakit yang apa, kalau ada pecandu yang murni hanya membutuhkan rehabilitasi, dia tidak akan segan untuk mengkonsulkan ke konselor adiksi seperti itu. Dia akan konsulkan ke teman-teman konselor adiksi. Jadi memang silakan kalau bisa diajak cerita boleh ya. Kalau dia jujur mau berubah, ya banyak juga sih klien-klien yang sering seperti itu, tapi itu kalau 100 mungkin dua,
1: Oh,
0: ya seperti itu, jarang ada yang jawab.
1: jarang
0: Kalau
1: ya.
0: sudah lagi tinggi-tingginya ya, lagi kencang-kencangnya ya, itu jarang yang jujur. Tapi kalau ada, alhamdulillah bisa langsung dibawa entah ke BNN Badoka boleh untuk mengakses, karena layanan terbesar kan ada di BNN Badoka seperti itu.
1: Baik. Baik, Pak, ini terkait harapan dari IKI Sulsel sendiri, dari Pak Rahmat mewakili selaku Ketua Komite Etik IKI Sulsel. Ini apa yang Anda bisa harapkan begini gak, kepada masyarakat atau mungkin ke audiens kepada masyarakat ini terkait bagaimana konselor adiksi ini dalam siap melayani korban penyalahguna narkotika nih?
0: Ya, untuk harapan saya tentunya sebagai berbicara sebagai ketua etik IKI Sulsel, saya berharap teman-teman bekerja secara profesional, mengedepankan etik konselor adiksi ya, yang tadi otonomi ya, dan lain-lain, efisiensi dan sebagainya, fidelity dan sebagainya, itu penting agar klien kita bisa mendapatkan treatment yang baik. Hilangkan konflik kepentingan pribadi maupun kelompok, hilangkan SARA dan sebagainya. Bekerjalah sesuai dengan tupoksinya. Insya Allah kalau teman-teman membuat klien kita nyaman, pasti klien kita akan pulih dengan sendirinya, dengan sadar dirinya, sehingga nanti pada saat klien kita butuh bantuan, dia akan hubungi kita untuk meminta saran dan bantuan. Sehingga teman-teman, saya harap jangan pernah bekerja di luar standar etika dan profesional kita sebagai seorang konselor, karena konselor di sini adalah profesi yang mungkin belum dikenali juga sama masyarakat. Jadi kita harus bekerja lebih giat lagi memperkenalkan diri dan juga lebih profesional, sehingga klien-klien kita yang menjadi korban ini bisa mengakses kita sebagai seorang konselor itu dengan profesional seperti itu. Mungkin harapan saya tidak ada lagi masalah-masalah etik yang muncul di tempat rehab swasta maupun di milik pemerintah, baik itu terkait dengan pelanggaran etik sosial media, pelanggaran etik dokumen yang keluar, pelanggaran etik terkait suap menyuap dan sebagainya. Itu saya harap di Sulawesi Selatan ini tidak, sampai saat ini saya sebagai seorang konselor hampir setahun ini belum ada sih kasus yang dilaporkan ke kami untuk diselesaikan, dan saya harap teman-teman bisa seperti ini terus sehingga profesi kita bisa dihitung sebagai profesi yang memang profesional di tengah masyarakat seperti itu.
1: Baik, terima kasih sekali untuk bincangnya di kesempatan malam hari ini, Pak Rahmatullah selaku Ketua Komite Etik IKI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan sukses terus nih para konselor adiksi nih dalam melayani korban penyalahguna narkotika, dan masyarakat tahu nih ada peran besar seorang konselor ya yang memegang etikanya nih, benar-benar bagaimana membantu masyarakat khususnya para korban penyalahguna narkotika ini. Terima kasih Pak Rahmatullah untuk waktunya ya, malam hari ini. Sehat selalu, sukses untuk
0: Amin.
1: Teman-temannya semua.
0: Terima kasih banyak teman-teman, pecinta
1: Iya.
0: pendengar setia RRI Makassar. Saya izin undur diri.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi nih Pak Rahmatullah dengan topik menarik lainnya. Sekalian pendengar, Anda bisa tonton kembali program Sanksi malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Makassar di kanal YouTube KB. Saya Arfan dan juga Fahrudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali dah. Uang dari mana ini, Da?
3: Kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa, Pak?
4: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
4: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik pendengar, saya sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dari sore tadi hingga malam ini. Dan tepat pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu ada rekan saya Hermalasari yang akan menemani Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Saya Ervan Fahmi undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan, kereta ke bandara. Ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang di Pasifik Selatan juga perlu atas situasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan pengibar yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, dibukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan juga. Dan Kementerian Kerja kan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
21: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
23: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
2: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga

0: kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
1: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa majapar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan nggak mungkin sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua,

0: dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Muri Harmalasari yang akan menemani Anda dalam program Hindu Dharma. Pada malam hari ini 16 September 2026 dan tentunya malam ini kami akan hadir dengan membahas topik Putra Sesana. Sebuah tema yang menarik untuk kita pahami bersama, khususnya mengenai bagaimana ajaran dan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan seorang anak, tanggung jawab serta hubungan anak dengan keluarga dan lingkungan. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai tema ini telah hadir bersama kita Bapak Iketut Mundra SAG selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam, salam sehat semuanya.
0: Amin. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Iya, baik.
0: Baik, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya.
1: Oke, makasih banyak.
0: Baik Bapak, sebagai pembuka kami mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan materi malam hari ini. Kami persilahkan Pak.
1: Baik, terima kasih pengantar acara Pro 1 RRI Makassar. Pendengar RRI Pro 1 Makassar di mana saja berada pada saat ini, ketemu kembali dalam acara Mimbar Hindu Dharma. Yang kali ini mungkin topiknya tidak asing bagi Bapak Ibu semua, mengangkat tentang Putra Sesana. Jadi Putra Sesana artinya kewajiban anak terhadap orang tua. Kenapa demikian? Mari kita dulu merujuk kepada kitab Nitisastra Sargah 4 yang bunyinya adalah Sangyang Chandra Trangano Pinaka Dipo Memadangi Rik Kaleningwengi. Jadi bulan dan bintang memberi penerangan waktu malam. Terus sambungannya adalah Sangyang Surya Sedang Prabawa Maka Dipo Memadangi Ring Bumi Mandala. Matahari bersinar menerangi bumi. Kemudian Widya Sastra Sudarmo Dipanikanang Tribuano Semeno Prabaswara. Ilmu pengetahuan, pelajaran dan peraturan-peraturan yang baik, norma-norma yang baik, menjaga, menerangi tiga jagat yang sempurna. Dan yang terakhir, ini menjadi momen yang baik yang kita bahas pada malam hari ini. Dian ing putra suputra sadu gunawan memadangi kula wandu wandawa. Jadi putra yang baik, yang saleh dan pandai membahagiakan kaum keluarganya. Ini jadi di dalam teks daripada sloka Nitisastra ini jelas sekali dikatakan bahwa anak yang baik itu akan membahagiakan keluarganya. Nah, karena itulah momen ini coba kita angkat kewajiban anak kepada orang tua. Yang namanya keluarga utuh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ini berarti termasuk keluarga lengkap. Tetapi di dalam bahasa Jawa kuno, yang dinamanya keluarga itu dari kata kula dan warga. Kula artinya abdi, sedangkan warga artinya ikatan. Nah, karena itu, karena dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak, itu terjadi ikatan pengabdian. Si ayah mengabdi kepada istrinya, istrinya mengabdi kepada apa suaminya, anak-anak mengabdi kepada orang tuanya, orang tua juga mengabdi kepada anaknya. Jadi definisi keluarga ini tidak ada yang merasa berkorban dan dikorbankan. Jadi tidak ada merasa, tapi itu merupakan suatu ikatan suci, saling mengisi, saling melengkapi. Tujuannya apa? Menjaga keluarga itu agar tetap utuh, tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Karena kita tahu adalah keluarga unit terkecil, bahkan disebut sebagai landasan moral bangsa, itu dimulai dari keluarga. Karena itulah peran keluarga dalam membangun anak seputra, agar anak ini memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, tentu harus diawali dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya, sehingga melahirkan anak yang nantinya bisa membahagiakan kaum keluarganya. Nah, apa sih itu putra? Kalau dari bahasa Sanskerta, putra ini berasal dari kata put yang artinya neraka, dan raya artinya menyelamatkan. Dari segi etimologi ini, Bapak Ibu, berarti putra berarti apa ya, memiliki misi yang mulia, menyelamatkan orang tua. Bukan nantinya seorang putra ini membebani, apalagi menyakiti orang tua. Kalau dari makna putra tadi, jadi boleh dibilang putra adalah menyeberangkan, menyelamatkan orang tuanya dari penderitaan. Nah, di dalam ajaran Hindu, antara hubungan anak dan orang tua bukan hubungan biasa, tetapi hubungan suci lahir dari pengorbanan suci, karena terkandung kewajiban-kewajiban timbal balik. Nah, ini terus karena peran anak begitu mulia dan suci, yaitu menjaga daripada kebaikan keluarganya, maka tentu ada pertanyaan, kenapa sih seorang putra ini diwajibkan untuk menjaga nama baik keluarga? Nah, di akhir-akhir ini ada istilah ramah anak. Jadi ramah anak, kalau kita berbicara ramah anak, tentu peran daripada orang tua, peran dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat akan melindungi anak-anak agar menjadi anak-anak yang baik. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita nanti ini adalah sebagai penerus keluarga, sebagai penerus kehidupan berbangsa dan negara. Kalau hari ini kita tidak berpikir bagaimana caranya menyelamatkan anak-anak bangsa, artinya mendidik mereka dengan hal-hal yang tidak baik, maka kedepannya tidak mungkin kita menemukan suatu anak-anak yang bagus pula. Nah, inilah oleh karena demikian orang tua memiliki peran yang begitu vital dalam keluarga untuk mendidik anaknya, karena orang tua itu memiliki cita-cita yang mulia, menjadikan anak yang seputra, anak yang baik, sadu dan gunawan, bijaksana. Ini. Nah, pertanyaannya sekarang yang sudah saya katakan tadi, mengapa seorang anak mesti harus berbakti atau menghormati orang tuanya? Karena seorang anak memiliki hutang terhadap orang tuanya. Jadi sekali lagi, bukan berarti orang tuamu ini akan meminta kepada kalian anak-anaknya untuk membayar. Tapi anaknya karena merasa berhutang kepada orang tua, maka ditahu atau dikasih tidak dikasih tahu sama orang tua, tentu memiliki kewajiban untuk membayar, untuk membalas daripada jasa-jasa orang tua. Nah, apa saja jasa orang tua sehingga dikatakan anak itu berhutang kepada orang tua? Di dalam kitab Sarasa Mescaya, jasa orang tua itu ada tiga yang dijelaskan. Yang pertama adalah sarira krit, artinya orang tua melahirkan, membentuk badan jasmani sehingga kita merasa, jadi anak-anak kita merasakan betapa beratnya seorang tua atau orang tua melahirkan. Bahkan ada mengatakan bahwa ketika seorang ibu melahirkan, bagaikan dia digantung dengan selai rambut. Itu luar biasa daripada beratnya orang tua ketika melahirkan. Apalagi kita berpikir di dalam kandungan yang begitu, katakanlah 8 bulan atau 9 bulan, itu orang tua kita begitu betul-betul mengendalikan dirinya dan berdoa, bisa jadi berpuasa untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan pengaruh terhadap janinnya. Bahkan pun orang tuamu makan pun akan memilih dan memilah. Yang tadinya mungkin masih muda dia suka makanan pedis, asam, asin dan sebagainya, ketika kita sudah mengandung, tentu makanan-makanan tersebut akan dikurangi. Tujuannya apa? Mereka orang tua menginginkan anaknya atau badannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu yang pertama. Jadi sarira krit artinya melahirkan. Melahirkan dan membentuk badan jasmani. Yang kedua, jasa orang tua adalah anedate. Ane itu artinya makanan, date penghidupan. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan makan. Untuk apa? Untuk membesarkan anak-anak ini agar bisa berkembang atau tumbuh kembang dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah jasa yang ketiga dari orang tua adalah prana date. Prana itu artinya jiwa. Nah, ini peran orang tua adalah mendidik jiwa, baik pendidikan spiritualnya maupun pendidikan keagamaannya atau pendidikan-pendidikan yang lain, sehingga anak ini nanti menjadi anak yang apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi daripada tujuan orang tua tersebut. Jadi Bapak Ibu pendengar Pro RRI 1, posisi kita sekarang, apakah pendengar ini saat ini termasuk seorang putra yang seputra, ataukah mungkin sudah menjadi orang tua yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya? Kita sepakat bahwa kita sih menginginkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang seputra, jadi anak yang akan menyelamatkan keluarga kita semua. Kemudian sadhu, berarti mereka memiliki sifat bijaksana dan Gunawan. Anak, jadi seorang anak menjadi harapan orang tua adalah anak itu berbakti. Artinya mereka adalah pelita bagi seluruh keluarga. Sebagaimana yang dikatakan dari kitab Niti Sastra tadi, putra yang baik, saleh dan pandai membahagiakan atau menjadi cahaya keluarganya. Nah, perlu juga diketahui bahwa dalam keluarga ini saling menjaga. Kalau saya umpamakan bagaikan harimau menjaga hutan. Jadi ketika hutan ini tidak ada yang menjaga, maka akan dirusak. Demikian juga sebaliknya, hutan juga menjaga harimau sehingga bisa dia hidup dengan kenyamanan mereka dalam hutan. Nah, dalam keluarga juga demikian. Jadi orang tua menjaga anaknya, anaknya juga menjaga keluarganya sehingga ya menjadi keluarga yang utuh dan menjadi cita-cita kita bersama. Nah, ketiga jasa orang tua inilah yang mendasari kenapa sih seorang anak memiliki kewajiban untuk membayar daripada jasa-jasa orang tua. Orang tua pastinya tidak akan meminta. Barangkali di antara bapak ibu pernah tidak mendengar bahwa orang tua mengatakan, enak nanti kalau sudah kamu besar, kamu nanti sudah bekerja, punya penghasilan, bang deh bayar nanti berapa harga susu, berapa harga makan yang sudah bapak ibu berikan kepada kalian. Jadi sepanjang perjalanan hidup saya juga belum pernah, dan saya punya orang tua, belum pernah meminta apa imbalan daripada apa yang beliau keluarkan. Orang tua itu merasa bahagia kalau anaknya menjadi anak yang baik dan bisa menjaga daripada keluarga tersebut. Nah, jasa-jasa orang tua ini yang namanya sari rekrit, anadata, pranadata ini sudah kewajiban kita lah untuk menjaga mereka gitu. Nah, di dalam konsep Hindu juga ada namanya trirana. Trirana ini tiga hutang. Hutang yang pertama adalah dewarana. Jadi kita memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diciptakan. Kemudian resirna, kita merasa berhutang kepada para resi yang menyebarkan ajaran-ajaran agama sehingga kita agama kita sebagai jadikan pedoman untuk berbuat baik dan mengantarkan kita nanti menuju kebahagiaan. Dan terakhir pitrerna, yaitu kewajiban kita membayar utang melalui apa namanya menghormati jasa-jasa orang tua kita. Nah, ini yang disebutkan anak seputra dan orang kita. Nah, pendengar RRI, apa sih menjadi cita-cita orang tua sehingga beliau dengan tidak payah-payahnya untuk mendidik anaknya? Sudah saya jelaskan tadi bahwa cita-cita orang tua yang pertama menjadikan anak itu suputra, menjadikan anak baik dan mulia, mampu mengangkat derajat, menjaga nama baik orang tua. Itu cita-cita mereka. Kalau ada anak yang melawan orang tua, perlu dipertanyakan apakah itu karena anak ini tidak diperhatikan atau mungkin anaknya ini salah pergaulan. Kalau umpamanya sudah diperhatikan sama orang tua, kemudian anak masih membandel melawan, nah bisa jadi ini salah pergaulan. Karena itu melalui mimbar RRI ini saya mengharap kepada anak kita semua, ya bergaullah kepada siapa saja, tetapi pilah-pilahlah ketika kita bergaul untuk saling menjaga diantara kita, saling menuju kebaikan, dan tingkatkanlah persahabatan itu, samsarga itu, sehingga betul-betul nanti berguna kepada kita semua. Nah, cita-cita yang kedua adalah sadu. Sadu artinya orang tua itu berusaha mendidik anaknya agar memiliki watak yang berbudi pekerti. Jadi kata-katanya, perilakunya, perbuatannya itu yang setiap orang tua pasti mengharapkan itu. Jangan sampai ada cerita di dalam keluarga bapak ibu bahwa, oh anak saya kok kenapa begini, kemudian anaknya tetangga kok bagus gitu. Itu jangan sampai orang tua menceritakan anaknya tetangga bahwa anaknya begini-begini, itu akan kembali kepada bapak ibu semua. Berarti tidak ada kemampuan untuk mendidik anak-anaknya. Nah, di dalam kitab Carasa Muscayo juga disebutkan ciri-ciri anak yang sadu itu adalah tidak sombong, kemudian tidak suka marah-marah gitu, menghujat, menghina, mengguling orang gitu, kemudian tidak jujur, dan segala macam perbuatan-perbuatan adharma. Ini kan kalau hal itu dilakukan, maka ya ketenangan dalam keluarga juga tidak akan bisa tercapai. Di negara Jepang, jadi kalau mereka keluar, orang tuanya keluar, mereka akan ingat kepada keluarganya, dan mereka akan beli suatu makanan itu dan akan digunakan untuk makan bareng bersama dalam keluarga. Seperti karena itulah di negara Jepang kan sekali-sekali itu atau dalam satu hari itu mereka akan berkumpul bersama dengan anak-anaknya, suami istrinya, dan bercerita di situ sambil bercengkrama dengan minum teh gitu. Nah, apakah di dalam keluarga kita Hindu bisa melakukan seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita tiru? Kemudian di dalam keluarga di Amerika pernah juga saya baca bahwa komitmen itu sangat penting. Kadang-kadang kita orang tua melupakan dengan komitmen apa yang disampaikan gitu. Sering berubah sehingga anak pun nanti akan mengikuti. Nah, kalau di negara Amerika, ketika anaknya keluar mau belajar, ditanya sama orang tuanya, saya mau belajar keluar, di mana belajar, di tempatnya A, sampai jam berapa, sampai jam 10 gitu. Nah, ketika sudah sampai jam 10 anaknya tidak keluar, nah itu akan dicari. Kalau tidak pulang, nah itu akan dicari sama orang tuanya, dan sampai ketemu. Nah, itu komitmen. Nah, kalau kita sudah tidak melakukan seperti itu, kadang-kadang sering terjadi kalau anaknya sudah besar ya dibiarin aja gitu, kemana anaknya, anak tahu kemana, nanti dia pulang sendiri gitu. Nah, kalau ini kita lakukan, maka harapan kita untuk menjaga nama baik keluarga itu bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah saya katakan tadi bahwa jangan sampai kalau tidak kita perhatikan anak walaupun dia itu sudah besar, jangan sampai dia salah pergaulan gitu. Kan banyak sekarang anak-anak muda terlibat pergaulan, salah pergaulan, sehingga ada yang menggunakan narkoba, minum-minuman keras gitu, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam rumah anak itu tunduk, disiplin, hormat kepada orang tua. Nah, itu kenapa sampai dia melakukan tidak baik? Nah, itu karena pergaulan juga. Nah, inilah perlu adanya komitmen daripada orang tua. Kalau saya dulu pada waktu kecil, kalau pulang dari sekolah pasti ditanya sama orang tua, kamu belajar apa tadi sekolah? Belajar agama, apa saja dipelajari gitu. Jadi terus diingatkan. Nggak, kalau saya belajar tentang panca serada gitu umpamanya, ditanya apa itu panca, apa itu serada gitu. Nah, bapak ibu yang menginginkan anaknya seputra, apakah anak-anak ketika dia pulang dari mana ditanya? Jangan sampai biarin deh begitu, sehingga nanti sudah kejadian yang tidak baik pada anak baru kita sadar. Nah, itu saya sih berharap bahwa mari kita bangun anak sehingga dia memiliki kewajiban yang baik dengan mulai dari kita, orang tua kita. Nah, di dalam kitab Sarasamesaya mungkin pernah saya sampaikan lewat mimbar ini, ada teknik-teknik itu mendidik anak. Ketika anak berumur 0 sampai 6 tahun, maka jadikanlah anak itu sebagai raja. Karena itu sedang manja-manjanya mereka. Ajak mereka lebih banyak bermain. Nah, nanti ketika sudah umur 6 tahun sampai 12 tahun, maka jadikanlah mereka itu sebagai pembantu. Jadi lebih banyak aktivitas, ajak kerja apapun mereka supaya dia menjadi ringan tangan. Dan orang tua tidak boleh hanya menunjukannya buat ini buat itu. Orang tua harus menjadi panutan, contoh. Enak harus kita, mari kita bekerja. Enak sudah waktunya mandi. Enak mari makan bersama. Enak mari kita sembahyang bersama. Itu. Jadi orang tua tidak hanya menyuruh, nah kamu sembahyang nak, sementara bapaknya enggak. Kamu bekerja nak, sementara bapaknya duduk-duduk gitu. Enak coba sapu halaman, ya kasih contoh anak-anak gitu. Nah, ini kan banyak anak-anak yang diajarin sebikin seorang tuanya, banyak yang berhasil gitu. Tentu yang diharapkan lewat mimbar ini adalah bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, yang memiliki kewajiban untuk menjaga orang tuanya. Kemudian yang terakhir, cita-cita orang tua adalah menjadikan anak gunawan. Artinya memiliki kemampuan dan keterampilan hidup yang berguna bagi diri sendiri. Nah, ini penting. Kalau orang tua tidak mampu untuk memberikan apa, mendidik anak menjadi mereka terampil, tentu kita membutuhkan tempat-tempat atau guru-guru atau sekolah-sekolah, kampus-kampus, agar mereka mencari keterampilan untuk apa, masa depan mereka gitu. Karena apa yang menyebabkan orang miskin ini, menurut perkiraan saya ya, ada beberapa hal yang menyebabkan orang miskin. Yang pertama adalah karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau orang tidak memiliki pengetahuan kan agak susah dalam kehidupannya. Yang kedua, mereka tidak punya skill. Jadi kalau skill tidak punya, keterampilan tidak punya, maka bagaimana dia dalam membangun hidupnya? Sementara kita memerlukan, ingin hidup sejahtera, ingin punya apa ya, fasilitas-fasilitas seperti rumah yang mungkin yang menjadi prioritas adalah kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, papan. Jadi kalau kita ingin sandang, kemudian ingin membeli kita tidak punya uang, kemudian keterampilan tidak ada, kan menjadikan susah jadinya. Nah, ini penting, karena itu orang tua juga harus jeli agar anak kita ini memiliki pengetahuan dan keterampilan. Tetapi ketika anak ini sudah memiliki kemampuan, kemudian memiliki pengetahuan, keterampilan, mengedepankan sifat malas, maka otomatis apa yang menjadi cita-cita berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, tidak akan tercapai gitu. Apalagi untuk membangun masyarakat. Nah, yang terakhir yang menyebabkan skin adalah karena faktor struktural. Itu perhatian dari pemerintah tidak ada. Tapi di masa sekarang, Bapak Ibu, banyak deh sudah program-program pemerintah yang pro terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak yang tidak mampu ya sudah diberikan pendidikan gratis gitu. Kemudian dibuka praktek-praktek untuk kerja, ada balai latihan, di segala macam lah. Jadi di perguruan-perguruan tinggi juga ada prioritas, bahkan ada yang kampus tidak membayar uang pembangunan dan lain sebagainya. Jadi perhatian pemerintah sekarang ini luar biasa. Kalau dibandingkan dengan saya dulu, kalau tidak bayar uang sekolah, tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut sekolah. Tapi sekarang kalau masih ada orang tua yang tidak perhatian kepada anak-anaknya, jangan salahkan anak-anaknya nanti kalau anak bapak ibu dari itu melawan orang tuanya gitu. Nah, inilah cita-cita orang tua, sehingga kalau anak sudah punya pengetahuan, punya kemampuan, pola pikir yang bagus, saya yakin putra sesana yang bapak ibu harapkan itu adalah berhasil gitu. Tapi anak yang baik itu adalah tanggung jawab kepada orang tua. Nah, sebagai masalah, sudah habis. Karena cerita pendengar RRI, jadi saya simpulkan saja, bagaimana sih kewajiban anak? Yang pertama adalah berbakti dan hormat pada orang tua. Yang kedua, menaati nasihat orang tua. Yang ketiga, menuntut ilmu di masa brahmacari. Yang keempat, merawat orang tua di hari tua. Kemudian yang kelima, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya adalah melaksanakan pitrayatnya. Itu ketika nanti orang tua meninggal, ada istilahnya ngaben, yang melalui krematorium dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak melawan orang tua. Nah, inilah kewajiban anak suputra yang diharapkan orang tua. Karena itu, mari kita bangga terhadap diri bahwa kalian adalah anak-anak putra yang baik, anak-anak yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarga, bangsa, dan negara. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya ucapan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan puja Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Baik pendengar, kita sudah tidak terasa di ujung acara Hindu Dharma malam ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iketut Mudrat SAG.
1: Terima kasih
0: yang telah kembali hadir dan berbagi pengetahuan bersama kita malam hari ini. Dan untuk itu, saya Mori Hermalasari bersama rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, seperti biasa, tepat di hari Rabu dan hari ini 16 September 2026, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta yang akan menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dan dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan narasumber yang akan mengajak kita bincang-bincang malam hari ini bersama Yana Julio dan Edi Suryono.
1: Mas Yana Julio, dan ini dia Dokter Edi.
2: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter
2: pengen
1: juga penggiat seni.
2: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
2: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
2: kecora.
1: Enggak jadi deh.
2: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
3: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
2: Malam, Dok.
1: Ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
2: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
2: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
3: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
3: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
2: Oke.
3: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
2: Ya
3: kan?
2: Oke.
3: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
2: Okay.
3: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita.
2: Yeah. Ya, okay.
3: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
2: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
2: kok nggak ada Mbak
1: besar.
2: Ita?
1: Nah, itu dia.
2: Sebentar, kok nggak ada Mbak
3: berikutnya,
2: Ita?
3: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
3: kan
1: luar
3: Oktober,
1: biasa.
3: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan Dokter di Kota Jogja.
2: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
3: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian
1: ya.
3: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Ya. Oh, oke.
3: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya, itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
2: Gak berubah-berubah ya.
3: Nah, dari situ dia apa namanya ayah saya meninggal ya, abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil.
2: Oh.
3: Nah,
2: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
3: Nah, nomor 7.
1: Bungsu semua, itu,
3: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
2: ingin sendiri
3: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah itu saya berpikir suatu saat nanti gitu kan ya. Itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
2: Mas Nick.
1: Teman kita juga
3: Yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang, Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah, dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal.
2: Okay.
3: Bisa Pak Edi gitu kan, siapa
2: sejalan dengan Ruang Rindu juga.
3: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama kita nostalgia.
3: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan,
2: doa ya kan.
3: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
3: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
2: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
3: Di hotel yang di Senen.
2: Senen nonton juga. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
2: di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
2: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua. Itu ya
1: pertanyaan pertama. Dijawab ya Bang.
4: Ya, pertanyaan kedua, dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
2: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
2: Silakan.
1: Akan tiga orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
2: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
2: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Bener banget.
5: Mas Yudi, apa kabar?
2: Iya, baik.
5: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
2: Terima kasih.
5: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
2: Siap pertanyaannya.
5: Halo Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
2: Kang Yana.
5: Apa kabar?
3: Baik. Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Situasi aman.
1: Sorong jauh.
5: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
2: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
5: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
2: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
3: Boleh.
5: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
2: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
5: Iya.
2: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
5: Sekarang usianya udah berapa sih?
2: Okay. Siap.
5: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
2: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
5: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya.
5: Yang sekarang ini mau dirilis.
2: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Pokoknya akan
2: ditunggu ya.
5: Pokoknya
1: Bu Ana,
5: salam
1: siap
5: dulu.
2: Silakan.
1: Silakan Bu Ana.
5: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
2: terima kasih.
5: Oke, Bu Ana. Terima kasih.
1: Sama-sama
5: dan Mas Yudi.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu.
2: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy gimana?
6: Alhamdulillah
2: baik. Okay. Pertanyaannya
1: ada yang mau disampaikan Bang?
6: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
2: Siap, nanti disampaikan.
6: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
2: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
6: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
2: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
6: Iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
2: Oke, ditunggu ya. Jawabannya Bang Candy ya.
6: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh, silakan boleh Bang Candy.
6: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati. Dan seluruh
2: siap
6: RRI se-Indonesia.
2: Oke, terima kasih.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
2: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
2: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
2: Udah 2001 ya.
3: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, okay.
3: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu terpraktek ya.
2: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
2: ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Gitu.
3: Jadi makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya
1: emang yang legend itu, ya.
2: Nah, legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
2: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
2: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan,
2: Bayar
3: Sarip ini dengan harga yang masih terjangkau.
1: Masih terjangkau.
2: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnama Sari udah berapa kali?
1: Ini,
2: ya udah.
3: 9 Oktober Jogja.
2: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
2: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Bang Ori. Selamat malam.
2: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail.
2: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dokter Edi ya.
1: Betul.
2: Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat
2: okay.
7: untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Bang Ori.
7: Iya, boleh tantalan?
2: Silakan, boleh, silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
2: Siap, kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, oke.
1: Okay. Nah, acara nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yeah. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
2: Oke.
3: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
2: Oke. Okay.
3: Nah, jadi karena
2: ya, sudah tak mungkin.
3: Nah.
2: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
3: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
2: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya udah sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
2: Oh,
3: nah, gitu. Siap. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana ya udah boleh enggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti next-nya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
2: Di Balai Sarbini ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
2: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
2: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten
2: oh.
3: Tangerang.
2: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
2: Nah,
3: masih saiki Sunda. Banten.
2: Saiki Banten. Oh, ala.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
2: Oh,
3: nah,

0: yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
0: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
0: Instagramnya. Oke.
2: Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
2: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pernah Masari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir.

0: bener.
1: Coba ya 78 apa 7?
2: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
1: Enggak maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ya ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
1: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
2: Di Bogor ya Kang.
1: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
1: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
2: Oke, Kang.
1: Enggak ada yang dorong-dorong tuh enggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat enggak ada yang dorong-dorong jadi enggak pergi deh.
0: Oh.
1: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
2: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
1: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
2: Pasti menang terus.
1: Tergantung hadiahnya, gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
1: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
2: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
2: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
3: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Ya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
2: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan yuk.
3: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Hulio dan Dr. Edi
0: Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
0: Silakan.
3: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
3: Orang Manado.
0: Oh iya.
3: Orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Okay. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
3: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Hulio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, ya. Selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
3: Iya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Okay.
0: Amin. Terima kasih.
3: Okay. Mas Yudi, saya nanya ya, Mas, mau salam dong.
2: Boleh,
0: silakan.
3: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga sama. Okay. Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
3: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
4: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
1: Nah, Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Aduh. Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
2: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya. Iya, bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dok?
0: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
2: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dok.
4: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan. Medis. Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa? Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah, yang berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Siap.
4: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta. Tapi temenang. Sudah cerita makanya. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
2: Temenang maksudnya.
4: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
1: Gitu. Bohong-bohong, menang dia.
0: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah jadi satu album,
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Single terpisah, Kang.
1: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single
2: soundtrack.
1: Di single di kompilasi album.
0: Iya,
1: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
1: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
2: itu 80.
0: Kok 79?
4: 89 kali ya.
2: Iya. 89 Kang tepatnya.
4: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
1: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Film
1: Catatan Sebuah itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau Kehadiran,
1: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi
1: setelah Emosi Jiwa saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
1: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
1: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
1: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan hitam.
1: Saya semuanya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputar, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Waduh,
1: album putra Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Oh. Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul, betul.
2: Hasilnya
0: betul,
2: ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
1: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Wah, pasti
1: yang nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
4: sering diajak.
2: Sering diajak juga
1: kan? Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
1: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
1: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
1: Drama musikal.
0: Oh, siap.
2: Terus, yang bungsu kan?
1: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
2: Tiga-tiganya memang semua
1: pada seni yang kuat.
0: Siap semuanya kalau begitu.
2: Di seni.
0: Okay.
2: Menuruni
1: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor dua ya, siap Kang.
0: Oke, okay. Ini ada penelpon dari Jember, Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Yudi Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
2: Dr. Edi ya. Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti, Ibu Meti di Jambi.
1: Sama
5: Teteh Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak
4: Mas. Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
4: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu ya kan.
4: Nah kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke, gitu, jadi nggak ngganggu pasien ya?
4: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
4: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
4: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Cover saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woy, luar biasa masakannya Tania.
4: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah.
0: Masakannya rendang ya.
2: Istri tercinta itu dari lo nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang. Goreng. Oh, toge goreng.
2: Toge, mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
1: Iya kalau nggak salah, di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
1: paling
2: Cinta, siap.
4: Sudah di sama itu juga kalau, soundtrack film juga kan
2: soundtrack
4: pernah
2: film
4: tuh,
2: juga
4: yang
2: ya
4: yang sama
2: ya,
4: The Cinnamon itu.
2: The Cinnamon, iya.
1: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
2: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
1: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
4: Apa sih Kang?
1: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
2: Juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
4: Mahal banget.
2: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Mau pergi haji tadinya.
4: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
4: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih, Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
2: Dokter Edi.
6: Edi. Edi.
2: Edi.
6: Yono. Dan Kang
2: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
0: Ah iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
0: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti salam akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama agenda di Bondowoso untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan, jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin apa artis, boleh sebutin nggak ya?
2: Mungkin boleh.
4: Jebolan Tiana.
2: Boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
4: Udah almarhum.
0: Iya iya iya. Oh udah meninggal dia beliau ya. Oke.
4: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
4: jadi dihubungin itu saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
4: saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
4: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
4: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
4: I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
4: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Benejo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
4: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
0: Mbak
2: Cindy
0: Ita dan
2: Pondok
0: Bang
2: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
1: dia aja yang nyanyi, Dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
4: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
4: Aduh,
2: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
4: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa
2: Kang. Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita Halo ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Terima kasih udah gitu.
2: Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oke.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi itu. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu
0: yang
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron.
2: Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat. Kemudian
0: siap.
4: Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sadar usul dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin
1: insyaallah. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Siap. Minam. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat
0: malam Bang Edi,
5: Mbak Ita.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nuklu menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik, gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpandu dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Wajar Oktober tadi sempat sama Makan Abang Yedi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak selain penyanyi Kano, legend, oke okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
5: Amin. Terus saya menyapa Bapak Menijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter dan semua yang mendengarkan program satu dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album udah selesai. Nah sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Bertengger dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya, Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oh, okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika.
3: Atik CB yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana, ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan
1: teh? Bogor hujan gak teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya, kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya. Betul.
6: Ya.
3: Iya enggak. Kan dari Jawa Barat semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh? Bayangin ada di sampingnya langsung deh.
6: Berdiri ada di Surabaya nggak ada kan itu dong.
1: Lah iyo teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, dari Surabaya. Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun.
6: Hatur nuhun. Selamat malam.
1: Selamat malam Teteh.
0: Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindu, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Mbak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak. Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti terus sukses buat Dr. Edi.
3: Amin ya, amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Terjadi.
1: Suaranya khas banget Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin

0: lengkap itu jauh
1: Ya, jauh lebih
0: kalau lengkap tuh
1: inilah, komplit kan.
0: lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan
1: Ya.
0: selama ini memang jarang sih, jarang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu. Kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
3: Oh,
1: Iya,
3: oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
3: Siap, kita
1: Siap,
3: dengerin.
1: kita dengerin
3: Karena tadi
1: nyanyi.
3: Bang siapa tadi? Hasanuddin
1: Hasan.
3: menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke.
0: Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok iya ya?
1: Oh. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Bener. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, aransemennya.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya
1: udah
0: Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang okay. Jadi LO-nya Kang Yana. Di acara siap. Apa, Bati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut.
1: Reuni di Garut.
0: Oh, yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel bener ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Berarti
0: jangan lupa
1: nonton
0: nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: malam. Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Wow. Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Iya, iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: satu
0: Kang Yana.
1: Satu lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau
0: donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah? Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya
2: utuh. Cintamu.
1: Ah, wis. Ah, salah.
0: Kan. Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu Kang Yana.
0: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi saya dan teman-teman saya, ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryonesia Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Yeay.
2: Acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton. Beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap,
2: okay. Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banyak dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke,
1: okay. Wah, keren.
2: Jadi,
1: pastinya
2: saya,
1: ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke,
2: dia,
1: Kang.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya
0: ya. Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Ayat Kuda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Mas, jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Okay. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai okay. Yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Okay, di loket.com okay. Bisa nanti cari okay. Di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus ya Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

pemungutan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Sotomi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

غيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم kaum muslimin muslimat pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, saya doakan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita memuji kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta manusia, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia, dialah Allah yang menciptakan alam dan seluruh isinya, dialah Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita semuanya. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang telah dijamin oleh Allah diampunkan seluruh dosanya, dijamin oleh Allah dimasukkan di dalam syurganya. Dialah nabi yang sukses di dalam mengembangkan dan mendakwahkan ajaran Islam, adin al-Islam, sehingga ajaran Islam itu hidayah, cahaya din, cahaya agama Islam itu telah sampailah di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga tentu tugas dan kewajiban kita adalah bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menjaga, dan bagaimana kita mewariskan keislaman kita pada anak generasi keturunan kita di masa-masa yang akan datang insyaallah. Pendengar, pada kesempatan kajian kita pada kesempatan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memotivasi kita, memanggil dengan panggilan yang sangat mesra, khususnya kepada kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102? Dengan indahnya Allah menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Takwa sesungguhnya secara bahasa tentu berasal dari bahasa Arab, yakni waqa'a yaqi'i wiqayatan, maknanya berhati-hati, menjaga, waspada. Tetapi dalam pengertian secara terminologi itu sebenarnya mengandung makna yang sangat beragam di kalangan ulama. Namun kesemua pemaknaan daripada kata takwa itu bermuara pada satu pengertian, yakni seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan berupaya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa suatu waktu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian bertanya kepada Ubay Ibnu Ka'b radhiyallahu anhu tentang definisi takwa. Maka berkatalah Ubay bin Ka'b kepada Umar Ibnu Khattab, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri? Jadi itu ketika ditanya apa itu takwa, bagaimana itu takwa, maka jawabannya diberikan adalah, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri? Ya, pernah, jawab Umar. Kemudian Ubay bertanya lagi, apa yang Anda lakukan saat itu? Kemudian Umar menjawab, saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati sekali agar tak terkena dengan duri itu. Lalu Ubay berkata, itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, dari riwayat ini bisa kita mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran bahwa takwa itu adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa khauf kepada Allah terus-menerus, hingga ia selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena duri syahwat dan duri syubhat di jalanan. Ia menghindari perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Ia menghindari perbuatan syirik sejauh-jauhnya. Ia menghindari perbuatan-perbuatan yang dosa, yang kecil maupun yang besar. Serta ia berusaha keras sekuat tenaga untuk kemudian mentaati, melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin, dengan hati, dan kemudian merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar rahimakumullah. Apa saja ciri-ciri daripada bertakwa kepada Allah itu? Ayat yang saya bacakan pada pertama kajian, pembuka kajian tadi, di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah menyebutkan ada 5 kriteria atau ciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kazimina al-ghaidha wal-afina anin-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yudirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang pertama di ayat ini dijelaskan bahwa ciri ketakwaan itu gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam waktu sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi ini definisi takwa yang pertama, bahwa orang yang bertakwa itu suka mendermakan hartanya di jalan Allah. Apakah ia dalam keadaan baik? Ya, apakah ia
baik itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas atau dalam keadaan lapang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal kazimin al-ghaid, mampu menahan diri dari sifat marah. Ya, memiliki emotional quotient, kecerdasan emosional. Tidak Pak Bambangan Natolo. Nah, ini paradigma ini harus kita ubah. Menurut Pak Yusuf Kalla, yang penting kita ini orang Bugis Makassar itu harus mengubah yang dulu sering dikatakan Pak Bambangan Natolo, sekarang harus diubah mindsetnya menjadi Pak Bambangan Namacca. Nah, jadi ada namanya kecerdasan emosional, mampu mengendalikan amarah. Ya, dia rasa simpati, ya, kemudian juga mempunyai sifat empati. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, selalu memaafkan orang lain yang telah membuat salah kepadanya ataupun tidak pendendam. Nah, memang meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Nah, sehingga Allah mengatakan cara satu ciri ketakwaan itu adalah apabila orang itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat adalah tak kala terjerumus pada perbuatan-perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, maka ia segera ingat kepada Allah, lalu bertaubat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, ya, atas apa yang pernah ia lakukan, ya, atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ya, tentu kita semua ini, ya, namanya manusia, kita bukan malaikat, semua kita pasti mengalami atau ada dosa, apakah kecil atau besar. Maka salah satu cirinya yakni cepat-cepat kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tidak meneruskan perbuatan itu dengan kesadaran dan sepengetahuan dirinya. Dirin sidang jamaah rahimakumullah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, maka betapa pentingnya nilai takwa ini hingga merupakan bekal yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, dan betapa tingginya derajat ketakwaan itu hingga Allah menyebut bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya, apa manfaat faedah daripada ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang bertakwa itu akan memperoleh al-furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan haram, antara yang sunnah dan bid'ah, serta kesalahan-kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya. Diberi rezeki tanpa diduga dan dimudahkan semua urusannya. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3 dijelaskan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Di ayat yang lain di surah At-Talaq
Ayat 4 disebut, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam berbagai macam urusannya. Yang keempat adalah amalan-amalan baiknya. Yang ketiga, amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah hingga menjadi berat timbangannya di hari kiamat kelak. Mudah penghisapannya, dan ia menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, faedah atau manfaat daripada orang yang bertakwa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam syurga, kekal di dalamnya, serta hidup di dalam keridaannya. Dirin, itu secara personal, secara individual, manfaat yang bisa didapatkan daripada ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sosial, secara kolektif, secara masyarakat, ya, keumatan, kata Allah di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Apabila seluruh penduduk negeri ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari atas langit dan dari dalam bumi. Dirin, sidang jamaah, pendengar RRI yang saya hormati. Jadi dengan demikian, sebagai kesimpulan daripada tema kita, perbincangan kita pada kesempatan ini, yakni bahwa dengan takwa kepada Allah, bekal takwa kepada Allah, maka insya Allah kemuliaan hidup dapat kita capai. Kita akan mendapat kebaikan di dunia, dan insya Allah pula kita akan memperoleh kebaikan, keselamatan di akhirat, dan insya Allah Allah akan memberikan segala kenikmatan-kenikmatannya kepada manusia dengan modal yang Allah berikan ini. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian kita ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan manfaat, dan insya Allah pada kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan pada tema dalam kajian yang lain insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilapan saya sebagai manusia biasa. Nun wal kalami wa mayasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
2: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
2: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
1: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
2: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
1: Jadi, pemaaf, Abi.
4: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
6: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
7: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
8: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
9: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
10: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
11: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
12: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
13: Masya Allah.
14: Hei, Dul. Mau kemana?
15: Sapa temannya ceria.
14: Mau ke Denpasar?
15: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
14: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
16: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
17: yang ternyata mudah dilakukan.
18: Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini.
19: Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Jadi artinya konektivitas untuk dari Sulawesi Selatan sempurna.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Menteri Sosial sebut 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulsel terindikasi judi online. Konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan semakin berkembang dan bertumbuh. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Menteri Sosial sebut 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulsel terindikasi judi online. Laporan Aan Ariska.
3: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judol. Makassar terbanyak dengan jumlah pemain 3.324. Nilai transaksi yang terdeteksi bervariasi dengan nominal mulai dari 1 juta rupiah hingga mencapai 232 juta rupiah. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan, ribuan KPM yang terindikasi bermain judi online itu tercatat dalam desil 1 hingga desil 4, yakni kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima jumlah program bantuan sosial dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah KPM terindikasi judi online terbanyak.
4: Untuk Sulawesi Selatan ada 25.214 keluarga penerima manfaat yang main judol seluruh Sulawesi Selatan terindikasi main judol, ya saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
3: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan, pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
5: Penerimanya langsung explode. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa, ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
3: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.
2: Penerima bansos di tengah pusaran judi online akan dibahas dalam wawancara serotan berita dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan hubungan dengan adanya yang semakin marak diperbincangkan keberadaan penerima manfaat PKH yang mengarai akun penerimaannya ini masuk ke dalam akun judol oleh Kementerian Sosial. Nah, ya, tentunya kita ingin berbincang lebih jauh dengan Bung Adi Sumandiar. Assalamualaikum Bung Adi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Sehat.
6: Ya, sehat.
7: Alhamdulillah.
6: Ini kan menarik ya, karena ya, Kementerian Sosial juga kemudian sudah mengakumulasi ribuan akun PKH itu terintegrasi atau lebih kepada terdata adalah juga akun judol begitu. Sedangkan kita juga menemukan bahwa ada penerima PKH ini merasa bahwa sebagai penerima manfaat justru tidak mengerti tentang keberadaan akun itu. Karena mereka tidak merasa melakukan tindakan semacam itu. Nah, seperti apa sesungguhnya yang terjadi dalam kondisi yang ada?
7: Baik. sebelumnya kita apresiasi ya Kemensos mengenai adanya indikasi penyalahgunaan akun PKH bagi masyarakat miskin digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yaitu dipergunakan sebagai akun judol. Nah, saya singgung dari aspek sosialnya, di mana ketika hal ini dibiarkan dan terus berlarut, ini akan mengakibatkan adanya gejolak sosial. Nah, gejolak sosial ini bisa saja dapat merugikan masyarakat yang penerima manfaat itu tadi. Katakanlah masyarakat marginal atau masyarakat tidak mampu. Hal yang pertama dan utama yang dilakukan adalah aparat penegak hukum melalui di cybernya itu terus melakukan upaya patroli ataukah sweeping terhadap akun-akun yang diduga terindikasi connect dengan akun judol seperti itu. Yang kedua adalah bekerja sama dengan PPATK untuk memeriksa akun-akun yang diduga ini sebagai agen daripada pemalsuan akun PHK menjadi akun judol. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan rekening dengan akun itu sendiri. Apakah ini connect antara akun dengan rekening dari penerima oknum yang menyalahgunakan akun PKH itu menjadi akun judol seperti itu, Bu. Nah, ketika hal ini dilakukan, insyaallah saya kira hal ini dapat dicegah. Dan yang berikutnya adalah masyarakat dalam hal ini penerima akun PKH yang merasa akunnya itu terindikasi dengan atau connect dengan judol segera melaporkan baik di Depsosnya, Departemen Sosial ataukah Dinas Sosial yang ada di terdekat atau secara langsung bisa menghubungi kontak serter. Nah, berikutnya adalah ketika hal ini dibiarkan tentunya ini juga bisa dijerat bagi siapa saja yang mengatasnamakan akun PKH ini menjadi akun judol. Katakanlah misalnya hal ini bisa dijerat misalnya berdasarkan Undang-Undang ya nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan Undang-Undang Tipikor. Nah, ketika hal ini dikenakan, ini bisa ditarik ke ranah pidana. Seperti itu, Bu Fitri. Ya.
8: Iya. Yang menarik tentunya sebenarnya seharusnya menurut yang kita lihat dari proses yang ada bahwa ternyata juga ada yang merasa tidak menjadi bagian dari itu, tapi menjadi penerima manfaat. Perlukah dari Kementerian Sosial sebenarnya melakukan verifikasi terhadap akun tersebut dan juga membuka ruang pengetahuan atau memberi informasi kepada masyarakat bahwa ini akun yang kemudian dimungkinkan atau terindikasi sehingga masyarakat penerima manfaat ini juga bisa mawas diri begitu.
7: Iya, betul sekali. Hal ini juga bisa dilakukan secara pembuktian terbalik oleh Kementerian Sosial maupun Depsos hingga turun ke Dinas Sosial untuk mengidentifikasi akun-akun mana saja yang diidentifikasi sebagai aliran ataukah akun judol itu sendiri. Nah, ketika ini sudah diidentifikasi secara optimal, maka kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan. Misalnya membuatnya akun baru sehingga akun yang lama itu bisa ditutup dan dihindari terjadinya akun ganda yang tujuannya adalah penyalahgunaan ke akun judol. Nah, kita harapkan bagaimana caranya sistem ini bekerja secara optimal, tentunya kita juga sebagai masyarakat harapannya adalah betul-betul sosialisasi ini tepat sasaran ya. Katakanlah misalnya mendata secara individu, bahkan libatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan PKH itu sendiri atau masyarakat yang terkena dampak PKH. Nah, ketika hal ini dilakukan, insya Allah upaya pencegahan dalam penyalahgunaan akun PKH ini menjadi adanya akun judol kita bisa cegah. Seperti itu, Bu Fitri. Ya.
8: Adakah kemungkinan juga bisa terjadi semisal tindakan kriminal tanpa sepengetahuan pemilik akun, kemudian akunnya dimanfaatkan untuk judol begitu?
7: Iya, tentunya arahnya ke situ. Ketika hal ini kita tidak bisa cegah, ini akan apa namanya istilahnya berkembang ya, berkembang dan menjadi sebuah transformasi baru ya dalam dunia penipuan ya di era digital saat ini. Nah, itu harapannya tadi adalah bekerja sama juga dengan aparat penegak hukum khususnya di cyber untuk melakukan semacam identifikasi akun apa yang diduga koneksinya dengan akun judol itu sendiri. Nah, peran daripada masyarakat juga yang utama ketika dia menyadari bahwa akun PKH-nya itu tidak semestinya dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentunya segera melaporkan ke Dinas Sosial maupun call center yang telah disediakan oleh pengelola akun PKH itu sendiri. Seperti itu, Bu Fitri.
8: Baik. Terima kasih, Bung Adi, atas kebersamaannya dengan RRI.
7: Siap, Bu Fitri. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Ki.
8: Assalamualaikum. Ya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Bone hemat anggaran BPJS hingga 14 miliar rupiah lewat validasi data. Laporan Suryani Arifin.
9: Dinas Sosial Kabupaten Bone memproyeksikan efisiensi anggaran daerah mencapai 10 hingga 14 miliar rupiah per tahun. Penghematan ini diraih melalui pembenahan serta validasi masif data penerima BPJS Kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan, petugas menemukan sekitar 10.000 data warga yang sudah tidak valid karena telah meninggal dunia atau berpindah domisili. Langkah ini memangkas alokasi anggaran BPJS daerah yang sebelumnya mencapai 104 miliar rupiah per tahun menjadi maksimal 90 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Haji Jemmy, menegaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis fakta lapangan ini.
10: 10 sampai 14 miliar per BPJS. Berbasis data yang saya lakukan selama ini, saya mampu verifikasi, validasi data, dan sudah terverifikasi, menemukan banyak yang pindah, banyak meninggal. Sekarang sudah hampir 10.000, itu masih data menol ya? Iya. Belum ada server yang saya punya, meninggal dan pindah. Anggarannya kan saya 104 miliar ya. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi 90 miliar.
9: Guna mempercepat proses pemutakhiran, Dinsos Kabupaten Bone menerjunkan 327 petugas enumerator ke seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran petugas di tingkat bawah ini diharapkan memudahkan warga mengurus verifikasi data tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas di ibu kota kabupaten.
2: Otoritas bandara menyebut konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan semakin berkembang dan bertumbuh di tengah tantangan pelayanan penerbangan ke daerah 3T. Dilaporkan Emi Bafadal.
11: Otoritas bandara menyebut konektivitas penerbangan di Sulawesi Selatan terus berkembang. Hal itu terlihat dari bertambahnya rute penerbangan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam pelayanan penerbangan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Tingginya biaya operasional menjadi salah satu kendala yang berdampak pada mahalnya harga tiket maupun besarnya kebutuhan subsidi. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas 1 Wilayah 5 Makassar, Kapten M. Mauludin, saat diwawancarai RRI Makassar, mengatakan apabila suatu rute belum mencapai margin yang diharapkan, diperlukan strategi untuk mendukung keberlanjutan layanan penerbangan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mendorong pengembangan potensi daerah, termasuk sumber daya alam dan sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan konektivitas udara.
12: Jaya Air yang menghubungkan ke bandara-bandara yang tadinya tidak ada penerbangan menjadi ada penerbangan. Baik itu ke Selayar, ke Bone, terus ke Toraja, ada mungkin sekarang mau ke Morowali, atau ya, Ponorogo. Jadi artinya konektivitas untuk dari Sulawesi Selatan semakin baik. Kemudian juga akan ada penerbangan nanti langsung dari Manado ke Makassar dengan Transnusa. Yang tadi yang ada, Transnusa akan masuk juga. Kemudian internasional juga akan bertumbuh juga dengan Makassar. Ada Sunman, kemudian ada Vietjet yang mau masuk ke Makassar. Artinya Makassar punya potensi yang baik selain posisi wisata, juga sumber daya manusianya juga baik sehingga bisa punya kesempatan untuk bekerja di tenaga-tenaga di luar.
11: Kapten M. Mauludin menambahkan, penerbangan perintis di daerah terpencil dan terluar umumnya masih mengandalkan subsidi angkutan udara perintis dari pemerintah. Menurutnya, ketika anggaran subsidi terbatas, frekuensi penerbangan juga sulit ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas akses transportasi udara ke wilayah 3T. Pihaknya optimis konektivitas penerbangan dapat terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah sehingga pelayanan transportasi udara dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Sulawesi Selatan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Bandara Sultan Hasanuddin Makassar memperketat pengawasan dalam menghadapi musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Manajemen Bandara Sultan Hasanuddin Makassar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan dan fasilitas bandara tidak mengganggu kelancaran operasional penerbangan. General Manager Angkasa Pura Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Ruli Arta, mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan dengan mengacu pada kondisi cuaca yang telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dikatakan salah satu perhatian utama selama musim kemarau adalah potensi kebakaran akibat aktivitas masyarakat yang menggunakan api, termasuk membakar sampah di sekitar kawasan bandara. Selain itu, manajemen bandara juga memastikan pemeriksaan terhadap fasilitas penerbangan tetap dilakukan secara berkala selama musim kemarau.
14: Besar harapan kami, sosialisasi yang kami lakukan itu dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu operasional penerbangan yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin International Airport. Adapun dalam penanganan fasilitas kami dari sisi runway dan lain-lain, kami lakukan selalu secara periodik pemeriksaan terhadap runway, inspeksi kami, dan juga operasional terkait dengan fasilitas-fasilitas kami juga perhatikan, baik yang ada di area sisi udara dan juga area di sisi darat khususnya.
13: Ruli memastikan hingga saat ini tidak terdapat kondisi yang mengganggu operasional pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar akibat dampak musim kemarau. Manajemen akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan fasilitas untuk menjaga keselamatan serta kelancaran penerbangan.
2: Pertumbuhan lalu lintas udara harus selalu diimbangi oleh ketersediaan tenaga profesional SDM untuk mengurangi resiko kesalahan. Emi Bafadel kembali menurunkan laporannya.
11: Otoritas bandara menekankan bahwa pertumbuhan lalu lintas udara harus selalu diimbangi oleh ketersediaan tenaga profesional yang kompeten. Hal ini disampaikan General Manager Perum LPPMPI Airnav Cabang MA TSC Kristanto saat diwawancara kemarin. Ia mengatakan pengembangan SDM berupa pelatihan bagi moda transportasi udara sangat penting karena hal ini akan melindungi sisi keselamatan dan akan mengurangi resiko-resiko terjadinya human error dalam penerbangan. Dikatakan, konektivitas penerbangan akan terus dikembangkan untuk memastikan fondasi utama dalam mendukung terciptanya industri penerbangan yang maju, aman, dan berdaya saing global. SDM di sektor penerbangan dinilai sebagai penentu utama karena industri ini memiliki tingkat resiko operasional yang tinggi.
15: Karena masalah SDM di dunia penerbangan, kenapa perlunya sangat penting sekali untuk masa depan, karena kalau kita ketahui bahwa dari moda transportasi dari udara, laut, kereta api, dan juga darat, mungkin yang paling tercepat adalah pesawat. Jadi sehingga pengembangan SDM, pelatihan maupun semacam diklat-diklat ini sangat penting sekali bagi SDM di dunia penerbangan. Di mana kita ketahui kecepatan ini membutuhkan presisi, keselamatan, dan mengurangi kesalahan-kesalahan daripada manusia. Sehingga untuk mengembangkan SDM, baik itu di bandara, baik itu di airnav, baik itu di airline, itu sangat penting sekali.
11: Kristanto menambahkan, dunia penerbangan memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan angkutan udara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjamin masyarakat memperoleh layanan transportasi udara yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau. Ditambahkan, pihak otoritas bandara biasanya bekerja sama dengan lembaga pendidikan penerbangan untuk mempercepat regenerasi tenaga ahli melalui pelatihan berkelanjutan, continuous training, dan program sertifikasi resmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wakil Ketua DPD Sulsel Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas, sebut kondisi antrian BBM beberapa waktu lalu menjadi salah satu yang terparah. Laporan Iin Nurfahraini.
16: Antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu dinilai menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Ketua DPD Sulsel, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas Sukardi Hasek mengatakan kondisi tersebut terjadi ketika permintaan BBM meningkat. Sukardi mengaku turun langsung menjadi operator di SPBU Bakareng Makassar untuk mempercepat proses pengisian BBM sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, panjangnya antrian kendaraan membuat petugas SPBU bekerja lebih keras. Bahkan sejumlah pegawai mengalami kelelahan hingga sakit dan terkena tipes.
17: Kalau ada antrian begitu, kalau BBM mau naik, ya toh? Kalau ada BBM naik kan kita diras SPBU. Kalau ada pengumuman dari bahwa mau naik, kita diras. Kalau ini berhari-hari, nah kita juga kewalahan. Saya sendiri jadi operator di bawah karai. Saya operator kemarin karena untuk melengkapi, karena bertambah ditambah noselnya, ditambah tangki pendamnya. Tangki pendam Pertamax dengan turbo, saya ganti Pertalite. Jadi dari 10 nosel jadi 16 nosel. Jadi sehingga terurai motor, mobil, sehingga cepat pelayanan.
16: Soekardi mengatakan kondisi antrean BBM saat ini mulai melandai. Namun menurutnya kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian, terutama terkait ketersediaan dan penyaluran kuota BBM. Ia menjelaskan anggapan adanya pengurangan kuota BBM sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, sebab penyaluran BBM ke setiap SPBU disesuaikan dengan tingkat penjualan masing-masing SPBU. Dengan demikian, pasokan BBM yang diterima setiap SPBU dapat berbeda. Soekardi menilai antrean yang terjadi beberapa waktu lalu lebih dipengaruhi kondisi situasional.
2: Masyarakat diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan AI dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari. Kembali dilaporkan Iin Nurfahraini.
16: Perkembangan transformasi digital melalui artificial intelligence atau kecerdasan artifisial saat ini cukup pesat, terutama untuk memudahkan pekerjaan. Kendati demikian, mereka yang telah memanfaatkannya diminta lebih bijak untuk menggunakannya, termasuk juga lembaga penyiaran. Menyadari itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID bersama dengan Kaizen Collaborative Impact dan DPD KNPI Kota Makassar menggelar workshop dan pelatihan AI yang dikhususkan untuk mereka yang berkecimpung pada lembaga penyiaran dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di era transformasi digital. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulsel Sultan Rakib menjelaskan, perkembangan AI saat ini cukup pesat dan mau tidak mau tentu harus dijalani dengan baik. Namun demikian, yang harus diingatkan penggunaan AI itu sendiri harus berdampingan dengan sumber daya manusianya. Menurutnya, saat ini AI menjadi salah satu perkembangan transformasi digital yang sudah banyak digunakan. Sultan Rakib menilai penggunaan AI di lingkungan lembaga penyiaran sangat penting dalam membantu mengedit suara dan video. Namun yang harus dikedepankan adalah literasi digital, digital etik, dan digital kultur. Karena AI bisa saja menggunakan kemampuannya di tengah masyarakat.
18: Jadi, lembaga penyiaran harus adaptif. Mengikuti perkembangan zaman. AI itu level terendahnya adalah ketika kita bertanya dia menjawab, itu adalah level terendah. Jadi level tertingginya AI itu adalah ketika mampu kita otomatisasi melaksanakan apa yang kita perintahkan dari awal sampai akhir. Jadi ada agen to agen, bukan cuma satu agen aja. Jadi itu adalah banyak perusahaan yang gunakan itu.
16: Sementara itu, Master Trainer AIM ASEAN Aisyah Ananda yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan workshop ini menekankan tentang batasan yang harus digunakan dalam menggunakan AI ini secara bijak dan bertanggung jawab. Untuk lembaga penyiaran, AI ini digunakan untuk menghasilkan ide-ide atau program dengan mengajaknya berdiskusi. Karena AI memiliki kumpulan data yang banyak bisa dimanfaatkan.
19: Butuh batasan-batasan seperti apa sih penggunaannya secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab. Kembali lagi ke penggunanya, seperti apa dia menggunakan AI tersebut. Untuk tujuan apa? Misalkan kalau dalam bisnis, untuk di bagian apa sih AI bisa membantu dalam bisnis tersebut, bisnis UMKM. Nah, kalau untuk penyiaran lebih ke bagaimana ide-ide atau strategi-strategi yang bisa digunakan oleh lembaga penyiaran mungkin untuk berdiskusi dengan AI.
16: Aisyah menyatakan kondisi saat ini diperlukan edukasi yang lebih banyak lagi ke masyarakat dalam menggunakan AI ini.
2: Kita ke informasi olahraga. Akuatik Sulsel nilai Wajo siap gelar pertandingan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Akuatik Sulawesi Selatan menilai Kabupaten Wajo memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjadi lokasi pelaksanaan pertandingan akuatik pada Porprov Sulawesi Selatan. Penilaian tersebut berdasarkan hasil kunjungan dan pemantauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur serta sarana pendukung pertandingan di daerah tersebut. Sekretaris Umum Akuatik Sulawesi Selatan, Agus Ismail mengatakan, pihaknya telah 3 kali melakukan kunjungan ke Wajo untuk melihat perkembangan kesiapan fasilitas yang akan digunakan. Menurutnya, sejumlah kebutuhan infrastruktur di Wajo hanya membutuhkan sedikit pembenahan agar dapat disesuaikan dengan standar pertandingan akuatik.
21: Pertama, secara infrastruktur perbaikan dan sarana-prasarana di sana sisa tidak terlalu banyak sehingga memudahkan teman-teman di turun untuk bisa mengantisipasi kekurangan yang sesuai dengan standar perlombaan di akuatik sendiri. Jadi ini 3 kali kami kunjungan ke sana, masih kunjungan mandiri walaupun ya itulah bagian dari.
20: Agus menambahkan kunjungan tersebut dilakukan secara mandiri sebagai bagian dari upaya Akuatik Sulawesi Selatan memastikan kesiapan venue sebelum pelaksanaan pertandingan.
2: Saudara, topik komentar pagi ini berjudul Bansos di Tengah Pusaran Judol Jaring Pengaman yang Nyaris Robek. Selengkapnya bersama Alfianus Baka.
22: Saudara, program bantuan sosial
1: merupakan wujud kehadiran negara untuk merajut jaring pengaman kesejahteraan bagi warga prasejahtera. Namun, niat mulia pengentasan kemiskinan ini kini menghadapi ironi telak di tengah pusaran candu digital. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial secara nasional, tercatat sekitar 1,4 juta penerima bansos terindikasi terseret arus judi online. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memberikan kebutuhan pokok, gizi anak, dan modal usaha kecil justru menguap dalam sistem digital yang merusak sendi-sendi ekonomi keluarga. Ironi pahit ini nyata mencengkram wilayah Sulawesi Selatan. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat di Sulawesi Selatan terindikasi aktif dalam transaksi judi online, dengan Kota Makassar mendominasi catatan tertinggi. Meskipun dari proses klarifikasi di lapangan kerap ditemukan dalih bahwa rekening atau akses bantuan disalahgunakan oleh anggota keluarga atau anak, fakta ini menunjukkan betapa masifnya penetrasi perjudian daring yang telah menembus benteng pertahanan ekonomi lapisan masyarakat paling rentan. Persoalan ini tentu bukan sekedar pelanggaran administratif penyaluran subsidi, melainkan krisis sosial yang kian mengkhawatirkan. Ketika dana negara beralih fungsi menjadi deposit judi yang runtuh, bukan hanya ketahanan finansial rumah tangga, tetapi juga masa depan generasi bangsa. Terlebih lagi, kerentanan literasi digital ini turut menampar integritas birokrasi, tatkala laporan instansi terkait turut mendeteksi adanya keterlibatan oknum aparatur yang terjerat dalam pusaran transaksi ilegal serupa. Saudara, negara tidak boleh berkompromi membiarkan subsidi kesejahteraan salah sasaran dan menjadi bahan bakar industri judi ilegal. Pemerintah pusat dan daerah wajib memperketat verifikasi data penerima, menggalakkan literasi keuangan secara masif, serta menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan sosial. Pengawasan yang ketat dan sanksi yang adil adalah harga mutlak agar kehadiran negara benar-benar menjadi pelindung keselamatan rakyat, bukan sebaliknya membiarkan mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Saudara, sekian komentar.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Selamat pagi pendengar, kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi. Kita bersama di edisi 17 September 2026 bersama saya Imran Bate. Bagaimana kabar Anda semua pendengar? Semoga tetap sehat, tetap fit dan siap untuk melakoni semua aktivitas yang sudah direncanakan dan dijadwalkan pada hari ini. Saya akan hadirkan beberapa persembahan lagu yang akan menemani kita untuk memulai aktivitas kita di pagi ini, tentu saja dengan persembahan informasi-informasi yang kami lansir dari berbagai sumber. Dan kami awali dengan informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Pendengar, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menilai program elektrifikasi tidak hanya menghadirkan penerangan, namun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Menurut Kodari, kehadiran listrik memungkinkan masyarakat menjalankan usaha lebih lama dan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro seperti toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenagakerjaan. Itu yang dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia saat konferensi pers update program prioritas PHTC serta percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kodari menyatakan manfaat listrik tersebut mulai dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Ia mencontohkan salah satunya terlihat dari perkembangan usaha warung kelontong di Desa Numuke, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing. Kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Yang menambahkan, dampak serupa juga dirasakan kelompok tani Kala Lili di Tomohon, Sulawesi Utara. Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omset panen meningkat hingga 15 juta dari 5 juta per bulan. Kelompok tani tersebut bahkan sempat menembus pasar ekspor hingga Singapura setelah produktivitas dan hasil pertanian mengalami peningkatan. Kodari menyebut kondisi tersebut menunjukkan listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Ini menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui dari sekedar penerangan. Itu yang dikatakan Kodari. Kodari menambahkan dampak ekonomi program elektrifikasi ini akan semakin kuat apabila didukung berbagai infrastruktur penunjang. Dukungan tersebut meliputi akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, serta infrastruktur telekomunikasi. Sebagai informasi, program elektrifikasi ini ditargetkan menjangkau 10.068 lokasi yang tersebar pada 36 provinsi di Indonesia. Sasaran tersebut mencakup sekitar 770.000 rumah tangga, 8.561 desa dan 2.295 kecamatan serta 375 kabupaten kota. Hingga Agustus 2026, elektrifikasi telah terrealisasi pada 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari keseluruhan target. Program tersebut didukung sepenuhnya oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp61,6 triliun. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap sesuai dengan peta jalan listrik pedesaan periode 2025 hingga 2029. Kehadiran listrik diharapkan mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Mendengar lagu dari Hari Mukti, ada kamu juga turut menyertai kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Kamis, tanggal 17 September 2026 yang berulang tahun hari ini. Segenap angkasawan, angkasawan Terry Bone mengucapkan selamat berbahagia, selamat atas pertambahan usianya. Semoga usianya semakin berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari antara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus fokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja. Dalam program, Presiden Prabowo menjawab, sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu kemarin, Presiden mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Yang paling mendasar adalah bagi saya harus amankan pangan. Habis itu kita harus amankan BBM, itu yang dikatakan oleh Prabowo. Pemerintah juga terus mengantisipasi kebutuhan energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodiesel 50% serta pengembangan energi surya dalam skala besar. Selain pangan dan energi, Prabowo menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelaparan anak, stunting, serta kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan agenda efisiensi anggaran dan penyelamatan uang negara dari berbagai kebocoran. Pemerintah kemudian mengarahkan sumber daya yang tersedia untuk investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Ia menyebut pemerintah telah memulai sejumlah proyek hilirisasi yang diharapkan dapat memperkuat industri nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Penguatan ekonomi masyarakat turut dilakukan melalui pengembangan koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok hingga tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi biaya logistik. Prabowo menjelaskan bahwa integrasi antara desa nelayan dan koperasi merah putih juga dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein mereka. Jadi mereka tidak akan khawatir off-talkernya kemana. Ini perhitungannya sangat jelas, kehidupan mereka tambah baik. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Di sektor pendidikan, pemerintah terus melakukan berbagai intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui digitalisasi pembelajaran, renovasi sekolah, dan peningkatan kompetensi guru. Presiden menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan ke depan. Kita ingin semua lebih cepat, tapi insya Allah kita akan berhasil capai sasaran kita. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Bone hemat anggaran BPJS melalui verifikasi dan validasi data. Ratusan hektar sawah di Sinjai terancam gagal panen. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Pemerintah Kabupaten Bone hemat anggaran BPJS hingga 14 miliar rupiah lewat validasi data. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
1: Dinas Sosial Kabupaten Bone memproyeksikan efisiensi anggaran daerah mencapai 10 hingga 14 miliar rupiah per tahun. Penghematan ini diraih melalui pembenahan serta validasi masif data penerima BPJS Kesehatan agar bantuan tepat sasaran. Melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan, petugas menemukan sekitar 10.000 data warga yang sudah tidak valid karena telah meninggal dunia atau berpindah domisili. Langkah ini memangkas alokasi anggaran BPJS daerah yang sebelumnya mencapai 104 miliar rupiah per tahun menjadi maksimal 90 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Haji Jemmy menegaskan pentingnya pemutakhiran data berbasis fakta lapangan ini.
2: 10 sampai 14 miliar bayaran BPJS. Berbasis data yang saya lakukan selama ini, saya mampu verifikasi, validasi data, dan sudah terverifikasi, menemukan banyak yang pindah, banyak meninggal. Sekarang sudah hampir 10.000, itu masih data manual ya? Iya. Belum ada server yang saya punya, meninggal dan pindah. Anggarannya kan saya 104 miliar itu. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi 90 miliar.
1: Guna mempercepat proses pemutakhiran, Dinsos Kabupaten Bone menerjunkan 327 petugas enumerator ke seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran petugas di tingkat bawah ini diharapkan memudahkan warga mengurus verifikasi data tanpa perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas di ibu kota kabupaten.
0: Kemarau panjang mengancam 314 hektar sawah di 7 wilayah di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai yang terancam gagal panen. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Kemarau panjang mengancam 314 hektar areal persawahan di 7 wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai terancam gagal panen. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya curah hujan dan suplai air ke saluran irigasi. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan, kekeringan terjadi di Kelurahan Tasililu, Desa Balakia, Turungambaji, Bonto Salama, Gunung Perak, Terasa, dan Arabika. Berkurangnya ketersediaan air membuat sejumlah areal persawahan kekurangan suplai untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Andi Oktav menjelaskan, kekeringan tidak hanya mengganggu pertumbuhan tanaman padi, tetapi juga beresiko menimbulkan kehilangan hasil produksi pertanian. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton gabah kering panen per hektar, 314 hektar lahan tersebut berpotensi kehilangan produksi sekitar 1.758,4 ton gabah jika seluruhnya gagal panen.
4: Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, telah terjadi kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sinjai yang berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian. Untuk area persawahan yang terancam puso dan membutuhkan suplai air itu di Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya yang kami lakukan untuk BPBD Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini untuk area persawahan yaitu kebutuhan pompa yang akan menyuplai air di sumber mata air menuju area irigasi.
3: Andi Oktav menambahkan, dampak kekeringan juga dirasakan masyarakat di Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Sekitar 115 kepala keluarga di Dusun Lapa dan Dusun Saukang, serta 3 masjid membutuhkan distribusi air bersih. BPBD saat ini berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Pemerintah Kabupaten Bone pacu pembenahan venue menjelang Porprov Sulsel ke-18. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
1: Menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 pada 7 hingga 14 November mendatang, pemerintah Kabupaten Bone memacu pembenahan sejumlah sarana dan prasarana olahraga. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyebutkan, sejumlah venue pertandingan di Kabupaten Bone tercatat masih membutuhkan perbaikan fisik, di antaranya gedung olahraga atau GOR, venue panjat tebing, serta lapangan poli pasir. Terkait keterbatasan anggaran, Dispora Bone memilih langkah efisiensi dengan memprioritaskan perbaikan skala vital agar seluruh sarana pendukung siap digunakan sesuai standar pertandingan tingkat provinsi.
6: Yang mereka menyesuaikan dengan tempat saja. Dan cabur-cabur yang lain itu kan banyak tempat kosong. Termasuk gol ada di 3 cabang olahraga di situ, jadi perkara jelas. Dan saya kan meminta dicat saja, dicat dan perbaikan WC nya. Yang harus dikatakan sebesar ini, kalau bisa dikatakan. Sekarang kan bisa dikatakan.
1: Porprov Sulsel 2026 dipusatkan di dua wilayah, yakni Kabupaten Bone dan Wajo. PMK Bone menargetkan seluruh proses perbaikan venue rampung sebelum hari pembukaan.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita beralih ke segmen opini publik yang pagi ini mengangkat tema pemutakhiran data BPJS Kesehatan secara masif. Kami menantikan partisipasi Anda untuk menyampaikan komentar, opini, dan juga tanggapan Anda sejauh mana efektivitas verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan dalam menjamin akurasi kepesertaan. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Sekali lagi, sejauh mana efektivitas verifikasi dan validasi data BPJS Kesehatan dalam menjamin akurasi kepesertaan. Kita langsung sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Upi, tanggapannya.
1: Sebelum saya menyampaikan, seluruhnya menyapa untuk seluruh pendengar RRI Bone ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas yang beraktivitas, yang lagi sakit mudah-mudahan sembuh ya. Ya, begini Bang, saya sendiri punya mengamati bahwa memang perbincangan aktivitas aktivitas dari perbincangan data ini, karena kan contohnya Bang, seperti kita akan kemarin bahas ya. Baru kemarin bahas bahwa contohnya misalnya ada mungkin setelahnya sudah 10 tahun dia sudah meninggal, belum pernah dia diverifikasi datanya Pak. Masih mungkin setelahnya masih dibayarkan oleh pemerintah iuran BPJS-nya Pak. Di sini kan artinya setelahnya ada pengeluaran yang mubazir, setelahnya mubazir ya, karena orangnya sudah tidak ada lagi, pesertanya tidak ada lagi. Jadi di sini pentingnya memang ada verifikasi ya, Bang. Seperti juga artinya, tapi ada juga beberapa Bang, artinya saya sendiri bisa mengamati bahwa ada juga masyarakat yang sudah naik kelas, artinya sudah bisa pendidikan, tapi mereka masih menikmati itu artinya dibayarkan oleh pemerintah, karena dibilang kalau mau nanti sih dia kemajaan di PJC ya nanti dilapor satu di pas setelahnya meningkat keluarganya, tapi masih menggunakan menggunakan data yang lama pernah dilapor ke bahwa ada peningkatan terpekonomi puang. Jadi perlu juga ada memverifikasi langsung door to door ini Pak. Perlu ya, karena kalau diberkat terus bahkan membuka ini anggaran dari pemerintah untuk membayarkan. Padahal ada yang tidak ada demi orangnya di dunia. Selainnya meninggal nih. Ada juga artinya sudah meningkat nih penghasilannya. Sudah masuk nih desil baru masih dibayarkan. Iya, ada juga pindah, contoh yang mungkin merantau ke Malaysia atau ke pindah domisili, mungkin selainnya ke Kendari, ke Morowali, atau di mana baru didaporkan, mesti dibayarkan oleh pemerintah Kota Bone. Jadi mungkin setelahnya denanya itu mungkin kalau membasir bagi saya enggak membasir kalau karena tidak bisa tergunakan. Seandainya mesti ada orang yang kenapa tidak, atau masih masuk persyaratan masih apa tidak dibayarkan toh, tapi kan memang kalau untuk masyarakat sebenarnya laporkanlah, misalnya kalau ada peningkatan kota apa kita langsungnya kan, apalagi buang areanya juga saya lihat di misalnya itu pas banyak sama sekali kalau dibilang kaya belum ada buang, tapi kalau orang kaya mau dibilang belum masuk kalau dibilang miskin buang, mungkin selainnya banyak emasnya, tapi masih ada apa masih masuk desil buang. Itu aja Pak, makasih.
0: Baik, terima kasih UPD Lapri. Jadi pada prinsipnya memang kita semua mengapresiasi ini karena dampaknya memang akan sangat terasa terhadap keuangan daerah begitu ya. Dan idealnya memang verval ini dilakukan secara berkala dan rutin begitu. Dan perlu ada kolaborasi dengan stakeholder lain seperti capil, kemudian
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu yang tidak kalah penting adalah aparat desa dan kelurahan di lapangan yang paling tahu seperti apa kondisi warganya. Karena kalau ada warga yang meninggal kan tentu perlu ada surat kematian kan untuk mengurus apapun itu. Jadi memang pada prinsipnya kita semua penting untuk melengkapi administrasi kependudukan begitu ya. Jadi kalau yang meninggal sebaiknya dilaporkan oleh aparat desa yang menyampaikannya ke dinas sosial atau pihak terkait. Terima kasih untuk UPI dan pendengar yang lain boleh bergabung. Kami nantikan partisipasi Anda di opini publik kali ini. Kita sedang membahas ya mengenai sejauh mana efektivitas verifikasi dan validasi data BPJS Kesehatan dalam menjamin akurasi kepesertaan. Kita nantikan telepon Anda di 0851 9151 8901. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Bapak Jemi, terkait dengan topik ini.

0: verbal verifikasi, validasi data, dan sudah terverifikasi, menemukan banyak yang pindah, banyak meninggal. Sekarang sudah hampir 10.000. Itu masih data manual ya?
1: Iya.
0: Belum ada server saya punya. Meninggal dan pindah. Anggarannya kan saya 104 miliar ini. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi 90 miliar. Saya bentuk nemurator setiap desa. Pendata setiap desa. 327 desa. Setiap desa satu orang. Susah-susah lagi orang dari desa, dari mana, naik ke kabupaten
2: untuk
0: mengurus perpalnya.
3: Oke, ini penjelasan dari Kepala Dinas Sosial Bapak Jemmy, dan 104 miliar ternyata anggaran yang disiapkan untuk membiayai kepesertaan BPJS bagi masyarakat. Penjelasannya itu adalah desil 1 sampai 5 ya, dan kita coba sapa yang berikut ini. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini pakai nama siapa pagi ini?
4: Dengan Sakir.
3: Oh, Sakir, baik. Silakan Pak Sakir.
4: Ya, di sini masalahnya karena saya amati kalau ada pertemuan di desa, namanya pendamping itu, tapi dia hanya menyeramkan kalau kita sudah mampu mundur nih, tapi kenyataannya tidak ada mau mundur sendiri.
3: Iya.
4: padahal dia tahu kan ini pendapatannya sudah
3: meningkat lah ya,
4: mampu, tapi tidak mau menyuruh dia mundur. Jadi tidak mau asmana untuk menetapkan kalau itu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi jangan kami sudah mampu. Suruh saja kalau kita sudah mampu mundur, tapi tidak ada yang mau mundur benarnya.
3: Baik.
4: Tapi lebih banyak yang mampu sekarang yang menerima.
3: Baik.
4: Kalau dibandingkan yang berhak, yang tidak berhak, lebih banyak yang tidak berhak menerima. Dari pendapatan apalagi kalau sudah panen jagung, rata-rata menerima setiap panen 30 juta, masa begitu masih menerima.
3: Oke. Baik.
4: Mendatasi juga begitu, yang miskin, yang kaya tidak mau dibilang orang miskin. Tidak mau, tidak ada yang mau ke dia, ya. Saya tidak mau karena udah mampu nih. Itu kenyataannya di lapangan Poinrang.
3: Baik.
4: Di sini yang saya maksud, karena saya juga ada di sini setiap pertemuan saya di mematis begitu.
3: Oke.
4: Yang sudah lama tidak mau mundur, jadi begitu terus.
3: Baik. Oke. Ya, terima kasih aja, Pak Sakir.
4: Ya, itu saja pengurang.
3: Iya, ini memang baik, hal.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sangat miris ya, jika masih ada masyarakat yang tetap ngotot mendapatkan pembiayaan BPJS kesehatan oleh pemerintah, tapi pada prinsipnya mereka mampu begitu. Dan inilah Pak Sakir, kenapa pemerintah melakukan verval, agar apa yang terjadi di lapangan itu segera bisa diperbaiki. Jadi kalau sudah verval, tentu akan kelihatan semua bahwa ini sudah tidak layak lagi menerima bantuan karena sudah dianggap layak atau mampu begitu ya, atau mapan. Dan nanti juga otomatis desilnya akan berubah begitu, akan naik desilnya. Jadi pemerintah sekarang meramu sebuah sistem yang meminimalisir penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Dan memang agak keliru ketika aparat desa membiarkan, kemudian seolah-olah tidak tahu dan tidak mau tahu begitu, ketika ada warga yang sebenarnya layak tapi kok mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal akan jadi lebih baik ketika dana yang tersedia itu betul-betul diberikan kepada mereka yang punya kondisi real tidak mampu begitu ya. Karena berdosa kita ketika kita menerima bantuan sementara masih ada orang di bawah kita yang jauh lebih tidak mampu ketimbang kita. Berdosa kita. Dan lagian juga kalau sudah mampu ngapain sih menerima bantuan BPJS Kesehatan kelas 3? Kalau sudah mampu naik dong ke kelas 2 dan kelas 1. Karena kan akan kalau sakit tentu juga akan mendapatkan fasilitas kelas 3, ya kan? Jadi sebaiknya memang kalau sudah mampu, sudah ada uang, apalagi kalau sudah panen 30 juta, 40 juta, ya itu artinya kan sudah sangat layak lah itu. Terima kasih Pak Sakir, terima kasih Pak Upi di Lapri. Saya senang pagi ini pendengar kita banyak yang memberikan masukannya dan kita berharap bahwa program-program seperti ini terus dimaksimalkan ya, agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk membiayai kepesertaan BPJS masyarakat yang tidak mampu tapi ternyata sudah pindah atau sudah meninggal atau memang sudah naik perekonomiannya. Dan kita dukung terus program-program pemerintah yang pro terhadap rakyat dan berpihak kepada masyarakat kecil. Saya tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Opini Publik dan kita akan lanjutkan Bone Menyapa Pagi hingga pukul 8 nanti dengan persembahan lagu dan informasi-informasi yang kami lansir dari berbagai sumber. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas dalam memastikan keamanan dan kualitas layanan program makan bergizi gratis dengan kembali menangguhkan atau suspend operasional 1.276 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi. Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS. 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana di Jakarta pada Rabu kemarin menegaskan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, langkah tegas dengan menangguhkan dan mengusulkan penutupan permanen SPPG menjadi langkah prioritas yang harus diambil. Berdasarkan wilayah, SPPG yang dihentikan sementara terdiri dari 239 SPPG di wilayah 1 Sumatera, 927 SPPG di wilayah 2 Jawa, dan 110 SPPG di wilayah 3 di luar Sumatera dan Jawa. Usulan 654 SPPG yang masuk kategori kritis juga telah disampaikan kepada pimpinan BGN agar dapur MBG tersebut ditutup secara permanen dalam waktu 7 hari ke depan apabila tidak memenuhi ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 447 SPPG telah mendaftarkan SLHS tetapi terbukti tidak memenuhi syarat dan kelayakan. 199 SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS dan 8 SPPG belum mengkonfirmasi status pendaftarannya. Selain penindakan berupa suspend, BGN juga memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan penerapan standar operasional prosedur di SPPG berjalan sesuai ketentuan. BGN memastikan penghentian sementara sejumlah SPPG tidak mengganggu keberlanjutan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Untuk itu, BGN telah menyiapkan mekanisme pengalihan sementara layanan dari SPPG yang dihentikan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan memiliki kapasitas yang memadai. Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan. Sementara itu, seluruh persyaratan terpenuhi, operasional akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku. Itu yang dikatakan oleh Ketut.

Pendengar, dari antara Presiden Prabowo Subianto optimistis koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan mulai memberikan dampak ekonomi yang semakin terasa pada 2027 dengan perannya sebagai sarana rantai pasok utama ke tingkat desa. Menurut keterangan yang diterima di Jakarta pada Rabu kemarin, Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab mengatakan KDKMP merupakan sarana rantai pasok utama ke tingkat desa dan keberadaan koperasi tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Saat ini pemerintah masih dalam proses merealisasikan program KDKMP. Kepala Negara menyatakan hingga saat ini baru sekitar 6.000 KDKMP yang telah beroperasi. Ia meyakini dampak ekonomi dari program tersebut akan semakin terasa seiring bertambahnya jumlah koperasi yang dibangun. KDKMP sendiri merupakan terobosan baru karena membuka ruang bagi sistem rantai pasok yang lebih efisien. Melalui koperasi tersebut, produsen dapat menyalurkan produknya kepada konsumen tanpa harus melalui perantara berlapis-lapis. Sebagai contoh, Prabowo menyebut hasil panen petani selama ini harus melewati sekitar 5 perantara sebelum sampai ke tangan konsumen. Para perantara tersebut mengambil margin keuntungan yang cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 30% hingga 40%. Kondisi tersebut nilainya tidak ideal karena konsumen harus membeli bahan pangan dengan harga lebih mahal, sementara petani belum memperoleh penghasilan yang optimal. Sementara itu, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh para perantara. Prabowo menilai pembangunan ekosistem ekonomi berbasis desa tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Selain KDKMP, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program strategis di sektor pangan, energi, pendidikan, perumahan, hilirisasi, serta makan bergizi gratis.

Pendengar, Basarnas mengkonfirmasi operasi pencarian dan pertolongan hari ke-9 terhadap rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Ari. Kami ulang, Aru Padatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda nihil atau belum membuahkan hasil. Ya, ini dijelaskan oleh Kepala Kantor SAR Banten Ali, kami ulang, Al Amrat dalam konferensi persnya pada tadi malam. Ia menjelaskan bahwa seluruh unsur armada laut utama yang dikerahkan di 8 sektor pencarian belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban ataupun kapal. Adapun total luas area pencarian pada hari ke-9 ini mencakup 3.439 nautical mile atau NM persegi, yang meliputi kawasan pesisir sekitar Gunung Anak Krakatau di wilayah Provinsi Banten, Lampung hingga Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu. Penyisiran yang dilakukan secara masif oleh tim SAR gabungan tersebut melibatkan 22 unit kapal armada laut, mencakup 5 KRI, 2 KAL, dan 1 RBB dari TNI Angkatan Laut, 8 kapal Polairut, 3 KN SAR, 2 unit RIB, serta 1 kapal patroli KPLP. Data peta rencana operasi Basarnas melaporkan bahwa di sektor A, KRI Dewa Kembar bersama KP Sanjaya menyisir kawasan sebelah barat Teluk Belimbing, sementara KN SAR Basudewa bertolak dari Pulau Sebesi menuju Tenggara Tanggamus di sektor B. Penyisiran sektor C dilakoni KPI Luser yang mengarah ke wilayah perairan Ujung Kulon dan Barat Pulau Panaitan menuju Samudra Hindia. Disusul sektor D oleh KN SAR Antasena dan KRI Lepu di sebelah barat Gunung Anak Krakatau. Sektor E yang diawasi RIB 02 Lampung dan KAL Pahawang melakukan pencarian hingga Teluk Kalianda. Sedangkan sektor F dikawal 7 unit kapal Polarit dari perairan barat Gunung Anak Krakatau hingga Pulau Tunda. Untuk sektor G di wilayah perairan pesisir KL Anyer, RIB 02 Banten dan RBB Pulau Pucang menyisir lintasan dermaga Marina Carita hingga Anyer. Disusul sektor H oleh KN SAR Tetuka, KRI Kerambit, KRI Gilimanuk dan KN Damaru di sekitar kawasan Anak Krakatau hingga selatan Pulau Sebesi. Ia menambahkan bahwa selain menyisir Selat Sunda, operasi selaras juga digelar oleh kantor SAR Bengkulu di pesisir Pulau Enggano serta pemantauan siaran e-broadcast bagi kapal-kapal melintas via stasiun radio pantai dan kantor kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan. Namun seluruh jalur pelaporan mengkonfirmasi hasil yang masih nihil. Padahal ini sudah hari ke-9 pendengar, tapi sudah terkonfirmasi bahwa sama sekali belum ada tanda-tanda baik itu kapal dan juga korban belum ditemukan. Jadi ya, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi 17 September 2026 bersama saya Imran Bate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dan setelah itu persembahan lagu-lagu Bugis Makassar akan kami hadirkan di program Elong Kelong. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita untuk Anda semua. Banyak kabar baik yang akan Anda peroleh hari ini. Semua rencana berjalan dengan lancar dan sukses. Dan yang paling penting adalah kita banyak mendapatkan kebaikan, rezeki yang melimpah, serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Imran Bate, mewakili seluruh kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa lagi, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti
Warta Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini.

0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan dan antara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan dan antara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur dan antara untuk ikut membantu. Saya kira dan antara wajib membantu.